0: Burung tangi sing cilik sih, dungus tangi ya muter-muter ya. Iya, kiniran. Ya. Mama wajrahmu.
1: Ya. Apa lagi ya? Mama jadi kajen ya, mama janti mana?
0: Oh, maksudnya Yuwatri wirawiri bolak-balik ke aring ikmah karo Lani es.
1: Terus buat mama dia ya, mama.
0: Mama Hasna Kang Parjo.
1: Ya.
0: Mama Hasna jadi Kang Parjo arih takoni Yuwatri sing lempeng len, maring ngendi ngomongnya aring ngendi kue.
1: Terus
0: nyah limur mama Hasna si ngomong aring di sih opo ya ne aring mana jebule anane mana rae oh
1: ya, terus, ya ma
0: iya. Ma iwa atau iya, ma ibu dek mut jare ibu dek mut ngalem orang mumet ya tak muter-muter baik
1: para mumet ya terus ya
0: wajah aja dada
1: Ince, ya,
0: kan, ya.
1: Ya.
0: Yo,
1: kawasan Dino kok ya?
0: Ya, ya kawasan Dino.
1: Pagi, kan?
0: Iya. Yo.
1: Pagi.
0: Buat
1: badan mau bapo.
0: Yo.
1: Ayu poso.
0: Mama dia.
1: Mama dia.
0: Liline aa jojep. Ngebrok ya, ngebrok. Wah, untungnya remnya pakem ya, untung remnya pakem mama dia ya, cuma tembak anjok lilin putih ya.
1: Ngebrok gimana, ngebrok nih mencari kia, ya. Pernah berukur
0: Mbak Nia. Ya, Mbak Nia wingi dolan nang nang Jales Mbak Ria. Maksudnya sih, Mbak Nia nih Jales.
1: Maksudnya nyong mana?
0: Sampai wingi mana nih Sulawesi?
1: Iya.
0: Ning jales. Terus
1: pimen. Ya perlu lah maksudnya ngomong.
0: Iya, terus pimen.
1: Iya, nek penting kalau penting waring ikmah pan waring kon untuk diora mungkin beli.
0: Terus pimen.
1: Ya. Ya tete maksudnya yang
0: ngobrol. Ya ora ya arane ke pimen ngono pimen lo nyong pananggap ae koyo pimen. Ya. Pan ditanggap malah kayak kok sedang ngaleng limur. Ya pimen. Terus pimen Kang.
1: Jadi so imau ya.
0: Terus pimen, karena kepimen Kang. Terus kanda apa Kang? Kanda apalah? Kanda masa depan apa kanda apa? Ngomong Kang ora.
1: Terus buat apa lagi ya? Emily Abdillah ya. Sama Abdillah Kang game terus meling apa apa.
0: Jingat ini request lagi ya Kang.
1: Ya.
0: Jingat no request saya ke Bugiro Kang.
1: Bugiro.
0: Iya.
1: Berbowo ya, sungguh terlalu.
0: Mama Hasna, weh mbak, singgo alasan aring nyong payah, weh. Iya, wingi pas jodolan mono ibu, terus balike mampir ning Yuwatri. Ora kak mau. Ayo, kamu ketahuan, iya. Ibarat kayak nyong poyane paning budek emut tapi nyong ning ayu yang grokek ya gue lo maksudnya lo iya maksudnya poyane ning budek emut dolane tapi anjuke ning ayu ayo gue maksudnya iya Mbak Ila pagi Mbak Ila iya Mbak Ila tower Jatirawak iya jasak rajum pagi jasak rajum
1: ya iya
0: iya
1: Ya. Lonjong, ya.
0: Memang pas backson ki min go mama kiwi saiki go Kang Parjo backson ki. Mama kiwi saiki sarta online sih ki backson ki khusus spesial go mama kiwi lah mama kiwi atau online ya. Go Kang Parjo backson ki ya.
1: Ya,
0: ne, ya. Tapi pas go Kang Parjo ya. Iya.
1: Iya.
0: Budek mo saiki ora padha lempeng yen takoni ya.
1: Iya.
0: Tapi donyong ta lempeng o, Dek. Donyong ta lempeng.
1: Kayak kowe.
0: Iya, takone budek. Ya, lampu ya dek. Yang benar apa sih? Tangan
1: dijo.
0: Lah jo.
1: Balamuat boleh ngebrang.
0: Ya gue jo, pandi jo. Iya.
1: Paling balamuat boleh mana?
0: Paling mama hasna jo. Iya cek. Jo pandi jo. Kenapa sih jawab paling mama hasna paling belendung? Jebulane anjoke aring yuatri misale ya kue.
1: Sama lagi. Ya. Agustino ya.
0: Iya tete Agustin. Mbak Asifa.
1: Mbak Asifa pagi.
0: Iya keturunan kipas angin Bude kadine muter-muter
1: mumet
0: ya kowe. Heeh.
1: Kipas kuping kan dua kapsul ya mama toyi mama.
0: Lah kamis begitu wis tau mono kok takon-takon bae. Ya Queen Seafood sini balai kota lurus. Wong wis tau mono. Iya, jaman tahun pira sih nang kon. Sampai lagi kowe wis lahir durung?
1: Lah tapi mbek SMS-an toko.
0: Urung mono, berarti orang mono ya. Berarti orang mangkat waktu kowe ya. Tapi dong kamis begitu tau wis kok Kang sampean wis. Mana gambare kamis begitu waktu kowe kan takon mae kesuduk tuh wis. Senengan, nelah, ya aku seruduk, seruduk na, yuk, ayo, sama mama Hilman, yuk Hilman, ya, ya, ibu dar,
1: ya, ya, terus
0: buat siapa lagi? Wis ngebleng Kang, ya wis Kang. Iya.
1: Tanggal
0: 13 ya cek lalan ya balan star ya. Iya.
1: Baluas ya.
0: Iya, Baluas ya. Iya.
1: Queen Seafood
0: Cafe tanggal 13 ketemu sama Kang Mas Parjo.
1: Nah,
0: iya. Heeh.
1: Untuk Kang Mas Parjo hadir ya.
0: Yo.
1: Unci
0: Kang. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jos, teman ya. Terima kasih Kang Parjo di Karangmalang ya. Buat Balan Istara jangan lupa ya hari Minggu tanggal 13 ya. Kita ketemu di Queen Seafood Cafe yang ada di Balwas ya, Balai Kota Lawas ya. Iya, di pertemuan Pak Kuyuban Radio Istara Paramon ya. Iya, madepan ya. Queen Seafood sih madepan ngidul kayak jasa kelajem takon. Lah, ke maning mainnya takon ya. Wong setau pada mono. Iya, madepan ngidul bener. Nada, nada cinta ya. Budi aku urung weru. Aku urung weru. Wala ke maning. Demu undang-undang Dede Nadine ya demu demu demu nada-nada cinta dulu yuk digeser.

0: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Beli apa kamu?
1: Oh, Fitri. Ini Fit, aku beli Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Hah? Itu apaan, Din? Vitamin? Atau apa sih? Kayak pernah dengar gitu?
1: Ya jelas lah, pernah dengar. Sekarang kan ada di sosmed-sosmed udah banyak yang posting produk dari Habutop. Apalagi di radio-radio. Juga iklannya udah setiap menit. Habutop itu obat herbal yang terbuat dari bahan alami seperti habatus sauda, daun kelor, kunyit, dan bahan herbal yang kaya akan manfaat buat tubuh.
0: Oh iya, aku ingat. Tetanggaku juga suka tuh beli Habutop ke apotek. Katanya badannya makin fit setelah rutin konsumsi Habutop. Padahal kan sebelumnya dia kena diabetes loh.
1: Nah, itu sih cuma salah satu khasiat dari Habutop, Pit. Selain menambah kekebalan tubuh, baik juga buat penderita stroke, jantung, darah tinggi, dan yang lainnya.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08529391958. 08529391958. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
4: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ya buat balani Setara yang saat ini lagi punya keluhan mata ya, mata glukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder ya, mata merah, mata berair, terus mata gatal, penglihatan kabur, rabu dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi Mata ya. Ini vitaminnya diminum ya sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo.
1: Lute. Saporete,
0: teman-teman ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Yo.
1: Awane adem, Mbak.
0: Adem.
1: Iya.
0: Amane kene adem pisan ya. Iya. Lagu nih. Saat jumpa
1: pertama
0: ya. Iya.
1: Perdana

0: Kang Kopidin.
1: Kang Kopidin, Kang
0: Om Jodian. Tono, selamat pagi Om Tono. Mama Hasna Queen Seafood sih ngendi lah. Suruh be ya. Iya kayak cecak rajum kabean ya. Iya, kayak Kang Miss Begito kabean. Iya. Ya, terus buat siapa lagi?

0: ada. Papa Uya, Mama Uya
1: ya.
0: Kepitin.
1: Ya.
0: Istri. Kami bermadu melela.
1: Iya. Mama Rengganis, pagi Mama Rengganis. Iya.
0: Kang Ari.
1: Kang Jenal Jahit.
0: Pak Ati nama kan Nabi Usia Putra, Kang Jenal Jahit. Ahmad Ganteng.
1: Safrudin, aja pesan suara Kang Safrudin.
0: Safrudin. Itu mancung om mbak.
1: Tabah Rudin om.
0: Oh Barudin.
1: Safrudin
0: dewek.
1: Iya.
0: Terus kayo.
1: Iya Mariem nonton. Iya. Safrudin jangan iya. Pesan suara ya. Iya. Wah toh karo emak. Iya. Pak Godono terima pesan suara ya.
0: Bapak temen buka.
1: Iya. Iya.
0: Sama mending malah
1: iya
0: kamu taruh odong-odong
1: enci
0: bapaknya karisma nyak Nur Kanti
1: iya
0: mbak Jipa Warkona mbak Kodun mama Merah mbak Murni mbak Am ya kepel ya terus maningnya kok usri mencakra mama Adila
1: pimen iem iem iem takut iem kaya apa iem iem kaya apa iem kaya apa iem kaya apa iem nonton gak nonton ya iya terus buat siapa lagi
0: Mbak Ikmah
1: iya
0: Mbak Ikmah
1: iya Papa Uya Mama Uya empat darah bangir ya oh macak lalen empat darah bangir iya Mama
0: Mama Ari ya
1: Nat Nadia Mama Nat Nadia iya
0: terus maningin kok kasih di penggelam Mama Ari Mama Yola Mama Nur juga
1: iya
0: terus maningin kok
1: buat siapa lagi
0: satu
1: iya
0: Papa Sikin Bandung satu karo Mas Rohidin Mbak Aa Gustina dan kita patul jalan patul
1: iya
0: Mbak Konyat patul Jamar Soloyo Cinok Citombok
1: iya Mama Zira Zira Zira Zira Zira Zira Zira yes iya
0: terus dari Watri
1: iya
0: Aminah Mas Nuha
1: Yuwatri ya Yuwatri selamat pagi Yuwatri oh wis dolan mana om
0: mana sore?
1: Oh, karo Kang Parjo.
0: Buduk.
1: Oh.
0: Wong peturen, Bu.
1: Oh, karo iya.
0: Iya. Rosak banget.
1: Kang Edi Dados.
0: Iya Kang Edi Dados relap jebret. Terus maninge.
1: Tius apa?
0: Mari dia beres.
1: Beres rebes wes. Rebes.
0: Dan mana guru?
1: Ya.
0: Dia Mama Moyan Mbak Ibu
1: Manala. Iya.
0: Jublak dari bodas Bapak Uyun. Jangan tepung tangan tinggir enggak bisa contoh.
1: Iya.
0: Dulu tadi satu dan tiga Dewi Cendana tetap Kopi lapis menjadi pak menjadi guru kambing RT lihir terus Mama Mutrika Zen ya.
1: Iya Mbak Mutrika Zen.
0: Mama Zen kamu John Ibu Rohayati. Nong terus kayu Watri wis
1: terus
0: Pamaryadi yo
1: iya
0: Pak Warno Mas
1: Bunda iya Bunda Siti Bengle
0: wis Bunda Siti Bengle
1: Mbak Febi Belpas
0: Mbak ya
1: wis kurang berarti ya iya
0: ya
1: terus yo roh Mbak Febi pakainya paketan dong ya terus
0: balik kota lawan
1: iya Bundo Septi ya perak nemen ya ning Queen Seafood ya yo ayang Linda sarapan ayang Linda sarapan iya sarapan aja sarapan sing akeh ndak iya Abayanto Songgo pagi Abayanto iya iya iya semuanya KB ya oke iya Waalaikumsalam Ilham Putra Pratama iya wis Mbak Saada pagi Mbak Saada
0: kurang bahasa
1: kurang bahasa kurang aja, kurang udah, kurang udah, kurang udah, kurang iya wes iya iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting Jojo, terima kasih ya buat Kang Kasnur ya, ya Kasnur Pimen Sirut Rudi Pimen Rut Pimen Rudi iya Rudi. Halo pagi Balanes Tara Paramon.
2: Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saporete
1: teman. Sehat alhamdulillah.
2: Lagune
1: apa?
2: Evita Mala.
1: Evita Mala maning. Sik dina iki Evita Mala lari sekolah. Iya.
2: Iya, iya.
1: Dia
2: ya
1: yo
2: memel umkas nuri bewe
1: sip
2: teman
1: yo
2: kue nyawel kanggo tes dewi cendene ya lawas suara sendel sendel
1: yo
2: ya lengo pelene paramon kape ya
1: je
2: ya makasih bari ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ding ding. Jos, teman ya, terima kasih ada Kang Kopi Din Din.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Dubur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0822-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Jangdute Saporete, Ajeng Febria ya, sama Giri Mahesa ya, Bahtera Mahlike Cinta ya, sudah digoyang. Halo, pagi balani Setara Paramon
1: Jangdute Saporete.
0: Saporete nemen Dor, dah. Sak, lah primen sak rajum, aduh. Ana sing barengi ke sak rajum, waduh, waduh, waduh. Ana sing barengi protol, jasak rajum melu protol. Halo pagi balane Setara Paramon.
2: Halo, Kang Duke, Saporete.
0: Nah, kie kie, aja protol, beb, aja protol, beb, beb, beb. Beb, beb, beb, beb, beb, beb, uni, aduh, aja protol, beb,
2: ya,
0: beb, aja protol, aja, aja kayak cecak racun.
2: Peluk nembe pecat.
0: Nggak gue kan, ya nyikep gue, jadi budemut, nyikep, beb, nyikep, beb, nyikep.
2: Kekepan bude,
0: kekepan, iya gue, kekepan, kekepan.
2: Aduh,
0: nggak gue emban gue, kok kurang marem emban ya, iya nyong kaget, eh.
2: Bude
0: urung, iya, jare ganteni aku ya beb.
2: Gede-gede korek ya.
0: Iya, bude soal dia ngedek-ngedek bude, orang bisa angel sih, jare nih HP nih biasanya kan loroknya si jis angel.
2: Ayo,
0: ayo, gue ngomong oh, mudun, mudun ya gue ya, ya mbakmu, mbak apa, Bimen? Lagunya apa beb? Mbakmu Ina Damayanti ya. Ayang Linda, jasa kelenger ya, beb uni. Wah. Ya, Ayang Linda, masih ingatkah dengan Ayang Linda? Masih ya?
2: Masih
0: dong.
2: Lagunya
0: apa lagunya? Iya. Aduh, jasa keracun. Iya, Pimen. Akil, pagi Akil, ya.
2: Yen Inka ya.
0: Yen Inka sing apa, beb?
2: Ayumu.
0: Ayumu. Ora editan.
2: Ya
0: Reditan. Ya, tumben sih nyaluk kue Yeni Inka.
2: Ya lagi pengin.
0: Oh, lagi pengin. Kamu mah sukanya gua.
2: Iya, napaisan asem, namanya.
0: Oh, maksudnya iya, kayak lagi pengin sing rada lawas-lawas ya.
2: Iya.
0: Endi sih ayumu? Udu.
2: Bude ramene bude.
0: Bude ka, Dek? Iya, kayak lawas ya.
2: Lawas gimana?
0: Iya, itu mancung. Iya nyong lawas orang mak masakannya bude kayak yang kangen gini nyong. Kayak bude kapan dek? Iya kowe. Iya. Judulnya apa ya sing kowe ya bisa ayummu. Ana sih, cuma nyong kadang kayak gini. Tung kurang sahurup ya mo ayummu coba ya ayummu.
2: Bude.
0: Iya or iya. Angel, maksudnya Angel Pimen deh, maksud oh judul Angel, oh judul Angel ya, Ayum, ya Angel Ayum ora editan, ya, ya, ya, ya, terus,
2: ya,
0: iya, iya, iya,
2: Mbak
0: Nia, terus, iya siapa maning? Mie ayam ada Bu Sri, mie ayam Cakra, ada Mbak Atur, mie ayam ceker. Iya, terus ayam ada ceker, ya. Ada Sohi, Sohi.
2: Eh?
0: Sohi ya.
2: Temenane Bude oh.
0: Oh, Sohi.
2: Temenane
0: Bude nah gue, Budi mas nanya jalan kesing aduh-aduh sing perkan moh iya. Iya, pisane si Bude. Tasar. Kan, ya gue harus cuci mata yang kok sore ya, Bude.
2: Iya, kok sore ya.
0: Main ke Jawa beli Bude yang kok sore ya.
2: Iya. Heeh. Kok kayak uwer.
0: Uwer ya. Heeh. Terus. Iya.
2: Apa sih Mbak Siro?
0: Mbak Siro. Lem iya sih pada
2: online
0: KB
2: ya.
0: Iya, sing pada online KB. Ya, Umkas Nuri. Eh?
2: Ami.
0: Ami, Ami lah kabene ibu awake dhewe sekolah ning ndi? Ami, aring ndi mama? Iya, embu ya, Mi. Ning ndi sih Mi? Biasane lutek-lutek ya kaya orang ya Budhe jawab beli pisane Budhe ora gelem jawab sih. Jawab beli Dek. Ora gelem jawab.
2: Ya.
0: Eh?
2: Kita beli dah.
0: Iya mak, iya kue. Wah jadi belanja mama dia karena pas sekawane.
2: Iya mama dia.
0: Ya.
2: Spoiler.
0: Mama bus nonton.
2: Mama bus dong.
0: Iya nonton weh. Terus
2: tapi cepet datang tonggoni ke.
0: Iya, orang ngerti-ngerti ka. Iya.
2: Ya
0: kue. Iya Mbak Atin apa kanapi?
2: Amat kanapi.
0: Iya Mbak Atin, ya. Terus.
2: Kok
0: kabe baik?
2: Ya, siap-siap kok.
0: Yuk.
2: Tapi spesialnya kok di siaran terus
0: iya.
2: Dimut ya.
0: Iya, iya.
2: Ya, wes.
0: Sampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
2: Muah.
0: Baby Uni yang ada di Mejasem ya. Iya, sudah goyang. Apa ge lemans berkarat ya. Ya radio anyar Mbak Anyar Pimen. Piras ya umurnya ya. Paramon ya. Ayo, ya ada yang tahu enggak usianya Paramon sekarang sudah berapa? Halo, pagi balade Sara Paramon.
3: Hola. Paramon.
0: Dangdute.
3: Saporete.
0: Saporete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang Doli.
3: Selamat pagi.
0: Selamat Cesak pagi. Cesak racun jungkel.
3: Jungkel ya, Bude.
0: Iya,
3: heeh. Lagi ganteng wis.
0: Bude lagi ngliyep digede-gede ngetik bae. Iya, wani ngantuk ngono. Ya wani kok ngantuk. Ulush.
3: Apalagi lara untuk wani ngapane.
0: Iya, Bude. Iya, jadi lagi puasa online Kang Doli.
3: Oh, ya wis umur wis ana.
0: Padahal ta wit-winge ora puasa, memang ora mlebu, ora puasa.
3: Ora jekut alasane puasa.
0: Ora jekut alasane muni puasa online ya. Iya. Oke, Bude ke, engko sore ya, Dek. Iya. Wes, kok sore pokoke Bude. Jawab le. Terus ah buka kartu ya ora. Iya. Iwatri Kang Doli, Iwatri Kang Doli, Iwatri.
3: Iwatri Kepri.
0: Mbak Tuti pagi Mbak Tuti. Mbak Tuti pagi Mbak Tuti. Iya.
3: Heeh. Ora nama Masa ya.
0: Iya, heeh. Ayo. Terus Mbak Nia buka res ya. Mama Wus kok tak seruduk kok ya. Utine Ferin pagi Utine Ferin.
3: Utine Ferin muncul.
0: Nonton gue, nonton. Iya.
3: Iya,
0: Kang Surya, Mami SJK.
3: Kang Surya, pimpin kabar Kang Surya.
0: Iya, Kang Jenderal Jahit, Kang Doli, Pak Jabidin, Kang Doli.
3: Iya, Kang Jenderal Jahit, Pak.
0: Iya,
3: Akbar ngono ya.
0: Mama Kiwi, Kang Doli, Mama Kiwi.
3: Iya. Kiwi pimpin Wi.
0: Iya. Leman berkarat dari Keramat Tegal hadir ya.
3: Leman berkarat dari Tegal.
0: Seberkarat nemen loh ya, Mbak Nur Kanti Wi, Mbak Nur Kanti. Mbak Nur Kanti. Mama Wus.
3: Mama Wus pagi.
0: Iya.
3: Yang Beb Sri Depi Kajol pagi Jol.
0: Hobi moto. Studione nang endi? Studione nang Dampia Kramat Kabupaten Tegal. Lah iya. Terus.
3: Singat ini pagi.
0: Singat no.
3: Kerobak ya.
0: Wis.
3: Oh ya. Siap dilihat di Jatono ya.
0: Iya.
3: Pagi Umpas Nore. Wiwin ya mau ke Parjo ya.
0: Iya.
3: Budaya Biba pada gondrong.
0: Iya.
3: Pada ada pagi. Mama Ari, Bapak Nek Ari.
0: Iya.
3: Om Macet jembuk ya.
0: Yuk. Iya.
3: Demoli, Bebe Uni.
0: Bebe Uni.
3: Iya. Santo yo tahu Mama
0: Dol.
3: Sampion.
0: Gambreng, oh gambreng kowe gambreng.
3: Gambreng ya gambreng,
0: Pak. Iya.
3: Mas Bambang sehat, Mas Bambang.
0: Sehat ya Om Bambang. Mbak Leha Beduk, pagi Mbak Leha Beduk.
3: Iya. Ide sinopsis dong.
0: Nur Kanti takon sampai nomor WA-ne ganti.
3: Siapa?
0: Sampeane.
3: Nur Kanti.
0: Iya.
3: Ora
0: sih Mbak Nur. Ora kontak lagi ora diisi, weh.
3: Ora diisi.
0: Iya, weh. Mama Hasna.
3: Mama Hasna apa?
0: Sing puasa online nang inyong ya Mbak. Iya, kowe Mama Hasna aja puasa online bayleng. Iya.
3: Ora puasa.
0: Tok kena suarane Mama Hasna. Aku kan kangen sama suaramu Mama Hasna.
3: Mama Hasna ora puasa melu.
0: Enggak.
3: puasa ngebleng.
0: Bu Demo jangan tak fatiri Mama Hasna embu boy.
3: Iya.
0: Embu boy. Embu boy, kamu tar embu boy. Mawus. Kolati iya, gue wis mikir nonton Utine Ferin kaya Papa Ari, Mama Ari.
3: Mama Ari, Papa Ari pasti.
0: Iya.
3: Mama Ari songgo, Mama Yanto, Eta Erwin.
0: Iya.
3: Papi, Mama Dea, Gus Belere.
0: Delben, Delben.
3: Siapa?
0: Delben pendatang baru hadir Delben.
3: Oh, Delben Rusawana, Delben Mir.
0: Ya kan ya ya anyar dia no. Iya.
3: Delben wis bae.
0: Delben iki kemutan ya, kemutan Delben sembang kana. Iya.
3: Delbennya Kalimantan.
0: Kang Doli pagi Kang Doli. Mbak.
3: Siapa?
0: Kang Doli.
3: Iya pasti.
0: Mamana dia maksudnya, mamana nana dia. Mbak Wati ke nang Surabaya, Mbak Wati.
3: Mbak Wati Surabaya.
0: Iya, katangane Budek Mut ya. Heeh.
3: Lek gua Bunda Syake apa siapa ya?
0: Iya, Mama Elsa pagi Mama Elsa.
3: Mama Elsa pagi.
0: Iya. Aa Arino pagi Aa Arino.
3: Siapa?
0: Mama Elsa.
3: Mama Elsa ya pagi.
0: Om Kas Nuri. Selamat pagi Om Kas. Iya.
3: Lulu
0: ya iya iya Bude modul adus dal iya hidung mancung pagi hidung mancung
3: iya pemane uya pagi
0: sare Bude dul adus dul banyune wis umep dul Mama Silmi pagi Mama Silmi
3: pagi
0: iya Kang Sayo Lobo Cak Lalen kok tanggal 13 mangkat mangkat nang Queen Seafood ja caling kut balai kota lawas ya iya Queen Seafood balwas ya Bu Srimi ayam cakra
3: Bu Srimi ayam cakra
0: jare Kang Leman berkarat ngomongnya durung pada adus mambu ule aduh mambu ule mambu pitik mentah iya ule sih mambunya apa ule boro-boro ngambung ule wedi ya iya mau aku ditambung alah
3: ule apa sih ini urung jalu kaya
0: urung jalu apa kan
3: ule
0: apa sih apa
3: lah
0: mundur alon-alon ya ku mundur alon ya
3: pagi
0: lu dia iya kayak Ami ada yang dinyok kelangan Ami Ami kemana kah Mi aduh aduh Ami Ami Ami
3: Mama Alisa Mama Ipa
0: iya iya iya iya wis kape bae ya dol ya kape bae ya Kang Dol ya kecret lah kecret wis kecret yo yo sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dublak ting-ting jos terima kasih Kang Doli iya Bu Sri penonton iya penonton oke ya tau sing dublak ting-ting jos nje wong iya wong wong apa ge ya iya kecret kayak apa sih ya wes lah yuk lah digleser Yeni Inka ya wayumu tenanan ora editan.

0: Kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jenger ini kena as.
0: Apa sih Jeng? As apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As. Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu Jeng?
1: Ya gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
1: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah

0: punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Terus gimana belinya, Jeng?
0: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
1: Ayo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Hei cuma satu ku pinta darimu. Hei cuma satu ku harap darimu. Cuma satu sayangi aku. Cuma kamu

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1, sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: Ya Ria Cinaka masih terus menggoyang balan istara Paramon ya. Ya di pagoda Paramon goyang dangdut. Iya, sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Halo pagi balan istara Paramon.
1: Halo istara Paramon. Saporete
0: Nemen ya ul
1: apa aja lagunya?
0: Pasti lagunya
1: lagunya
0: apa?
1: Enak apa? Iya putih prai mbak.
0: Siapa? Prayo dewek. Mangkat lah, cuma tunggu puasa aja deh. Kata asin orang puasa. Cuma kan orang bisa mancing. Iya, aku tidak alasan. Beli alasannya puasa. Padahal angel. Padahal angel.
1: Iya,
0: Bunda. Mbak Feby Belpas, pagi Mbak Feby Belpas.
1: Iya.
0: Lagu apa, Ak?
1: Ikan Nurjana
0: sing apa ya?
1: Tasbih ya.
0: Tasbih?
1: Ya,
0: Mbak Ilah Tower. A-A.
1: Iya, Mbak Ilah.
0: Jadi Bu Demut, A-A.
1: Mimet, Bu.
0: A-A.
1: Bud lah.
0: A-A, maafkan daku ya, A.
1: Halo, nyong buru-buru.
0: Maafkan aku ya.
1: Kepi main warna mancing.
0: Iya, maafkan daku ya. Terus dibuka kartunya terus ya. Ya orang kayak kue lah ya, memang dasarnya angin. Mulai ini puasa dah. Alasan puasa apa mikir lagu nih ya?
1: Tasbih
0: ya, tasbih ikan Nurjana ya.
1: Iya.
0: Ini wis curhat karo AA ya.
1: Sana kue.
0: Iya. Oh, wis curhat karo AA ya, AA. Bapak Ari, Mama Ari si rampok, Ak.
1: Bapak Ari, Mama
0: Ari si rampok, AA. Iya. Mama Hasna, AA.
1: Mama Hasna.
0: Nah, iya nang bari ya, lawang rapet nyong bepa mlebu angel embu bae. Embu ya Mama Hasna ya. Bu bae ya Mama. Mama Hasna mah laka kata angel dong Mama Hasna ya. Iya, gampang Mama Hasna kami bunan nemen ya. Waduh, Mama Rengganis. Nah, Mama Rengganis jare Afurkon wis mak embubur.
1: Kowe to ngene engko sampe ya to.
0: Menggeri look ngono ya. Look. Mama dia, aku be protol terus AA.
1: Apa mau teh?
0: Iya, akil ya, iya mau akil ke barengi jasa kerajun. Jadi akil melurut, jasa kerajun melurut, akil. Kang Boim, jadinya kapan AA?
1: Kang Boim, jadinya miski.
0: Orang ati gadiannya waruru putus seku. AA, karo madam, orang waruru.
1: Pendengar,
0: Mama Hasa bisa nih saiki bubai si bangkan dilio bubai lah. Iya. Makanya dong tunjukkan dong suaramu ya. Iya, tunjukkan pesonamu Mama Hasna. Nyong kangen suara Mama Hasna asli. Iya, ur pagi ur. Iya. Kang Cinal jahit. Iya, ur kolati siapa?
1: Kolati mat
0: ya. Nyong dong bayangna. Nyong bayangna senggane. Kita akan ada senggane ya, A. Senggane madam bersanding dengan ur.
1: Iya, Budi setuju, ora cepet komen.
0: Iya, Budi setuju enggak, Budi? Iya. Hidung mancung pagi, hidung mancung.

0: cara budi ngolok jujur lah padaku ke A tentang jadiannya karo madam kok.
1: Iya mang, iya jujur.
0: Iya kan, berarti kan apalah jadian sama madam.
1: Orang yang orang pernah
0: dengar. Dah gue sih.
1: Pernah dengar.
0: Iya aja mono-mono aja, war aja mono-mono aa, aduh.
1: Orang apa war?
0: Iya.
1: Mumpung lagi. Orang mungkin ini namanya war dianggap maling war.
0: Jay Thomas, aa kejare jawab a, tolong a jawab a. Jare Joy Thomas mohon info gimana cara jadi anggota Paramon, makasih.
1: Ya kalau ditelepon pinggir mana telepon?
0: Iya, iya.
1: Kenal loh.
0: Tahu, wah. Maksudnya pengen online gitu Jay Thomas. Kalau WA kan memang tiap hari sudah WA ya Jay Thomas. Ini sudah jadi balane setara Paramon dong otomatis ya. Iya. Iya, Mbak Feby Belpas, A.A. Furkon, Kang Jenderal Pimen, si Mas Senyong. Mas Senyong gue, jare.
1: Iya. Terus buat kami Pak Armatu ya. Lela, Mbak Nia.
0: Telepon pakai maksudnya pakai HP jadul gitu ya.
1: Pakai HP Android bisa.
0: Pakai Android bisa.
1: Yang tergantung tangan-tangannya dialek lah.
0: Tergantung HP, tergantung tangannya dialek. Iya, jalan ya, engkon mangkat, engkon jadi anggota kowe. Mangkat paguyuban cuma ke Kelapa Gading Jakarta, Bude. Jay Thomas ke, iya tinggalin neng Kelapa Gading Jakarta ya kowe.
1: Ya mau makan kapan-kapan ya.
0: Iya kapan-kapan ya, Mbak Atun mie ayam ceker jare. Ya wer gas wer, wer gas, gas ngono gas, iya protol ngono. Nah, wah, aku sih dukung wer, rumah dia. Iya nyopin dukung nemen, wer bersanding, wer bersanding dengan Mama Rengganis.
1: Pating greung, pating kembar lok.
0: Nah, kowe andep kowe pokoke mandep. Enggak dong dolan sama Marganis. Perasaane kan andep nemen, Ak.
1: Iya.
0: Lah iya kan andep nemen delungane ya. Ya, Mama Lani, pagi Mama Lani. Iya. Madam ngladenin kekuatane uwer ora sanggup mari ya. Sih, iya memang uwer punya kekuatan apa sih uwer? Cari Mama Marganis, Aa Furkon selalu cemburu kok karo uwer kowe. Ah ternyata AA cembukur sama uwer. Bu Santo yang tahu pagi Bu Santo. Iya. Ada Bu Santo, AA. Ada pertemuan anggota, ada pertemuan anggotanya tuh setiap sebulan sekali, Mas Joy. Joy. Ini nanti tanggal 13 itu ada pertemuan juga ya. Gitu ya. Wis A, gas A, wer gas yuk. Gas kalau sampean B, yuk aton. Ya gian kan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak cinting. Jos, terima kasih AA Furkon. Yang kata Madam Rengganis ternyata AA Furkon itu cembukur sama uwer. Halo pagi Balanesa Paramon.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete teman-teman.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Budi ala ica acuk ya.
0: Iya, enggak bica. Iya.
2: Ya buat tadi ada Baby Uni ya.
0: Baby Uni, Uni.
2: Bareng apa ya?
0: Bareng Dedek, bareng Bolange, bareng Dedek, Dedek, Dedek. Iya. Iya. Iya.
2: Terus Eka Lanjong. Mama Gilang Bolo-Bolo. Om Kasuri bareng Mama Wiwi.
0: Iya.
2: Maafna bareng keluarga. Mama Lani, Ajo, Mama Ipa, Bagus Telek.
0: Yo.
2: Atau Akil-Akil.
0: Yo.
2: Kami bakar madu bareng Umi Laila. Tiga darah manis, Mania.
0: Yo.
2: Mama Wiwi, Mama Ipa.
0: Mane Juwita Bus ya, takon.
2: Pasukan dinuk semua Bapak Warno.
0: Uwer si dhewe kan nong. Saiki uwer lagi karo Madam Rengganis, Mak.
2: Iya wis dilanjut monggo. Monggo dilanjut war sing reong kawer. Dari ngandulin tepar. Mantap wis war. Lanjut ya, Tio ya, Mese. Tio Blese.
0: Iya.
2: Dua Ompo.
0: Iya. Iya.
2: Terus grup apa lagi?
0: Grup apa lagi ya?
2: Udah ya, mau nih ke

0: Mama Fida.
1: Iya, Mama Percik. Pagi Mama Percik, Mama Percik ya.
0: Siapa, Mbak?
1: Mama Percik.
0: Mama Percik.
1: Iya,
0: Siapa itu?
1: Mama Percik itu nama orang, Mama Percik. Iya, itu

0: Ciwi.
1: Iya.
0: Tahu pasukan umbul-umbul
1: Mama Lydia, pagi Mama Lydia.
0: Mama Lydia. Tadi Mama sekawannya ya.
1: Akil, pagi Akil.
0: Iya.
1: Om Ali. Om Ali karo Mbak Heni.
0: Uli-uli.
1: Iya. Yuwatri pagi. Yuwatri.
0: Yuwatri pagi.
1: Iya.
0: Aba Alul. Putin Rerom Cipto.
1: Iya.
0: Ini Matahari Dung dan Kumbu.
1: Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi.
1: Iya.
0: Nok Ido.
1: Iyo.
0: Ya bugaris bareng wong irangnya.
1: Ya cari Mama Kiwi pan melu sarahan gak wane kerupuk. Iya Jati Lawang sabel kue.
0: Iya wis.
1: Iya.
0: Om Omar.
1: Iya.
0: Om PM. Om HM.
1: Mama Ikma.
0: Mama Ikma.
1: Iya.
0: Bumira Eka Tegon. Cie. Mbak Kemampa.
1: Terus?
0: Nah,
1: oh. Terus?
0: Ya, terus. Waktunya ya, bareng Mama Wus. Terus tadi ada Utine nongol lagi ya,
1: Utine Ferin ya. Iya, Utine Ferin ya.
0: Utine Ferin nongol lagi ya, udah kelelep ya.
1: Iya, kelelep ya. Saiki nyumul lah, Te. Iya.
0: Mama Hilman bareng Mama Bagito.
1: Iya.
0: Datang Rajum bareng Bu Sada. Buranya, paranya, buranya Bapak Asikin. Kenapa Mbak?
1: Mbak, itu Mama Regani jalin aku tak gilumnya karo Afurkon Bayla pacar pertama.
0: Bude. Pasti sakit hati awam banyak yang seneng Mama Ranggi.
1: Ada Regani.
0: Ada Penny Anten, Penny Gunung Gampi. Terus siapa lagi ya Mbak?
1: Siapa Mani? Mbak Febi Belpas ya.

0: Terus tidak pacu Rani pacu Dewi pacu.
1: Ya wes, kayak mau mood ya, nunggu KBB wes. Kira lagu apa kayak mama dia? Apa lagu nih?
0: Gelas retak wes.
1: Gelas retak?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Makasih Maria.
1: Sama-sama. Yo. Amin ya Allah, amin.
0: Supere.
1: Supere.
0: Empat sekawan
1: saja. Yo.
0: Buat Agus Boiler ya.
1: Aduh. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jo, terima kasih Mama Dia ya bareng Kang Agus Boilernya ya. Jaluk karo AA bae, AA Furkon. Aduh. Iya mana Juwita Bus. Iya pimen mana. Iya oh, selamat di mong-mong eh. Kewar uwer karo madem ke, berarti selamat di mong-mong. Berarti kok uwer di mong-mong madem ya. Aduh. Alah. Pimen sih Mbak Atun kayak uwer lagi pecucu-pecucu opeh. Iya, uwer pimen uwer. Aku iya aku wis ana po Atun geger kan. Ya lagi ada po Atun eh. Ke po Atun ke uwer jare purune nang karo iya Mbak Atun bae lah. Iya mau karo Madam Rengganis. Madem njaluki karo AA Furkon, urun njaluki karo Empok Atun mi ayam ceker. Nah, weh. Ya miki Mama Dia nang suarane beda. Iya miki Mama Dia. Iya ora beda lah, bisane beda ora deh, Mak. Molah jare pimen suara wer weh, jare Mbak Atun, molah suara wer. Suara wes kayak jaring kok dong over karo Madam Rengginang ya jaring kok bude siap jadi apa nih bude. Alek pimen Mama Lani nyong ya orang setuju Madam karo over kayak di sana sih. Yo, misalnya cerita itu, iya nyong orang setuju Madam karena uwer kayak yang gading Simba, si gading Simba ya siapa kaya uwer? Aduh, ala, si gading Simba ya siapa Mama Lani? Aduh, yo, jadi bad mati uwer kaya uwer, ala, si gading Simba ya siapa nyong pantakonen? Ya, si gading Simba ya siapa uwer kah? Apa Madam ke? Apa nyare sih gak disimbang. Aduh, aslinya bayang nak saya gak nih ur karo madem wis. Aduh kayak ya, nah, wis tidak bisa dibayangkan. Aduh. Kayak angka 10 jadi Mama Lani. Hele, ya Mimin. Cari bude mut ayong Eden KB ya. Berisik ya cari Mama Renggalis. Berisik.
2: Setiap waktu Anda selesai melakukan song
1: Mimin sak lajum. Kapiran sak melas nemen.

yang dangdut ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588. Ada Mimin si Bude aja guyu bae. Ini orang guyu ya, gara-gara Bude nya guyu mani. Wiso, lah wiso dek, nyong kayak gimana macam ya. Ayo, di guyu bae wis. Wis, nyong wis menembaya, malah dieling namaning.

Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, Amruli Purbasana hadir. Salamnya buat Kang Aryo, Budi Emut, ada Umha Em, ada Mbak Nia, Cesak Raju, ada Kang Kasuri, Mama Wajra, ada Abah Sahrul, Mama Lani, Kang Pajo, ya buat semuanya saja, Balari Sarah Paramon, ya buat yang siaran, terima kasih. Terus ada Pak Untung, Ibu Sri di Beduk hadir. Salamnya buat Trio Blesek, Trio Pesek, ada Jada Gaul, ada Kang Doli, Kang PI, buat Mama Dia, ada Bang Mandor, ada Mama Nelson Mandila, buat Mbak Ida Milidi, ya buat Pak Ato Mai, ada Kang Sarno Yumarti, ya terus buat Mbak Ria makasih. Terus ada Mbak Nia, selamat pagi Mbak Nia bareng Wong Ireng ya. Terus ada Mbak Asifa sama Dede Hafiznya juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Miss Begito ya hadir, sama Mama Hilman ya. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Selorok juga hadir. Salamnya buat Balani Stara Paramon, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Ada Mama Ayah, Mama Ayah wis ya. Terus sana Bunda Septi, halo Bunda Septi, selamat pagi sudah hadir Bunda Septi. Terus ada Mama Rafif hadir, Dangdutnya Saporete. Salamnya buat Balani Stara Paramon, spesialnya buat pejuang nafkahku, sehat-sehat ya, love you pull. Matur nuwun Mbak Ria, sehat selalu ya, dupla titing jos. Terus ada Mama Anjeli Absem. Selamat buat Mama Lani, Mama Dia, Mbak Eka, buat Erwin, Mbak Eka Anjas, Kang Doli, Kang Kofidin, Kang Agi, pada Kang Kasuri, Cecak Laju, pada Furkon, Kang Pajo, spesialnya buat yang selalu ada di hati. Buat penyari, makasih, dublatiting, joss. Mbak Am, selamat.

Kang Adi Dados ya, grup Terlep Jeger, Hihi dan DKK hadir. Terus ada Mbak Sade sama Um Awangnya, selamat pagi hadir. Bunda Oka, selamat pagi hadir. Selamat untuk Mbak Nia, Budi Emut, Mama Lani, Cecak Laju, ada Kang Akil. Ya buat semuanya saja deh, Balane Sara Paramon. Ya buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Ayang Linda sama Ayang Arul ya di Kepandian, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mbak Tuti juga, selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Pak Jabidin bersama Ibu Bisri. Salamnya buat Om Kasuri, Mama Wiwin, Mbak Nia Pangkah, Kang Parjo, Mama Lani, Mama Reganis, Mama Kiwi, Ami Pekarmadu, Umi Lela, Budi Emut, ada Nyi Ratu, Teta Agustin, buat Jocok Rajum ya, buat semuanya saja. Balani Sarah Paramon, buat Mbak Ria makasih. Papa Ari, Mama Ari Sirampok, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Delben ya, Delben pendatang baru.

selamat pagi sudah hadir. Om Kasnuri bersama Mama Winnya juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Ilah Tower di Jatirawa ya, hadir dengan Pak Goda. Salamnya untuk Mbak Nia, Kang Doli, Amrul, Mama Rani, Casak Rajum, buat Om Kas, buat Teta Agustin, buat Kang Parjo, buat yang siaran terima kasih. Terus ada Mbak Amel ya, Mbak Amel, selamat pagi Mbak Amelia. Iya, tadi menghilang sebentar ya. Iya, tapi sebentar tok tadi ya, paramonya tadi ngilang sebentar ya. Iya, terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi dari Hidung Mancung di Pesarean. Salam untuk Papa HM, ada Feby Belpas, Dewi Kunti, Teddy, buat Uwer-Uwer, Jajak Raju, ada Trio Pesek, Pak Hadi, Kasnuri, Mbak Atun Miam, Ceker, buat Bu Demut, Pasukan Bolang, Mama Igma, Ami Bakar Madu, sama Umi Lela, buat Ayu Poso, Afurkon, Mbak Ila Tower, Madam, terus buat Mbak Atin, Mbak Nia Pangka, buat Imam, Karosole, tetap semangat kerjanya ya, buat semua balannya Paramon, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria, ST Bakul Keblak di Kebasen, hadir Jumat berkah. Salamin buat semuanya saja, balannya Setara Paramon, spesialnya buat anak aku Putra Opi sama Dede Akil. Terus ada Kang Channel Jait ya, di Debongkulon, nyimak Setara Paramon Mbak. Semoga Mbak Ria sehat selalu, bahagia selalu, sukses, berkah, barokah, amin. Terima kasih ya. Terus ada Mama Hasna, selamat pagi Mama Hasna. Iya, sudah hadir ya Mama Hasna ya, dengan Belendung ya. Bu Santoyong Tahu juga selamat pagi sudah hadir. Abah Sahrul juga selamat pagi sudah hadir. Ada siapa lagi? Selamat pagi Paramon, termonitor dari Kelapa Gading Jakarta, ini Joy Thomas ya. Salamnya buat semuanya saja deh, balanya Setara Paramonnya, spesialnya buat Mbak Ria yang selalu jenaka ya. Terus ada Akil Nyata Piran Be. Iya, waalaikumsalam. Mama Lydia juga pagi hadir, Yuwatri juga ya. Assalamualaikum, salamnya buat toko Hani Jaya bersama karyawannya Mas Jamal yang ada di kawasan Gerbang Kertasari, buat semua balanya Setara Paramon yang selalu nyalamin Yuwatri. Aku ucapkan banyak banyak terima kasih, spesialnya buat Mbak Ria yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Salam kangennya kanggo putuku Mama Snuha, makasih. Terus ada Mama Argani, selamat pagi sudah hadir. Mama Kiwi juga selamat pagi sudah hadir. Mama Ikmah juga ya di Sawiyetan bareng Tiga Darah Manis. Salamnya buat semuanya saja, spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Baria makasih. Mbak Feby Belpas di belakang Pasifik ya. Salamnya buat Kang Pacu, Kang Aryo, Akil, Piol, Kang Doli, Jak Rajum, ada Kasnuri, Mancung, Kang Kofidin, ada Kang Mukhtar, Ami Pakan Madu, Abah Sarul, Furkon, Mbak Ambu Demut, ada Bu Ide, Mataloyi, Mama Lani, Mama Diem, Mbak Nia, Mama Lisa, buat Baria makasih. Kang Boim sama Mbak Atunya selamat pagi sudah hadir ya, dibagirikan ya. Ada Mama Rizky, salamnya buat Mama Dia, Mama Lani, Mama Nunung, Mama Nadia, Mama Kiwi, Mama Lidia, Mama Hasa, Mama Ikma, Kang Pacu, Kang Adi Dados, Om HM, ada Jack Rajum, ada Om Kasturi, Buranya, Mama Reganis, ada Mama Silmi, Kang Pi, Kang Bawor ya, Bandida Angginya, spesial buat keluarga ku, semoga sehat berkah ya, buat Baria makasih. Terus ada Mama Lani, ya sudah hadir Mama Lani ya. Mama Reganis juga sudah hadir, Uwer-Uwer juga selamat pagi sudah hadir ya. Uwer, Piol, Absem, salamnya buat Bu Demut, Ami Pakar Madu, Milela, buat Peter, Nyiratu, Trinil, Jack Raju, Madu Busu Hada, Deta Agusin, buat Utinia, Kasuri, buat Furkon, Bokolani, Parjo, Eka Lonjong, ada AUU, Mama Nadia, Kang Doli, buat

kinerja ya buat semuanya saja, Balan Estara Paramon ya, buat yang sekarang terima kasih. Ibu Fatimah hadir di Maharjo. Najib Jok Motor juga hadir ya, Kang Najib ya, Mbak Nia. Iya, bareng Wong Ireng ya, Wong Ireng hadir ya, Wong Ireng. Terus ada mana, Juwita Bus juga selamat pagi hadir ya, mana. Terus Ana siapa maning? Mbak Atun bisa, Mbak Atun Kak Kopidin, Bunda Siti Bengle juga ya hadir ya. Ya Balane Setara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat ya, di 4 September 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut. Saporete, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: telepon bayan kok.
1: Ora apa-apa nok. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikyo

Detik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul tinggal disetel kayak gue, sing penting ana kuotane. Tetep 1,5 FM Radio.

0: kaya lagu ne makane rumokna bae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Iya, patah suara mentarlinge Saporite ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar semuanya? Bola Nistar Paraman FM Tegal ya. Hari Jumat berkah ya. Tanggal 4 September 2026. Mudah-mudahan kabarnya semuanya baik, tidak kurang suatu apa ya. Sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. Salah satu yang jadi andalannya adalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang top markotop, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja.

0: Iya, batas para mondarlingi saporete 3528881454477. Yuk. Halo, Wilujeng siang Star para mon FM Tegal. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Para Paramon, Sarlinge, Saporete, pakai Saporete.
0: Baik, ya. Alhamdulillah.
1: Lagunya
0: apa?
1: Ada Wingi.
0: Apa lagunya?
1: Wingi apa ya?
0: Wingi apa nyong kelalen? Goyang birak apa ya? Apa dudu ya?
1: Bunda Mumun.
0: Oh, Bunda Mumun. Apa judulnya?
1: Bagian ireng.
0: Bagian ireng, awit mau ireng-ireng baik ya. Ana Arjuna ireng, ana wong ireng, ana bagian ireng.
1: Kalah ireng, Mbak.
0: Kalah ganteng, menang ireng.
1: Ini kulit ireng, koro coklat ya, Mbak ya.
0: Oke, gue. Kaku, wes.
1: Iya, Gil.
0: Sing ireng, sing manis, jere ya.
1: Ya, sing coklat, sing apa?
0: Sing coklat, sing apa ya, Mbak, gue. Sawo mateng ya.
1: Sawo mateng.
0: Hitam, orangnya hitam.
1: Tetapi
0: manis senyumnya.
1: Itulah pilihan.
0: Aduh, pilihan saya ya.
1: Jadi selanjutnya buat Ami Pakar Matu Milela, Papa HM, Kak Nuri, Kang Akil, Mbak Ila, Bunda Atin, bersama si Menjenge. Terus buat apa? Papa HM ya. Ami Pakar Matu Milela, Kang Doli, Mbak Agustin, Wong Parat, Kang Aki, Ceng Rani, Ceng Robi, Alois, Ibni Abila ya, Es Keracu, Umi Abi Bapak di Gondrong, Bu Santo Yong Tahu, Murini Yowatri, terus buat Ami Pakar Madu Milela, Kang Doni Mbak Nia, Aryo, Kak Mukhtar, Kang Andoko juga, terus buat siapa lagi ya? Mbak Ilang sedang mengerti. Terus buat siapa lagi yang
0: siapa lagi?
1: Keparat. Uwer duwe pacar baru, Mbak.
0: Aduh, dapat pacar baru, belum tahun baru sudah ganti pacar.
1: Iya, sama si itu Mbak, si Tanggal, yang di Sitanggal siapa ya?
0: Yang di Sitanggal, siapa ya?
1: Itu sih yang
0: itu tuh
1: berisial M.
0: Madam. Iya, Madam.
1: Terus buat Kak Nuri ya, selamat siang.
0: Kalau kucing
1: apa, Mbak?
0: Biasa, oh. Keletakan.
1: Nah, Mbak Ila keng lagi ngetik.
0: Oke.
1: Terus buat Eka Lonjong, Eka Anjas. Kemudian salam Gumba Nurun, Mbak Ila jare.
0: Oh iya, Mbak Ila, salam kembali Mbak Ila.
1: Mikir lagu apa, Mbak?
0: Jarene sing ireng-ireng. Bagian ireng.
1: Ya wis ngopi bae biasa, Mbak ya.
0: Oke, Aa.
1: Yang burine ya wis ora karo wong pan mudun.
0: Oke, oke, hati-hati ya, Aa.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting.
1: Oh.
0: Burine Aa Furkan, ada siapa nih? Halo, Wilujeng siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Tarlingnya Saporete.
0: Iya.
2: Iya.
0: Runtang-runtung kayak truk gandeng. Di mana ada AA, di situ ada Akil. Ayang Cakwir Cetem ya.
2: Cakwir Cetem ya.
0: Lagunya apa, A?
2: Tamu kondangan, Monorel.
0: Tamu kondangan, yang esokan kondangan ya.
2: Paramon Jendang KB.
0: Iya, Jendang KB Cakwir Cetem sih.
2: Temannya gambiran menurut
0: Habis aku siaran jam 12-an insyaallah.
2: Insyaallah Sama gue kan. Enggak ketemu.
0: Iya, enggak ketemu. Gil.
2: Karena aku pikirin gue nyemplung oblong
0: ya. Lingak linguk ya. Iya iya.
2: Ya salam ya.
0: Oke.
2: Buat Bang Nurul ini, all crew, Paramon, terus Bang Aham ini, terus Bang Baila, terus Papa HM, Cacak Rajum, Ami Bakar Madum, dan semua itu Ami.
0: Iya, Ami dengerin durung.
2: Lala, terus Mama Lani, Bang Parjo.
0: Oke.
2: Kang Kapoi, Kang Tony, Bang Al, Pak Bagio, Pak Agustin, Pak Mia, terus Pak Otno, Pak Rina, terus Pak Angun Uwer, Iper, Pak Salman Menur, ayo teater.
0: Oke deh. Iya iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting ting. Yes. Belakangnya Akhil Pesarean ada siapa yuk? Halo Wilujeng siang Sarah Paramon FM Tegal. Halo halo.
3: Halo.
0: Ya.
3: Halo.
0: Aha.
3: Tarlinge.
0: Oke.
3: Assalamualaikum Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kabar Mbak Nurul.
0: Baik, alhamdulillah.
3: Sehat ya.
0: Sehat insyaallah.
3: Payung wong loroan.
0: Sepayung
3: loroan.
0: Loroan ya, dari Asrolani ya, sepayung loroan.
3: Salam ya.
0: Heeh.
3: Iki ngokang Akil ya.
0: Okay.
3: Ami Bakar Madu Umi Lela, Bang Al, Kang Doli, Mahasna parang keluarga, Natini, Kang Aryo, Mbak Eka Mas Erwin, Mbak Eka Mas Anjas, Teh Agustin, Ceng Robi, Aloki, Teh Dini, Pak Ia, Pak Weni, Bu Ida, Cinok Citong, Mbak Sira, Mbak Asifa, Mbak Nurhanti, Mbak Mutri Kasen, terus buat Mame Abdillah, Ubi Ibni Abdillah, terus buat Iwatri, Mak Neng, Karung Bambange, terus Bapak Ari, Mama

Puspa Pati Gondrong Purini karo pramudanane terus Pat Papake parang gurune Pak okay. Ina untuk Mama Lydia Mama Lani Kang Parjo terus Umbi I terus Pat Mama Nadia Mama Nunung Mbak Fifi Belpat terus Mama Ayi Mama Cia Mama Tia Mbak Kembang Pang terus Bu Pusri Ayam Cakra Mbak Atun Ayam Ceker terus Pat Nyiratu terus Pat Papiol Piol Mr. Kotrok Antenal Said Uwer Uwer Angce Pitin Bu Bisrine terus buat sama maning papane Uya mamane okay. Uya Iwatri terus buat sama maning mbak Isra, Kang Teddy ya Kang

0: no te, tengo que beber, Mbak.
1: Oke, Mbak Nia.
0: Ya kayak piol-piol ya.
1: Iya.
0: Piol Mr. Kotrok, Mr. Kotrok.
1: Iya, sama-sama. Ya. Amin.
0: Semoga saya selalu juga.
1: Oke.
0: Ya,
1: sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Bahasa ada bersama Pak Awang ya. Om Awang lawas ya, Kayong. Halo Wilujeng Siang, Sarah Paraman FM Tegal.
2: Wilujeng Siang, Sarah Paraman FM Tegal.
1: Iya, Abah.
2: Mbak Nurul.
1: Iya, Abah Sahrul.
2: Iya, lagunya Mbak Nurul.
1: Lagunya apa, Bah?
2: Mega Putih.
1: Mega Putih ning awang-awang.
2: Mega Ireng langka ya, Mbak.
1: Om Awang sama Ibu Saada.
2: Orang Mega Ireng langka.
1: Mega Ireng langka.
2: Langka ya.
1: Anaknya Mega Mendung. Mega Mendung tak anak.
2: Mega Mendung.
1: Iya.
2: Mega
1: putih bae ya.
2: Iya.
1: Oke, nyong lagi nganggo gamis putih iki ya, pas nemen.
2: Salam-salam ya.
1: Mega putih. Oke, oke.
2: Salam perdanane buat Pak Nurul. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Rezekine nggih barokah.
1: Amin.
2: Terus Pak Nia karo wong irenge.
1: Iya.
2: Terus kok aku on.
1: Iya. Kan nggak mau pulang dulu ya, oh ya.
2: Tentang awal nggak ada.
1: Balikan sih. Oke, kalau mau pulang bilang ya, nanti chargernya jangan lupa.
2: Terus buat.
1: Wingi.
3: Berapa hari kan aku?
1: Iya.
2: Terus buat Kumkas Nuri, Mama Wiwi.
3: Bapak punya apotek yang sudah.
2: Jamartono ya. Kusri Ayam Cakra.
1: Apa iya?
2: Mama Asifa.
1: Oh iya, nanti ini berarti bisa direvisi nggak?
2: Terus bisa. Buat.
3: Terus cek apa stok ya di
2: Mama Anissa.
1: Oh iya.
3: Kedua
1: kan sih
2: apotek kedua.
1: Oh iya.
2: Mama Neng. Mama Dia.
1: Iya, nggak tak beres sih.
3: Oh, di situ kan anggap
2: Mama
1: sih.
2: Iman.
1: Oh iya, nggak
3: tak beres. Berarti kan sudah kita.
1: Nggak ngomong karena Arvan ya berarti.
2: Komandor.
3: Ya. Stoknya bisa aja terus ngomong.
2: Terus buat apa HM. Kang PM. Terus.
1: Di sini hasilnya singgung inputan.
2: Kang Parto, Kang Parto, Mama Lani.
1: Mana ngomong tak beres sih.
2: Iya. Kang Agis. Terus bapaknya Uya, mamanya Uya. Bapaknya Karisma, mamanya Karisma.
1: Iya.
2: Pak Ari, Pak Ari. Terus Bang Alvi.
1: Oke. Okay.
2: Terus buat Kang Haji Santoso.
1: Tak pisah ya aku dunia ya.
2: Terus buat Miratu, Nyilenet.
1: Ini petok beres sih Arvan
2: terus. Buat Teh Agusti. Pak Ia, Wak Lemu, Uda Roja, Piti Napasa. Terus buat Tapman ya, Madam Rengganis. Buat badannya Pak Ramon
1: aku semuanya kucing, Mbak kucing. Nurul. Iya.
2: Atur nuwun Mbak Nurul.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlek ting-ting. Satu lagi ah, di belakangnya Abah Sahrul. Ada siapa? Halo, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah buka lagi ya. Aduh, capek banget. Begitu masuk, begitu pencet. Ada apa, Sam? Makasih
1: iya.
4: Mbak Nurul.
1: Dalam sayangku.
4: Damang.
1: Damang.
4: Keluarganya ya.
1: Iya, iya.
4: Ada putranya juga enggak?
1: Kenapa, kenapa?
4: Ada putri, ada putranya enggak?
1: Oh, enggak, aku putri-putri semua.
4: Oh, putri juga yang penting soleh saya.
1: Amin, ya Allah, amin.
4: Lagunya masih nyandak, Ora?
1: Nyandak, nyandak.
4: Aku pengen itu ya, apa tuh, aduh, gibah ya.
1: Gibah?
4: Gibah. Sultan ya.
1: Oke. Okay.
4: Salam perdana buat Manu, barang keluarga saya selalu bahagia selalu. Yang baru turun apa salatmu, salatnya saya selalu barang Mama Nisa. Ada Mama Kiwi Kang Saud, ada Dewi Kunti barang Om Tadinya juga saya selalu. Mama Hasna masuk dong, munculkan suara.
1: Iya Mama Hasna, lawas ya.
4: Kang Doli juga, ada Mania juga barang Om Tanya, ya ada Mama Dea barang Agus Boilernya juga, Ami Bakar Madu barang Om Milenanya di Kopi. Ada Mama Neng Jasa Kerajun barang Ibu Suhadanya, Ibu Ida Martoloyo juga ya. Sudah Om Kasnuri barang Mama Lebetennya, Kang Peter, Kang Piol, Kang Ahmad Ganteng, Kang Akil juga ya. Barang keluarga sehat selalu. Ibu Ida Martoloyo, Kang Jayenal juga, Pak Menteri Kajin barang pas anaknya. Ada Papa HM, sehat selalu. Ada Kang Ibni Abdillah, Mama Lani, Ibu Mama Ani Songgo. Mbak Eka Anjas ya, sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Barang pada gondongnya, Mati Kang Sarno, Kang Ersal, Mama Uti, Mama Silmi, Bunda Sal juga, Ibu Santo Yong Tahun, sehat selalu ya. Mas Rendy Pratama juga, Edi Dado, Kang Edi Dado, Kang Parto, Kang Parto, Kang Arul juga ya, Jaka Sumbung, Jaka Tingkir, Jaka Timur, Pak Ertelihin juga, Mbak Ilah ya. Yang tol ya Mbak Ilah ya, barang keluarga saya selalu. Ibu Rini barang Mas Pramudiononya, Yumarti barang Kang Sarnonya, Kang Iti Abdila, Adi Santoso, Iman Cura juga, Tohal Arobi juga ya. Terus Kang Aryo, Kang Handoko juga, Kang Rosikin juga, Teh Gita juga ya, Alokis juga ya. Terus Kang Kopidin juga, Adi Mianteng juga ya, Mbak Pane Karisma, Mama Ne Ari juga ya.
1: Oke okay.
4: Kang Kumisi Rampok juga, Kang Anto Kumis juga. Ada Papa Gio Jengatini, Papa HM juga, Bang Am Kembangpang juga, Bunda Septi. Ada Mbak Tika Leon juga, Kang Darmo Bapau ya. Ada Mama Alisa barang Mas Agusnya, Papa Esa juga, Atur Kon, Jusmi Ratu, Kang Ridi Ansel barang Mama Jenisonya ya. Pak Jabidin barang Ibu Bisrinya juga sehat selalu. Kang Gortrok, Ibu Demut juga. Ma'i barang Waatanya ya.
1: Ma'i
4: barang Waatanya juga ya. Kang juga. Ada Dewi Mecahya, Kang Akbar, Mbak Ikhman, Mbak Ikhman juga ya. Terus buat udah buat semuanya aja di balangnya para.
1: Oke okay, oke okay.
4: Soalnya mau muter lagu ya Pak.
1: Iya.
4: Apa lagu aku?
1: Lagunya tadi apa ya? Se-se. Apa ya Teh?
4: Aku juga lupa lagi.
1: Aku lupa.
4: Aku juga lupa lagi apa sih ya.
1: Apa kayaknya tadi belum minta deh.
4: Udah deh.
1: Apa ya Teh?
4: Cuma udah ganti akunya lupa sih.
1: Apa? Apa ya?
4: Mau udah wadon selingan aja deh.
1: Wadon selingan.
4: Yang gampang aja ya.
1: Wadon selingan. Oke deh. Sami-sami teteh cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ya, hatur nuhun yang dia pada online barusan di 3528888 dan juga 6145477. Yang lain nanti masuk lagi ya. Kalem aja, kerang-kering dingin yuk. Kleser dingin lagune ge. Ya. Disuka sekali sama Aa Furkon ya. Dari Bunda Mumun bagian ireng.

0: Sore Nia, ini saya disuruh antar kue sama ibu buat Nia dan keluarga.
1: Oh iya, ini kuenya saya terima ya. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Oh iya, kok ngomong-ngomong udah seminggu ini saya gak pernah lihat suamimu di rumah ya?
1: Oh iya, suamiku udah seminggu ini selalu ngojek tiap malam. Maklumlah, lagi nyari tambahan buat biaya anakmu daftar sekolah.
0: Wah, luar biasa kuat ya staminanya. Pagi kerja di kantor, terus malamnya ngojek. Apa nggak kecapean itu suaminya?
1: Alhamdulillah, selama ini suami selalu fit staminanya. Berkat minum obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan sangat baik bagi yang ingin staminanya selalu fit seperti suami saya. Cukup diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul ya.
0: Wah, kalau gitu April juga mau beli obat herbal Habutop ah. Kalau sudah punya suami, biar siap kejar setoran buat beli mobil.
1: April mah bisa aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856 4056 6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau Sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya kebanyakan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu

0: atau Umi Lela. Alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4 RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat RT7 RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Batas Paraman Tarlinge Saporete ya, masih ada Nurul, ada lagu-lagu Tarling Cirebonan jam 11 pas ya waktu Paraman FM saat ini. Ada Habuta Babat Herbal Ramon Arab yang top marko top, ada juga Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya. Aha, di 085293199958 apa nanti bakal dibaca deh. Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng Siang. Sara Paramon FM Tegal Porete, Talinge Porete.
0: Iya, Ceng Astuti.
1: Alhamdulillah, bisa
0: bantu. Iya, alhamdulillah.
1: Iya. Lagunya kue, Manurul.
0: Lagunya apa?
1: Apa ya? Hai, janji setia,
0: Pak Ewe. Janji setia?
1: Iya.
0: Oke, oke, oke.
1: Kalau bakalan pindah.
0: Aha.
1: Iya. Nang kene, Pak Ewe.
0: Nang kene, Pak Ewe. Iya. Oke deh. Iya. Lagunya apa, Miki? Janji setia ya?
1: Iya.
0: Iya, wes. Siap, siap, siap.
1: Kalau
0: mau kopi pahit,
1: Manurul. Dari A sampai Z, dari
0: Z
1: sampai A.
0: Oke.
1: Ya, Manurul bukan jatuh terlalu.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Iya.
0: Janji setianya mau yang Dede Risti ya?
1: Ya, Dede Risti.
0: Oke, oke, siap. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Yuk di belakangnya Jeng Astuti. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang. Bola ada Sara Paramon FM Tegal. Iya, Mbak Sahrul, terima kasih, Mbak. Halo, halo.
2: Halo juga. Dan juga Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang, Mbak.
0: Sugeng su, siang ugi.
2: Lagune iki bisikan hati ya.
0: Bisikan hati. Iya. Halo, halo. Gimana sih? Langsung hilang. Cuma minta lagu aja bisikan hati terus menghilang. Ya, bagaimana? Bisikan hati. Yuk. Di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Halo, halo. Oke, terima kasih. Bisikan hati ya. Bisikan hati. Oke, jangan lupa ya, Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia adalah solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita ya. Harganya hanya Rp150.000, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam ya. Oke, terima kasih untuk Abah Sahrul ya. Terus ada Bapak Jabidin, terima kasih banyak bersama Ibu Bistri ya. Salamnya buat Kang Kasnuri, Mama Wiwin, ada Jasa Kraju, Mbak Nia Pangka, Kang Parjo, Kang Purkon, Jasa Kraju, Mama Lani, Mama Rengganis, ada Mama Kiwi, Ami Bakar Madu, bersama Umi Lela ya. Buat Budi Mut juga, Nyeratu, Teteh Agustin, dan buat semuanya saja Balana Sara Paramon FM Tegal. Mbak Ning, Marga Padang, salamnya buat Mbak Timah ya, ada Om Siwir, Mbak Murni. Terus buat ya, terima kasih lagunya insya Allah. Terus ada Mbak Siti Bengle ya, terima kasih banyak. Selalu setia ya dengerin Paramon FM. Terus ada Kang Sanadi di Pesarean juga ya, terima kasih banyak. Ada Kang Kopidin ya, terima kasih. Lagunya digeser dulu yang ini ya, dari Diana Sastra, Wadon Selingan. Spesial sekali buat Teteh Agustin ya, yang ada di Kuningan sana.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal, yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotik Nurani Putri, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 91, Kota Tegal. Di Apotik Duta Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon, yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: rajin banget pagi-pagi gini udah bikin jus aja. Jus apaan sih tuh?
1: Ini loh, bangun tidur mataku iritasi. Mata jadi merah, gatel, pegel, gak nyaman deh pokoknya. Makanya, saya bikin jus wortel sama tomat.
0: Ya ampun, zaman sekarang masih aja mau direbetin. Nih, minum aja Vitama, biar mata kamu sehat lagi.
1: Emang bener nih, bisa buat ngobati mata aku yang lagi sakit gini?
0: Jangan diragukan lagi deh. Setiap kapsul Vitama ini mengandung ekstrak daun pepaya, tomat, wortel, blueberry, dan madu yang cocok banget untuk membantu permasalahan pada mata. Jadi gak usah ribet-ribet lagi nih jus pagi hari.
1: Terus apa lagi manfaatnya nih?
0: Selain mengobati kunjung tipitis atau iritasi mata, juga bisa untuk mengobati mata minus, silinder, katarak, glaukoma, dan penyakit mata lainnya.
1: Makasih banyak ya infonya, ini sangat membantu loh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: balik lagi ya Nurul di Patas hari ini ya, hari Jumat tanggal 4 September 2026 ya. Halo Wilujeng Siang Sara Paraman FM Tegal.
1: Sugeng siang Mbak Nurul.
0: Sugeng siang Ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat
0: insya Allah.
2: Alhamdulillah kebagian somplak Mbak Nurul.
0: Mama. Oke, Mama Nizam, Mama Nizam, makasih Mama Nizam.
2: Oh, Mama Nizam, iya. Jangan tinggal-tinggal Agustin ya.
0: Oke. Iya, salam kenal kembali Mama Nizam.
2: A-U-on. Mbak Nia kalau ilenge. Apa sahrul.
0: Iya.
2: Jadi macam beli buka B ya.
0: Oke.
2: Dari Kuningan, Agustin apa ya. Dari Bunda Sempi, Sinta Nola, Yatun, Bunda Ana. Ayo Loki, Dewi Cendana, dan Agustin. Dah Mimi, Bude Imut, sehat Bude.
0: Bude Imut, lawas orang bolos ya.
2: Aduh, Mama Amel, Mama Andi, Mama Anjas, Tati Tati Tato, Dewi,

0: mami mama berga mbak Lisa, lalu mama Ali, bapak Ali, bapak Ali kuya, mama kuya, bisa mau belanya pan ano caksu caksu ya, bisa lah kayak mau makan ingin nyusul.
1: Oke deh, ya
0: ul. Jadi kalau bu bisa, bu ini pernah bu Diana bu Saji pun bawa kacer terakhirnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak tingting. Somplak.
0: Ya, sip.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak tingting.
0: Ayas.
1: Belakang Ibu Bakar Madu dan Umile Layu. Yuk, yuk. Halo Wilujeng siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Ada macam marat saya.
1: Kepriben.
2: Ajek
1: iya. Piralawas senembe. Ketemu maning jasak rajum suaranya sudah membaik. Alhamdulillah, masya Allah.
2: Minumnya madu. Jahe.
1: Iya. Syukur wis.
2: Alhamdulillah
1: wis. Dang waras bergas rengginas ya sak.
2: Seminggu acuk sore acuk sore. Gimana romadu?
1: Oh iya.
2: Aroga ya, disponir yo. Madu wis.
1: Mantep ya. Oke.
2: Terima kasih buat.
1: Lagunya di sini ada bisikan hati, terus nanti ada dilema batin, ada somplak. Dilema batin ya sak, oke.
2: Bisikan hati.
1: Oh iya bisikan hati.
2: Halo.
1: Iya sak.
2: Semangatkan durung sih.
1: Ya durung ya wene durung
2: oh.
1: Iya kok delat maning.
2: Kok tambah bundar maning oh.
1: Ora papa lah arane endah ana tenagane sak ora lemes sak.
2: Ya ora lah.
1: Iya sing penting bengine ora mangan bengi.
2: Mangan bengi mangane awan.
1: Iya esok awan bengine wis ae. Hop stop. Iya ari bengi kan dalat maning ngantuk kok ya. Ari mangan bengi kok dalat maning turu.
2: Syukur.
1: Eh jadi lemak ditimbun.
2: Iya. Rame
1: kan nyebar
2: madu melala.
1: Iya sak.
2: Aduh mama wiwi. Mm-mm. Oke.
1: Oke.
2: Nyebar madu melala ini ya. Ini ngobore kan perempuan di mana. Iya kasek. Iya kasek.
1: Oke ya sak rajun.
2: Iya. Para alasan siap-siap.
1: Oke. Iya mau Jumatan ya.
2: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak tingting. Desak rayum. Harjo Sari bersama Ibu Sohada ya. Terima kasih. Di belakangnya ada siapa nih? Halo. Wilujeng siang Sara Paramon FM Tegal.
3: Halo juga. Balana Sara Paramon XM Dangdut Sapo Rete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ati Nabahanaufi. Sehat?
3: Cantik. Alhamdulillah.
1: Sehat. Syukur deh.
3: Apalagi udah ma'am lawi sayur asam.
1: Enak banget rasanya, iya. Seger ya.
3: Sayur asam sama itu ikan.
1: Ikan ya. Pecak ya. Mantul. Oh, enggak pecak.
3: Ikan kecap.
1: Ikan?
3: Kecap.
1: Oh, ikannya di kecap.
3: Iya, di kecap.
1: Oh, iya.
3: Seperti merah kecapnya.
1: Oh, gitu. Berarti enggak nyambel ya, udah pedes ya?
3: Berarti enggak? Banolor, turun. Anteng mesti ngomongnya klepotan, Mbak.
1: Apa ya?
3: Bedanya kan semaem ya, Mbak.
1: Heeh.
3: Tongan dia ya bawa klepotan. Banolor sehat ya, Mbak.
1: Ah, sehat insyaallah, Mi.
3: Ini lagunya bisa enggak?
1: Lagunya
3: ada apa-apa?
1: Iya, lagunya apa sih pengennya barangkali nyampe?
3: Itu Jumat bergaya kirim doa.
1: Oh, kirim doa insyaallah ya.
3: Dalamnya semuanya aja wis ya, Mbak.
1: Oke.
3: Iya, A sampai Z. Dimanapun berada tanpa terkecuali. Kita apa sih? Oh, Abah Yanto monitor, Mbak.
1: Abah Yanto di mana, Abah Yanto?
3: Yanto Songgom.
1: Oh, di Songgom. Oke. Okay.
3: Iya, Abah Yanto, iya, Abah Yanto malam, Bu. Karena kayak ngomongnya anu ya. Soalnya enggak
1: Oh gitu, Mbak. Jadi agak ngebleng ya.
3: Kali sih mau nak motor senyang terakhiran yang ke terakhir, Mbak.
1: Iya.
3: Iya, wis salam semuanya aja wis. Kang Oji Saputra, terus Sesak Racun, terus tadi ya Ami Bakar Madu yang lupa karoba api.
1: Buru-buru jadinya lupa.
3: Yun ya Ami, iya nggak diambil hati. Batin nggak diambil hati, cuma
1: iya guyon aja.
3: Iya, karena kalau dilatih itu ya harus saling pengertian.
1: Betul, gitu. Bombongan
3: ya,
1: legowo.
3: Barangkali lupa ya Mbak ya. Iya, barangkali lupa. Biasanya gitu sih Mbak. Kalau masalah salam itu pasti masalah. Masalah terus ya akhirnya nggak batir gitu.
1: Okay.
3: Ya Mbak. Iya. Pasiennya buat Mbak Nurul ya Mbak.
1: Iya.
3: Semoga diberi kesehatan. Bareng ke
1: amin ya Allah. Amin.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Amin.
3: Amin ya Robbal Alamin. Supernya buat Abah Hanabi. Semoga sehat selalu.
1: Uh-huh.
3: Supernya lagi pejabat sang monitor.

0: Ting-Ting.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak Ting-Ting. Iya, vitamin dan Vimata membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya.

Lantas Paramon Tarlinge Saporete sampai di sini saja ya. Nurul menemani Anda jam 12 yang nanti ketemu sama Yosan Darista ya dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Jangan lupa ya Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Selamat hari Jumat berkah. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Siki ora usah khawatir, arep nang luar kota, luar negeri tetep bisa ngrungokna Paramon. Carane, download aplikasi nang Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal

101.5 Paramun FM Tegal. Laka, kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balan Setara Paramon. Ketemu lagi sama Isa Andarista ya, seperti biasanya di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 4 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Tentunya ada debang-debang campur sari dan juga ada debang-debang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan juga untuk menemani aktivitas Anda pada siang hari ini ya, yang masih berada di masjid ya. Selamat menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah Balai Nestara Paramon ya, khususnya untuk Anda kaum laki-laki ya, kaum laki-laki muslim ya, yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah salat Jumat, amal ibadah Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu bersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Monggo silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua, ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, 3 kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
0: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Waalaikumsalam.
5: Kagem sedulurku kabeh.

0: Ya, kembali lagi masih Adius Andarista ya di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, di Parasari siang. Tentunya tembang-tembang campur sari dan tembang-tembang keroncong masih akan terus dihadirkan untuk menemani Anda Balani Setara Paramon sampai di jam 2 siang saja ya. Tadi yang baru saja dihadirkan ada Singkari Cokot Boyo, versi dari Mbak Niken Salindri ya. Kalimat Singkari Cokot Boyo ini sering dipakai sebagai bentuk peringatan atau candaan agar seseorang itu tidak berjalan paling belakang atau lambat agar tidak tertinggal rombongan, begitu ya. Nah, dalam konteks budaya dan syair sholawat Jawa ini, makna tersebut dipakai sebagai kiasan agar seseorang tidak terloncat atau mengabaikan atau tertinggal ya dalam hal mencari ilmu, kebaikan atau ajaran agama. Karena jika lalai akan mendapat bahaya, diibaratkan digigit buaya. Seperti itu kira-kira makna dari lagu tersebut ya. Singkari Cokot Boyo. Yang mau gabung ayo di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang Balani Setara Paramon.
1: Selamat siang Mbak Yo.
0: Selamat siang juga Umi Lela. Menemen Umi. Alhamdulillah. Iya, pisane si Mi. Oh iya, biasanya Ami ya. Alhamdulillah. Iya, teman saya lagi sibuk apa sih Mi? Ya udah, disiapkan. Iya. Saya kira timbul tenggelam. Lele. Cekelannya bantal guling.
2: Cekelan konde.
0: Bantal guling dong.
2: Konde.
0: Ya orang kan Umi, Ami kok denan Umi. Umi kan denan Umi.
2: Apa kontel?
0: Salam-salam. Ji.
2: Bunda Atin, kalau apa kan labinya semoga sehat ya Bunda.
0: Amin.
2: Ya Allah Bunda anak ya Atin ya.
0: Bunda Atin.
2: Sehat selalu kalau apa kan labi.
0: Oke.
2: Bunda Putra. Mamane kalau Subambang.
0: Oke.
2: Telosan iku Kang Kasnuri nggih. Bibir beta Kang Nuri.
0: Sinten
2: malah sinapita. Wajahmu.
0: Iya, Mas Albar, Mas Albar.
2: Mas Albar, wajahmu lok masel. Kami satu sayang Mama Kiwi Kang Sewu.
0: Iya.
2: Kamu dalos mafton nggih.
0: Iya.
2: Mama Albar semoga sehat ya kamu tangi. Belum banyak kali wong ireng nggih.
0: Iya.
2: Bibi Belpas, Mama Nunu kali nyamal, Mama Nadia Kang Kombinin nggih. Mama Ijaz Rahimah, Mama Ude, Mbak Yunita nggih. Walemu, Bunda Roja, Prabasa, Mbak Lili, Mbak Pul, terus Bapak HM,
0: okay.
2: Dewi Gondi, Abang Kardur, Mama Lisa.
0: Hey, Mama Neng, Mama Neng baru muncul. Sehat Mama Neng nih.
3: Ini Seki, Mbak Yos hebat nih. Balik siaran, ke orang langsung istirahat, langsung kue ngutang-ngutang susu nih.
0: Aku tak lagi kena teman-teman, ya Allah, Om Bamba. Ya Allah, aku nyimak loh Om Bamba. Kok ujung-ujungnya seperti itu Om Bambang? Wis waras.
2: Sehat.
0: Iya.
2: Jenglani atau dia
0: bisa ngutangi Om Bambang.
2: Mama ni ajujo.
0: Bapak nek Uya, Mama Uya.
2: Bapak nek Uya, Mama Uya sehat selalu.
0: Iya.
2: Lalu Kang Jaksu.
0: Kang Amrul.
2: Amrul sehat.
0: Busanto yang tahu mi.
2: Busanto yang tahu. Biar.
0: Iwatri.
4: Assalamualaikum.
0: Ya.
2: Bingi Iwatri jangan mau kulit sampean lah.
4: Ya. Assalamualaikum.
0: Ripun Iwatri. Lah terputus-putus Iwatri.
4: Assalamualaikum Mbak Iyo.
0: Halo.
4: Selamat ulang tahun.
0: Halo. Iyo. Kemarin ulang tahunnya.
4: Semoga semakin cerah.
0: Amin.
2: Iya, Iwatri ingin jalur pukulan sampean, Mbak Yos.
0: Oh iya, kegede no Iwatri. Aku ulang tahunnya kemarin, Iwatri. Nggak di share, nggak woro-woro.
2: Mengapa neng kutang?
0: Iya. Siapa Pak Simpan Main.
2: Mandala mana ke Mandela, Pak Amalika. Okay. Raju di Jansa.
0: Kang Raju, ya.
2: Dan Bapak Emis, ya. Aryo. Mama Hasna.
0: Kang Edi Dados.
2: Edi Dados, gue pelanggan juga.
0: Mama Nizam, Mama Nizam.
2: Nizam.
0: Mama Nizam.
2: Ayang Linda.
0: Nizam, Mama Nizam.
2: Mama Nizam, ya.
0: Ya.
2: Gimana, Mbak? Jadi
0: Jadi pan gak mau putin. Mbak Ilah Tawar, Mbak Ilah Tawar.
2: Ilah Tawar.
0: Iya, Kang Ibni, Kang Ibni Abdillah.
2: Ini Abdillah.
0: Mi orang nyidam jemblemi, Kang Ibni.
2: Orang sih, nyontoh
0: banyak. Lagi bosan ya Mi. Iya, lagi bosan ya Mi jemblem ya Mi.
2: Lagi Ibni Abdillah saja.
0: Iya.
2: Laya enak. Ayo, Al Mama Hasna.
0: Oke.
2: Okay. Almir.
0: Ji.
2: Abdoli. Dago Ji, Dewi Sendana, ya Loki, Kang Robi, Tadina Cinta Tu.
0: Iya.
2: Terus Mas Erwin.
0: Iya.
2: Lalu Eka Lonjong. Di Jamat Toloyo, Caca Kacu, Juadom, ya Bipa, Bajik Gondra.
0: Oke.
2: Okay. Mas Awang, Basa Aja. Terus Kang Kumis, Mama Bagas, Mbak Nisa, Mama Ari, Mama Ari. Ini
3: Manu kena siapa, Mi? Mi.
0: Manu ke lagi apa, Cerene?
2: Manu ke biasa.
0: Iya, lagi cuit.
2: Tergantung na.
0: Iya, tergantung na.
2: Ya, cocok lajum ya, Wisa.
0: Oke.
2: Terus Mama Kalisma, Bapak Nek Kalisma.
0: Ji.
2: Iya, terus.
0: Sintan Malik.
2: Mama Jira, Mbak Am Kembang Pak. Jika Ayu.
0: Jika
2: Madolo, iya. Bun ini Pramudiono.
0: Iya, Kang Ibni kayak
2: Bunda Santi Purbowo.
0: Tularan Amik ya. Oke.
2: Anu Cakar.
0: Kang Ibni saiki kayane wis mulai ya, bisa mlebur kaya Ami Bakar.
2: Iya, Ibni Abila.
0: Iya.
2: Iya wis mulai ngebros.
0: Iya, wis mulai ngebros ya. Aduh, ayang luar biasa ke pengaruh Ami. Mama Amir
2: Pemalang.
0: Ji.
2: Mama Alci Nyai Ratu.
0: Iya, Nyi Ratu. Wah, atau Ma.
2: Oh ya, Wak Ato kalau Ma.
0: Mama Snuha Yuwatri.
2: Oh iya, Mas Snuha Yuwatri udah gak kalah pulang ya.
3: Apa nih, segeden nih.
0: Segeden apa nih, kayak Yuwatri tanya.
2: Kirimannya.
0: Ya. Ya, masa kan gak ukurannya ya suka gede no Yuwatri. Oh, iya. Ya, Kang Akil Ami sehat, Mi.
2: Sintel Akil, Akil. Ya, kalau Gil bule ini bimen, Gil. Anak bule kawin karo tanggalnya Akil.
0: Siapa?
2: Bule,
0: oh iya bule. Iya pancen viral ya Mi, viral ya.
2: Akil
0: nganti kancani terus.
2: Iya.
0: Begini penganti Akil dikancani, Akil ngancani mantene nganti esok.
2: Baca biji kalau bu biji, Akil ngancani.
0: Ngancani kayong penasaran ya.
2: Oke.
0: Oh
2: ngancani.
0: Lah iya sih, kuwi bojone karo bule sih ya. Jawa karo bule kaya yang ya.
2: Doyan ku pada bet gelem ora ya, aku pada bet ora nanti. Kayange.
0: Doyan lah ya. Mipil-mipil. Iya.
2: Mama dia aku bae lah.
0: Kang Akib, Kang Akib, Kang Akib, Jengrani.
2: Mama Ikma.
0: Ami. Ya ditakoni Kang Akib ke. Ami manuk harus dicukur gebros mi apa durung?
2: Alah dah gunting-gunting itu.
0: Cukur gebros berarti cukur sing nang arep petok ana rambut ya?
2: Iya manet.
0: Manet, iya.
2: Terus apa maning ya, Mbak ya?
0: Iya wes semuanya saja.
2: Bisa nyoban balik.
0: Kalau
2: sik ning ala ning sik.
0: Wis kabeh bayar. Wis kabeh bayar mi. Oke.
2: Nyoban layek-layek kalau cekelan.
0: Bantal guling.
2: Lah,
0: bantal dan guling.
2: Opa Happy.
0: Iya.
2: Monitor kayak Opa Happy.
0: Om Bambang lagi semangat teman mi dine ke mi.
3: Manu kecukur gros, ora kepanasan mi.
0: Takon Kang Akib po. Sing saran sing Kang Akib ya.

0: Ayu Atri.
1: Umi Ayu Atri.
0: Belum, tapi nanti mau sama Mbak Ria sama Mbak Nurul, tapi jangan nanti kapan-kapan.
1: Aku cukup toh, kecilikan.
0: Apa?
1: Ini Ayu Atri kecilikan sih sih ya.
0: Oh, ya wis nganyol kampir. Apa sih dulu nama kaos nih? Waalaikumsalam di belakang ting. Terima kasih. Ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela ya, wislah. Dina Jumat ya, mendingan dina Jumat ya. Dan dina semangatnya luar biasa. Termasuk Om Bambang ya. Kan bar Jumatan ya. Begini bar edelah. Apa mending sing lagi ya, wong pesarean kayak sing lagi piral-pirale. Wong pesarean bojo karo wong Belanda. Aduh. Akhir sampe ngantan tinggal dina. Orang turu begini, di sana sedikit, cuman gendik yos. Di belakangnya, Ami Bakar Madu kembali kita sapa. 477-nya halo selamat, dan siang balannya Sarah Paramon.
2: Hola.
0: Hola.
2: Sarah Paramon.
0: Iya, para Sari. Neman, Kang Tuli. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Sugeng siang
0: ugi. Sugeng. Arsa dewa-dewa bosku. Sono arsa dewa-dewa. Lihat. Gimana lagunya apa Kang Doli?
2: Di pewarta sipun.
0: Ji, alhamdulillah. Saya kemawon. Ji. Ripun.
2: Sekari
0: pun apa?
2: Jenang kulo mawon, Ji.
0: Jenang kulo.
2: Jenang kambil mawon.
0: Oke. Jenang.
2: Salam.
0: Oke.
2: Beda kemping ios andari.
0: Ji.
2: Ami Bakar Madu.
0: Aku wingi gara-gara Mbak Nia.
2: Aduh.
0: Mbak Nia maring Kang Doli karo wong ireng. Orang marani maring. Lah iya orang marani maring studio pengine nganti keimpen.
2: Siapa?
0: Aku. Song yakin Mbak Nia di sini di dalam ora. Bangi pengine nganti ngimpi ya di parani Mbak Nia karo wong ireng.
2: Lah kan
0: urung kembare. Urung weru mangane kue gara-gara saking penasarane. Ya liane didudune kaya suara dudune dewek ya. Aja khawatir apa khawatir dijaluk ios ya.
2: Ya kaya kula setitik.
0: Khawatir mani. Sampai ke impin-impin ya Mbak Nia.
2: So
0: Mbak Nia, yo suara goro nyung pesan lagi bengimpin kae lho Mbak Nia dolan maring omah ios. Oh. Jawatir Mbak Nia, ayo melong-melong. Sampai ke impin-impin sama Mbak Nia, para nih. Gue berhari-hari, mari nginep peneng Mbak Yos, kalau Mbak Nia.
2: Bukan ngisi Mbak Yos, jadi
0: kok. Ya Allah. Ya Allah, Mbak Nia, harus ayo melong-melong, gak khawatir. Masa sih ngimpi, Song. Song, Mbak Nia. Song, Mbak Nia, konfren. Mbak Nia. Asli Mbak Nia, mbunya orang ngerti bisa nih aku ngimpinnya ketekan Mbak Nia ke ruang ireng ya. Iya, wis kaya aku telung dina nginep dong Mayos tau. Ya. Jahong yakin, masa Kang Bawor Siria diduduna, masa maring yo ora diduduna dewek. Padahal wingi brek temen ya Kang Doli ya. Ya. Lah kuwi Kang Doli bisa orang melipir meneh acan. Acan. Dong tak melas oh iya suruh ngeruk keke. Ya yang nyong diduduna secul apa. Durung waktu nek durung waktu bisa durung waktu nek ngenteni ngenteni wis oli ngenteni wis oli sangulen ngomong nene dangus lahiran ye
2: iya bener
0: suwe oh yuk dolan mana bayus aja dolan mono tak ketemu Mbak Nia.

0: Oke, aku ngireng-ngireng.
1: Anak.
0: Oke. Okay. Yes, monggo lanjut Kang Doli ke feedback ya, feedback.
1: Simen.
0: Iya, lanjut. Yuwatri ngomong apa Yuwatri?
1: Yuwatri, siang.
2: Kang Doli. Selamat siang Kang Doli. Ayo santai nemen Kang Doli.
0: Santai dong.
1: Santai
0: dong. Oke.
1: Santai be.
0: Ya, salamnya dilanjut Kang Doli, salamnya Kang.
1: Ya, dengar ini Ibnu Abdillah ya. Asak Surajung, Budi Abdi Bapak de Gondrong.
0: Wong, asih nang Mbak Nia. Asih karo Mbak Nia. Pantesan lagi bengi yus ngimpi. Pantesan yus lagi bengi ngimpi di parani nang emang.
1: Wah, udah bayar ruh gambar. Saya yang kader.
0: Iya, mesra nemen ya. Idilah. Gawe iri nek uang, gawe iri nek nyong bani.
1: Mulai dari harus sama ruwe, kita harus gambar BW.
0: Ya iya, ngomongkan nyong drog-drog ya, Kang. Ya, yes.
1: Well, Budi ini Pak Pramudiono ya. Baik, dia sinap itu. Bu Santo yang tahu Mama Fida.
0: Oke.
1: Well, Burau ini Bapak Bikin, Mama Neng, Kamrengnya ya.
0: Papa HM.
1: Papa HM juga Mesia.
0: Iya.
1: Jadi Dewi Kunti. Mama Ari, Bapak Nek Ari, Mama Ani. Iya.
0: Kok masih di konfren?
1: Dasri. Sama mana ya?
0: Ya.
1: Mama Hasna.
0: Iya.
1: Mama Natli gue.
0: Iya.
1: Apa Sarul, baru Mama Nisa.
0: Oke. Okay.
1: Mas Nuri, Mbak Wirin. Amrul, Peter, Jenner Jai. Akil. Kotro.
0: Iya.
1: Gue ngidorong-dorong.
0: Mama Nizam.
1: Mama siapa?
0: Mama Nizam.
1: Mama Nizam ya Pak.
0: Papai Uya, Mamai Uya.
1: Mane Uya ya, Bapak Mane Uya.
0: Kang Albar.
1: Albar.
0: Ya.
1: Gue masang bareng Pak Sada.
0: Anji.
1: Selamat siang. Siapa ya?
0: Semuanya saja.
1: Semuanya tapi lah.
0: Iya.
1: Kacret
0: sih. Iya. Mbak Nia masak apa Mbak Nia?
1: Mbak Nia ngirim apa?
0: Loh, yang ngarep-arep dikirim. Mantenannya pas orang ngirim. Oke deh. Sekarang
1: ya, Kayak gitu aja ya.
0: Uon, Bang Al. Ya, Wak Atomai.
1: Ya, Atomai.
0: Ya, Tete Agustin. Iya. Oke deh.
1: Iya,
0: iyalah durasinya udah panjang.
1: Panjang.
0: Iya. Oh, maring dindi ora. Oke. Iya. Amin. Bambang Mama Neng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Kang Doli ya yang ada di kawasan Dampiak. Manten bosok anyar boy. Lu anyar lah. Lu nyong nembe krungu ya anyar lo, ya kan? Iya kan kecuali nyong krungu awit min ya. Anyar ya, raine pesi anyar. Nyong urung kerasan kiriman mambu manten nih. Ya wong ireng. Ayo wes. Oke, sakinah mawadah warohmah ya. Hingga di penghujung usia ya. Hingga di akhir hayat dan akhir nanti. Sehat-sehat bahagia selalu ya buat Bania dan juga Wong Ireng. Oke. Okay. Iya, Om Bambang sama Mbak Maneng juga kan lama enggak kedengeran kabarnya ya. Ini baru saja tadi suaranya semangat, alhamdulillah. Sehat-sehat sama Maneng ya, juga Om Bambang ya. Ya sudah, untuk Anda para nesara para man, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini buat herbal ramuan Arab yang lagi lagi ngetop yang khasiat untuk memelihara ada ya tante bu. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Iwatri juga terima kasih untuk doa-doanya ya. Terima kasih Iwatri ya. Saya urutannya kemarin tapi memang orang diworo-woro orang aben-aben ya. Ngomong-ngomong dimain kado sih orang penek-tewek. Itu karena dapat surprise dari si kecil. Jadi saya apresiasi lewat story, lewat SW ya, story WA, biar dia seneng gitu. Ya, terus sampai kayak Kang Albert juga terima kasih untuk ucapannya, terima kasih untuk doa-doanya ya. Doa sebaliknya buat Anda semua balani suara Paramon. Ya, saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari siapa mau ya? Oh iya, Mi Bakar Madu bersama dengan Umi Lale. Hai. Tetap di 101.5 Star Paraman FM Tegal bersama dengan Nus Andi Arisa di Parasari siang sampai di jam 2 siang saja. Amin.

0: Lagi sakit malah diomelin papa mama.
1: Sini, papa peluk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Ahoy. Kembali lagi masih di 101.6 Star Paraman FM di Gel, masih ada Sandarista ya di Parasari siang. Teman-teman keroncong dan juga campur sari masih akan terus dihadirkan untuk menemani Anda Balane Sarah Paramon ya. Ada Jemblem, Nidam Jemblem ya. Sudah dihadirkan. Ini lagu disuka sama Kang Albar ya. Selamat siang saja untuk Anda Wato Mai. Jika selamat siang lagunya nanti ditunggu Ji. Iya, Jenang Gulanya juga sudah dihadirkan ya, spesial buat Kang Doli yang ada di kesan Dampiang. Yuk yang menggabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balane Sarah Paramon.
1: Halo, sugeng siang para sari.
0: Sugeng siang Uki Nyi Ratu.
1: Campur sarinya saporet.
0: Saporet nemen Nyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nyi Ratu. Papa HM langsung dulur, Papa HM langsung semangat nemen.
1: Papa HM.
0: Iya, habis makan siang katanya Nyi.
1: Oh iya, makan siang. Orang makan nasi.
0: Enggak tahu itu Papa HM sukanya makan siang ya, siang kok dimakan.
1: Omolani okay. Balapan.
0: Kena omolani. Ngakali. Berarti lagi. Omolani biasanya guys landep nemen kayak
1: angsal protolan saking sinten.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya. Alhamdulillah. Oke.
1: Nuwun sekare napa?
0: Napa nji nyi?
1: Sekare.
0: Sekare niku napa?
1: Sekare napa? Kusuma ning ati napa?
0: Kusuma ning ati.
1: Kusuma.

0: disawer sama Kang Uwer nih. Disawer sama Kang Uwer ya. Selamat sehat nih Ratu, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Disawer juga sama Kang Boim nih, Kang Boim ya. Jemblem podo karo. Jemblem podo karo. Piye boleh? Iya. Iya. Jemblem pada karo metuk. Nyiratu. Anak nyiratu nana apa, Mbak? Ngundangnya Mbak Ratu lagi.
1: Dikasih impun-impun tatap muka kali gua.
0: Apa Kang Boim? Oh iya, pantesan. Iya, Kang Cahyo, Kang Cahyo di Kertaharjani.
1: Kang Cahyo tuh Kang Cahyo.
0: Iya. Ada Kang Parjo.
2: Kang Parjo. Selamat siang, Mbak Maimuna.
0: Oh iya, Mbak Maimuna selamat siang.
1: Sugeng siang.
0: Marganis.
3: Sawerane cuman diketik aja.
0: Iya.
3: Dicoret-coret sawerane.
0: Sawerane ditongolno.
1: Madem kan
0: jangan
1: napa
0: madem. Sawerane cuma diketik aja. Sawerane ora ditongol nah. Ana sawerane ditongol. Lah
1: ditongolna
0: napa? Lah yambu. Ah.
1: Simpole tongal-tongal.
0: Duit, maksudnya mungkin duite ngangone duit nyawerane. Nanti kalau kita tatap muka ya, kalau kobdar. Iya. Mamalani bae wis rasane sawerane, salah kok jok ketingkir.
3: Yo Kumpoim ketemu Mbak Rina, mojok terus neng kae rus bengburi.
0: Yakin. Yakin Mamalani dang menyaksikan aja gandane lalang buana ya.
1: Tapi
0: mojok Mamalani bae. Iya, oh menceritakan diri sendiri ternyata ya.
1: Lagi mau cakar aku
0: tak tinggal betul ya. Oh, tuding-tudingan ya Mama lah. Sebenarnya sih bener ndik ya. Sing mojok nyiratu karo Kang Boim apa Mama lani karo Kang Boim? Oke, Kang Wer. Terus kok dari kapan Mbak Yos? Ya wis ditentukna tanggal ya Wer. Iya nyalek kok dari ya marengen emang marengen. Nyi Ratu
1: Kang Kupo happy terkadrak.
0: Mula madem nyong mau ngomong kaya kue madem.
1: Madem amun yeah. Tanjang yeah. Mau tenang yeah. Parah
0: saya madem. Saya memang biasa malu-maluin sih. Tapi saya malu lah. Lanjut nih.
1: Oke, Mbak Im, Mbak
0: Im. Abah Saharul, Abah Saharul.
1: Iya.
0: Iya, Kang Albar, Kang Albar.
1: Kang Albar.
0: Yuwatri.
1: Yuwatri, Yuwatri.
0: Terus
1: Jeng
0: Joko Tingkir wa atau ma i aja iya minta duit teh panggo sangu ngapeli nyi ratu ya kuwe ya on Kang Pi Kang Pi Kang Pi tumben balik awan akbar ngelaut mungkin lagi ngelaut
1: Kang Pi.
0: Iya.
1: Lepet toh Kang Pi.
3: Mojo karo Umpoim, nyong mojo karo Parjo.
0: Oh, itulah mengenang masa lalu. Aduh. Aduh Akang Parjone dadi kayong ya. Aduh berbunga-bungi ya. Oh, iya mengenang masa lalu ya. Kenang go cerita wis ya. Heeh.
1: Terus
0: Om Bambang Mama Neng.
1: Om Bambang Mama Neng. Sampai ketinggal sih sakit.
0: Enji, mung abis sakit ya kemarin ya? Iya.
1: Sakit nggih. Terus Kang Parto ebe-ebe. Kang Eki jatuh.
0: Ya Mama Lani, kan Mama Lani serasan mojo karo Kang Parjo. Terus karo siapa? Papa Win ya. Le mojo karo Kang Uwer kapan Mama Lani? Ki Kang Uwer nagi, Kang Uwer nagi.
1: Kali Papa Win dereng mojo.
0: Oh, dereng. Oh, dereng nate.
1: Dereng nate ke Pak.
0: Oh, masih diangan-angan.
1: Nggih.
0: Ya wis, belum realisasi. Terus ki prime mamalani, pan uwer disit apa apa win disit. Soale uwer wis nagi ure.
3: Sayange, yang ora selera bujang.
0: Ora selera bujang, wer, maaf ya wer. Maafkan daku ya wer ya. Waduh, mamalani, maaf ya wer ya. Mamalani dia lebih suka yang berpengalaman.
1: Maunya duda kawan.
0: Iya, wis pokoke sing pengalamane jam terbange wis dhuwur wer. Aduh, umur kene si bujang, mangkane bojo disit bar kowe. Iya, bojo disit bar kowe.
1: Iya, tapi bujang sering pengalaman.
0: Mama lan teng kula mlejari jare.
1: Yang iki jare.
0: Oke.
1: Sareng grup kelereb pian. Kan iki Abila katanya wau mlebet.
0: Iya, miss call.
1: Abila. Kang
0: Iten. Soale karo Mbak S ora uwis-uwis mamalane. Uwis-uwis dadi remaning mamalane. Oh, mulane cebujang bos sih. Iya.
1: Maka yang ngerepun rasa nikah orang awit mbiyen aku.
0: Iya, lom, nyesel ya nyi ya. Makane coba.
1: Awit mbiyen kok kawinan ya.
0: Jebule penak yo, tangi turu yo ono sing ladeni. Pas bubuk ya pas melek i sebelahku ono bojoku. Iya kan. Lah iya.
1: Mangene bubuk
0: lah iya. Leres niku Kang Raju
1: sekarang Mama Silis.
0: Oke.
1: Kakak jinan maling
0: nggih.
3: Mbak Dina mutun.
1: Pun lebat.
0: Bu Santa, Bu Santa yang tahu. Iya.
1: Oh, Ibu Santa yang tahu.
0: Oke.
1: Burini Pak Pramudi.
0: Nggih.
1: Pak Bagia sareng Ibu Guru. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Kang Doli, Mbak Nia, Wong Ireng. Oke deh. Sami-sami. Amin. Amin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ding ting ting ting ting. Terima kasih Adi Nyiratu yang ada di Kesan Bantar Bolang Pemalang, lagunya Nanti Kusu Meningati. Mengkoden teni nyanyi ratu, di belakang nyanyi ratu ada siapa? Halo, selamat siang Mbak Lanis, para Pak Ramon.
4: Para Sarine, Saporete.
0: Mama Lani, Mama Lani kasiman telo. Mama Lani, Mama Lani kasiman telo. Kecanda ke akang akil tau. Kue siapa sih Kang Akil? Nyobain hati, punya siapa? Ewes apa ewes tulisannya Pime ya? Iya. Dulu sih ada, tapi kayaknya musiknya agak nggak original. Hewes, kayaknya hewes deh. Iya, bukan? Iya, ada Kang, tapi musiknya ini bukan, iya nggak original, nggak apa-apa.
4: Ya tapi masuk ya?
0: Masuk sih.
4: Masuk acara piye?
0: Masuk kalau lagunya masuk. Oke. Kang Akil.
4: Ya.
0: Mene dolan ngopi. Uwer ngejak ngopi. Iya. Maaf.
4: Bayane kuwe susu.
0: Maaf ya wer, sampean kayak kesepian nemen si wer ngono kil. Kesepian nemen makane bojo wer. Dadi ini teng laka kancang ngopi bojone kon ngancani ya. Iya tuh. Kang Parjo.
2: Sugeng.
4: Panjat pesiki kok kondangane balune sapa?
0: Aku.
4: Dari jam 12 nyarap ya.
0: Enggak, aku di playlist di setting. Kan semua kesana untuk penyiar. Iya, jadi nanti saya ini apa namanya? Ya off dulu.
4: jam pas nemen ya.
0: Ya, be jam makan siang yang na, ya rane be. Jam makan siang. Mungkin aku nanti ya jam 12:30 lah.
4: Oh, iya.
0: Iya.
4: Aku sih mau makan mangan disit.
0: Aja mangan disit ya. Ben nanjok mana ya? Iya. Iya, dong. Ya weneng ngene ana. Adkin Adria weneng ngene ana susu yang wertaku.
4: Ana.
0: Ana wer lah sampean mulane sih. Apa
4: tadi doli mana?
0: Lah ku uon be walaupun bujang tapi doko.
3: Ora apa-apa lah kecana ke dude iki.
0: Dude e ngarang. Kamu Kil kamu bilang hemin Kil. Hemin bilang hemin. Ya nak usubila gitu Kil. Usubila. Pengen seumur hidup Mama Lani. Mangap ya Mama Lani. Kang Akil belum duduk ya. Si anak bojone.
4: Mama Lani.
0: Gawa kresek Kang Akil. Kang Akil, Kang Akil, besiki pan kondangan lo ya, iya, korong Mbak Yos, ya, mengko gue kresek Kang Akil, cari Kang Poim, Kang Poil memberi saran, iya, Kang Akil, tapi Kang Poim, kayak sarannya bagus sekali Kang Akil, kamu yang, nih, kamu bawa kresek, aku nanti yang masuk-masukin ya Kang, engko dangus metusin acara, ya, bagi loro.
4: Jadi
0: lek kowe
4: ya
0: Mbak Yos. Lek kowe, lek kowe, dang konak, dang konangan ya sing dadi tersangane kan Kang Akil ya.
4: Iya.
0: Tersangane Kang Akil ya. Tapi dang slamet ya iya soli bagian no ya loro, bagi loro ya.
4: Iya. Dene legowo.
0: Legowo. Terus
4: apa?
0: Apa kowe? Kayak minum
4: anak legowo.
0: Ya salam. Kayak minum sikil sampean sikil. Ana bae singkatane. Iya ya aduh.
4: Ya anak sing
0: digowo. Ya salam kita anak-anak buwe ambil bakar temenan ke kabeh. Kabeh singkatan bisa ana. Artine kabeh.
4: So, amin.
0: Iya.
4: Amin. Papa M.
0: Ya.
4: Tetap rajum.
0: Dasak rajum.
4: Terus dak
0: mesti. Jebule wong loro kiye. Senenge padha ngesake jejen ya pantesan. Jarane wer. Aja ngomong-ngomong wer ah. Mama Neng Om Bambang Kil Kil Kil Kil Kil ya apa maning malani
3: yang mangintim limburine pan intim-intim kresek kayak ngoti cerau
0: lo kadang emang ana ya mah ya
4: Pak Ila Tower Kangkat Mori
0: ya
4: Iwania terus kok Cino Kuningan.
0: Iya.
4: Wa Alois.
0: Oke.
4: Apa ya? Wa Atoma.
0: Iya, Wa Atoma. Kang Albar, Kang Albar.
4: Albar.
0: Iya.
4: Amrol.
0: Iya, Uwer Krungu.
4: Apa Sahrol?
0: Krungu apa, Uwer? Kang Pi'i, Kang Pi'i. Iya, Uwer. Aku Krungu, jarane. Uwe, Mbak Yos, koro. Kang Akil, senangnya pada ngutili jejen. Jarane ngomong. Kena nembepan janjian ya Kil ya. Nembepan rencana tau.
4: Ya ngawane lorong awak taat orang WhatsApp.
0: Nyaman ngawane daster ah ben kena ngomong sak. Sing sak njero. Oh iya. Iya Kang. Iya Kang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting ting ting.
4: Jos,
0: terima kasih ada Kang Akil ya. Yang ada di kawasan Pesarean. Kerumunan teman si wer dirimu si wer. Oke, tadi pertama yang saya tadi request siapa ya pertama ya? Kusumaning Ati ya. Yang request ini Nyi Ratu. Oh, Nyi Ratu. Ya. Ya, boleh satu penelpon lagi ya tapi durasi dibatasi. Waktunya sudah mepet. Halo, selamat siang Mbak Lorena Star Paramon.
5: Para sarine semua.
0: Nemen, bisa nentok ana yang mana sih, Kang? Iyalah, aku kan kalau sama kamu kan supenginnya berlama-lama. ceritanya dia itu sudah enggak mau dirayu aku.
5: Orang yang sorak, guys.
0: Kang Upo, Kang Upo sekarang sudah tidak mau bergeming ketika saya rayu.
5: Ada minum paramotor.
0: Kang Upo sudah tahu kartuku. Aduh. Eh, krungu sak. Jebule jangan omong-omongan Yuspan monceng sapa ono krungu. Ya Allah, CCTV ini ya. Jeep warna kuning aku enggak jadi monceng mereka ya. Asal kamu kesini moncengin aku, nanti aku milihnya kamu.
5: Yang orang bakalan udah terlayu saya.
0: Kamu kesini deh bawa truk ya. Bawa truk. Kamu kesini aja deh bawa truk ya.
5: Penyiar mending tahu sih ngar.
0: Halo Ken. Aduh.
5: Lagunya
0: apa? Lagunya apa? Tanjung Perak. Coba. Tanjung. Oke.
5: Ibu suadane bae sing. Menang bae. Apa nyarmen jeung hayang kuwe.
0: Cari Bu Suwadi orang papa ngosot dako kayak kuwe. Sedak kok ceria, sedak kok ceria, bukan sedak bukan berupa uang tok dong ya. Ya, ketika saya membuat Anda bahagia itu juga salah satu sedak kok tahu.
5: Oralah.
0: Iya. Oke, sudah.
5: Ano ya?
0: Tanjung Perak. Apa sih lagu apa sih? Bukannya lagu nostalgia?
5: Bursario.
0: Di, ayo apa Lin? Ya, salamnya apa? Iya.
5: Lama yang Milo ngintil bae karo.
0: Ngintil.
5: Nyiratu lah.
0: Iya.
5: Nyonge lagi ora enak pangan, ora enak minum.
0: Eh emang ini bukan ini ya, Tanjung Perak bukan ini ya. Bukan Lanosta ya. Kayak Josok Lajum, kok Josok Lajum sing mau orang dalendul barang upo mlebu dalendul.
5: Pan beli nyokot-nyokot aku Josok Lajum penonton penyiar main
0: jeng ayat iya sak gara-gara sampean akhirnya ya dina kia upo ora pengen mangan ora pengen nginung ya pengennya guling-guling tuh ya pok.
5: Iya wis gara-gara sampean ora duwe perasaan.
0: Aduh punya dong, masa saya gak punya perasaan.
5: Oh, orang menghargai nyong akhirnya
0: punya ayo, dong ya wis besok tak cekun dengan
5: ketemuan anak simpan disamperi anak simpan mobil barang dan sebagainya lah silap
0: itu kan gitu. Itu kan baru diangan-angan ya gitu ya nggak ada satupun yang realisasi
5: ini pikirannya nyong
0: diangan-angan
5: orang kerungu kayak
0: caranya tangis banget po temenan pokok orang eman-eman mbak po. Wis pekatan kalau mbak, ya suara eman-eman, caranya tanget.
5: Suara eman, sing eman-eman tak sing pandan datangan orang gelem, kue eman-eman.
0: Ya, ya itu kan berarti namanya menggantungkan ya, gantungan hubungan ya.
5: Lah iyalah, mana main gelem.
6: Oh, aja diambil hati.
0: Wah, aja diambil hati.
6: Ius BK.
0: Ius BK ya, dikiting B mampis.
5: Jadi siapa kue sih ngomong?
0: Ya penyiar pencle ya kadang meli mana kadang meli mana
5: kan penyiar menjeng
0: tanggal menjeng ada payu ya
5: iya wis karpe sampean pas mode kayak ngapa ibu
0: siapa aduh opo seakan-akan kamu pacarnya aku deh
5: lah akhir
0: ada ya Tanjung Perak Warjina ya
5: oh jadi mau nih pan megat benyong be orang gelem
0: aku tak mau
5: pan anak motornya disimpan nang kanan kenapa wis karpe sampe ya
0: Tanjung Perak kan digempot ya pok ya
5: ya iya wis kalau spesialnya gua sampein tinggal
0: upo marah upo. Waalaikumsalam blek ting ting. Jos. Upo malah ngambek upo. Aku ora menjeng pe ora payu-payu. Ah pime. Ya iya, aku ora menjeng pe ora payu-payu. Jadi wadon diset wer. Ngono mek katon menjeng ya wer ya. Kan wong wedon kan identik dengan kemenjengannya ya. Kamu kalau menjeng nanti tak pakai pegangan icik-icik ya, tak ajak itu ngamen ke sana di lampu abang hijau kuning, biru, merah, hijau, pelangi-pelangi di warna yang di langit yang biru ya. Tumbon upi marah-marah. Iya, ceritanya cemburu. Ya. Munine penyare menjeng ya. Koro jasa gelem, koro umur gelem. Semeningnya kan orang Pak Pramudiono ya Bur ini ya. Orang wani, orang Pak Pramudiono. Gue bukan diseruduk. Sering seruduk siapa? Diseruduk Bur ini. Aduh. Bu, opa kayak gitu mengartikannya deh ya. Ya wis lah. Nyongor pemikir upo. Upo lagi ngambek. Iya, yeah, iya. Dine ke nyongor bis nyongor lagi ora pengen mangan, ora pengen nginung ya. Wis ora pengen maring buri, ora pengen mengarep ya. Ora pengen menengah, ora pengen mandi ngendi. Pengennya berjemur. Ya sudah, saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Nyi Ratu yang ada di kawasan Bantar Bolang Pemalang. Aja kusumaningati. Lanjut Nyi Ratu.

batu tembang campur sari sih, tapi ini versi usuk-usuk. Iya kayaknya ini bukan yang originalnya, mohon maaf ya Kang Akil ya. Nanti saya besok-besok coba request sama Mas Arfan yang originalnya ya. Adanya heves-heves sing ayong dum la kandung jung jung tak dung dung tak. Kok jadi mengkonon ya? Bahasanya juga kayaknya di beda ya. Iya, tapi ada yang lain sih. Tapi sama musiknya seperti itu, ajib-ajib gitu ya. Ya sudah, terima kasih udah kena balon Star Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ayo kita baca satu persatu. Coba ada siapa saja nih. Ada, assalamualaikum, waalaikumsalam, segeng siang Mbak Yos Andarista. Ada Amrul, saking purba sana taru perahu, Jumat penuh barokah. Nuwun sewu badai request tembang Sri Minggat. Minggat yuk Sri, Sri miring Sri, Minggat yuk Sri. Aku di Jako Sri, aku juga bawa hawannya pengennya minggat sing aduh Sri. Salam colek. Salam colek Kang Gebu Demut. Ada Mama Lani buat Mbak Nia. Ada Jasak Rajum buat Kang Kasnuri. Ada Kang Doli buat Kang Parjo. Terus Mama Ringgani, Siwatri, ada Kang Kopidin, Seru Yamawan, Krulan, Balane, Stara Paramon. Semua ya, sugeng lele. Selamat Red siang, spesial Kang Gini pun siaran Mbak Yo. Semugi pinaringan sehat, bahagia dan ten kalian keluargi. Di belakangnya Kang Amrul ada Bapaknya Uya sama Mamai Uya juga. Selamat siang Mbak Yos, gua Ami bakar sungguh dari sarung. Mbak Yos penapapan bubuk ciang dong ya kan. Saya sungguh dari sarung. Oh enggak, habis pulang dari Jumatan maksudnya ya. Itu kan tadi awal-awal acara ya, Ami bahkan masuk ya. Terus ada Kang Edi Dados ya, Trelep Jeger dan bersama dengan Duda Kaplak-Kaplaknya atau DKK hadir Mbak Yos. Ji matur suwun Kang Edi. Di belakangnya Kang Edi ada Mama Nizam. Assalamualaikum Mbak Yos, salam kenal Mbak Nji Mama Nizam. Salam kenal juga tepangaken kula Yos Andarista ya. Saking pundi, saking mriki, saking Radio Suara Paramon dong ya. Di belakangnya Mama Nizam. Kang Ibni Abdillah nih baru kedengeran kabarnya. Jemblem Mbak Yos. Jemblem tadi nawarin lagu Ami, jemblem aja. Tapi ada yang request tadi si Mas Albar ya. Kemudian di belakangnya Kang Ibni Abdillah ada Yuwatri ya. Yuwatri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ki jarene Yuwatri miki VN ngomong apa ya? Aku kaku Mbak Yos karo upo senyum dong upo, jangan malah-malah gitu dong upo. Oke ya Yuwatri ping. Ngongkone senyum-senyum kok aja pecengat-pecengut. Di belakang Yuwatri ada sugeng siang Mbak Yos. Salam buat semuanya saja, spesial buat yang lagi siaran. Yang hari ini ultah, bukan hari ini, kemarin ya. Cuman saya kan enggak share, enggak woro-woro ya. Semoga lancar kesehatannya. Lancar duitnya dong ya. Lancar rezekinya. Sehat fisik dan mentalnya ya. Amin. Dikasih umur panjang, berkah barokah. Amanah sama warohmah mungkin seperti itu ya. Mawadah sama wa ya, maksudnya seperti itu mungkin ya. Terima kasih Mbak Ila Tower ya untuk doanya. Doa sebaliknya buat Mbak Ila Tower bersama dengan keluarga juga ya. Ada Kang Akib juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Kang Akib. Di belakangnya Kang Akib ada Mbak Nia bersama dengan Wong Ireng. Terus mana ya tadi ya, kok saya gak konsen nih. Ada Mas Albar juga selamat siang Mas Albar. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Selamat ulang tahun ya Mbak Yos. Sehat selalu, panjang umur dan berkah bahagia bersama dengan keluarga. Albar hadir Mbak Yos di Debong Lor. Salamnya buat Balane Stara Paramon semua. Terima kasih Mbak Yos, lagunya Jemblem sudah dihadirkan ya. Oke, terima kasih Mas Albar ya untuk doanya. Di belakangnya Mas Albar
Ada Abah Sahrul juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yos. Ya, dalam ini ada dari Wak Ato sama Mak I. Salam-salamnya buat Mama Lani, ada Nyi Ratu, buat Om Kasnuri, ada Jasa Kelaju, buat Mama Dea, ada Mama Elsa, ada Om Parjo, terus Mama Ikma, Mbak Siroh, Bu Demut, ada Mama Ida, Ayu Poso, ada Afurkon, Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Tete Agustin, dan buat semua balane Sarah Paramon. Buat Mbak Yos spesial ya. Buat Mbak Yos, selamat ulang tahun Mbak Yos. Semoga panjang umur, banyak rezekinya, dan dipermudah segala urusan ya. Oke, dunia dan akhirat dong, tak tambah ya. Urusan dunia dan akhirat. Mbak Yos ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sampean balane Paramon kayong eman-eman teman ya. Pada nawakna sing api-api go inyo ya. Doa sebaliknya buat Anda semua, balanes Arab Paramon. Lagunya resepsi Mbak Yo sudah saya siapkan, tapi waktunya enggak nyampe, maaf banget ya. Besok ya. Besok diingatkan ya resepsi ya, atau Mak I ya. Ada Kang Cahyo juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir di kawasan Kertaharja. Kemudian ada Kang PI di kawasan Nakula juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Rengganis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Raju ya bersama dengan kelima bidadarinya, lagunya Ramana Smoronok Yos. Nji Kang Raju. Ada assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat ulang tahun Mbak Yos. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Bu Santo cuma bisa kirim doa aja. Terima kasih ya. Doa itu juga salah satu salah satu obat dan kekuatan terbesar ya, untuk kita bisa kuat menjalani hidup ya. Yang bujang susah ngajari ya Mama Lani. Iya mulanya Mama Lani orang selera kalau sing bujang-bujang caranya enggak tengkulang ngajari. Di belakangnya Bu Sanda yang tahu, Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Lani bersama dengan Dede Gani dan kedelapan hurufnya juga selamat siang, terima kasih. Kemudian ada Mama Neng bersama dengan Om Bambang. Semangat Om Bambang, Mama Neng. Yuwatri ya juga selamat. Yuwatri tadi sudah saya sebut, ada dua nomor ini. Ada Mas Dangek ya, singeling nakang upo, reman-eman po, temenan po pan dipegat po. Sambulah. Nurkanti, Mbak Nurkanti ya. Assalamualaikum Mbak Yos, dari Mbak Nurkanti di Wangan Dewa absen. Cawe lo Mbak Yos. Namaku Nurkanti, lagi nenun. Wala, iya deh. Tetap setia ya Mbak Nurkanti ya. Semangat nenunnya. Kemudian di belakangnya Mbak Nurkanti ada Mama Ganis lagi. Mama Ganis sama Yuatri dua nomor nih. Jadi saya nyebut-nyebut dua gitu. Jasa Kerajum juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Astagfirullah, sabar upo, sabar. Ya sampe ngomong-ngomong pusodo, pusodo ini baik ya. Jasa Kerajum ya kalau mbak ya seorang cemburu. Jasa Kerajum sih gara-gara kayak gitu. Kalau sama aku ya biasanya ngodor enak tengkula ya bermanis sembut-sembutan apa. Upo-nya kepancing ya pokoknya. Kuyunan kakak, upo ya kuyunan. Tujuannya ya untuk cari hiburan aja ya pok ya. Kemudian di belakangnya Jasa Kerajum Kang Akil ya. Ya Kang Akil tadi sudah saya sebutkan. Bu Rini, Pak Pramudiono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Uwer ya, Uwer juga sing pengin jadi wong menjeng Eben Payu. didandanin dulu wer, baru kamu boleh menjeng ya. Selama kamu masih jadi cowok gak boleh menjeng wer. Wagu wer. Request lagunya Keroncongan Dewa Dewi dari Mus Mulyadi Mbak Yos. Ini dari Papa Win ya, atau Mas Kanjeng, atau kedelapan huruf ya. Katanya spesial lagunya buat yang lagi berulang tahun hari kemarin ya, maaf baru ngucapin sekarang. Iya kemarin juga enggak woro-woros, memang sengaja diem-diem aja, ribet. Tapi kalau udah tahu ya sudah semuanya alhamdulillah ya, banyak yang mendoakan ya, terima kasih ya. Kang Bawor juga berbaik hati, pas lihat story saya langsung di-share di grup. Ya niatnya biar banyak orang yang mendoakan. Amin amin amin, terima kasih.
Oke, spesial pakai telur, spesial buat Mama Lani. Oke. Mat milad buat si penyiar pujaan, umur nambah tapi suara tetap awet muda. Amin. Doaku enggak serak. Enggak kehabisan bahan ngobrol dan enggak ada lagu request yang nyangkut. Tetap on air, tetap on point. Terima kasih ya untuk spirit, untuk semangatnya, untuk supportnya ya buat Mas Kanjeng ya. Kemudian di belakangnya Mas Kanjeng, Mas Kanjeng mohon maaf ya, ini waktunya terbatas ya, gak bisa dihadirkan. Besok lagi, mudah-mudahan ada, saya belum searching. Ada Mama Ikmah juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya Mama Ikmah ada Kang Boim. Selamat ulang tahun Mbak Yos, semoga sehat selalu. Aja kelalen makem sing doko, eben kuat. Iyo makemku yo akeh, eben kuat ngadepi kenyataan. Kenyataan uripku sing semrawut. Ajem ke kartu, oh Yos. Iya, kenyataan uripku sing memang enak, nyemek-nyemek wis lah ya. Alah kak, bergenjil-bergenjil sama sekali. Alus, wis pokoknya dilene ya. Amin ya. Iya, Mbak Tuti juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Uta yang keberapa Mbak Yos, semoga panjang umur nji Mbak Yos. Nji, terima kasih. Uta yang keberapa ya, umurku sudah banyak. Umurku sudah banyak. Iya, ya, yang penting sehat ya, doain ya. Mama Ayi di Bengkulu juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kri-krinan, kri-krinan ada Mama Ayi hadir, Mbak Yos. Semalam, ya, apa nih? Semalam buat semuamu aja. Oh, salamnya buat semuanya aja. Buat Mbak Yos lagi ultah ya. Kemarin aku ultah, cuma memang nggak ada yang tahu karena saya nggak war-waro juga. Saya nggak pingin ada yang tahu juga ya. Hanya kebetulan saja pulang-pulang dari siaran anakku tuh kasih surprise ya. Akhirnya ya untuk mengapresiasi ya saya taruh di story WhatsApp ya. Kemudian ya mereka pada tahu ya, alhamdulillah banyak yang mendoakan. Terima kasih untuk doanya ya. Ada, oh sudah ya. Masih ada nih. Bude Ravana juga selamat siang. Aduh, nyangkut Bude. Aduh, ini bacanya gimana? Ceng Yos, selamat siang Bude nyuwun sekar ojo lamis. Salamipun Kangges Doyo Balanistara Paramon matur nuwun. Ji, sawang sulipun Bude Ravana. Papa HM juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Selamat sore. Selamat siang dong. Jasak Rajum juga selamat siang, Sak. Ya Sak, mani-mani tang online ya. Ngodor maning ya, Sak. Eben upo ora umup ya, Sak ya. Siap, Sak? Siya. Kok dang online busu adane dijak ya, Sak ya. Dijak online bareng ya, ben upone adem. Oke, oke. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Rasa di Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 4 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online, SMS online, dan juga yang sudah bergabung melalui voice call ya. Setelah ini nanti ada Anda Rista hadir kembali untuk menemani Anda di Lanosta. Tentunya ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani siang hari Anda sampai sore nanti. Terakhir Nini, ada Didi Kempot, ada Tanjung Perak hadir memenuhi permintaan dari Upo Happy ya, sing lagi merengut. Dan 101.5 Star Paramount FM, Gelius Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang Mbaen mak. HP-nya mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikit

101.5 Paramun FM Tegal, laka-laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Hai, hai, hai, hai. Ketemu lagi ya sama Isanda Arista. Seperti biasanya, kali ini saya hadir di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 4 September 2026 ya. Dan mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta. Ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Ada juga beberapa demang-demang di era 2000-an sekian ya, yang akan coba dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Silakan monggo yang mau gabung, Anda ditunggu kebersamaannya melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Dan Anda juga bisa berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-9958. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama ya, yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paraman FM Tegal. Atau Anda bisa langsung ke sini di studio Radio Setara Paramount di Jalan Raya Dampiak 132. The Power of Love, Celine Dion, spesial untuk Anda, Balan Setara Paramount.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Ya, baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM The Gal bersama dengan Yos Andarista ya. Dila Nosta, masih ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan terus hadir sampai di jam 4 sore nanti ya. Ada Wimesa tadi sudah saya hadirkan Antara Cinta dan Dusta. Lagu tersebut disuka banget sama Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Kemudian Dian Pisasa ada Satukanlah Hati Kami. Lagu tersebut disuka sama Mama Ikmah ya, yang ada di kawasan Slawi. Yang mau gabung yuk di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Hola.
0: Hula lagi.
1: Tanya sepanjang hari.
0: Anjing.
1: Hadir lagi.
0: Hadir lagi. Hadir lagi.
1: Wek. Wek.
0: Gara-gara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Doli.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore. Iya, Kang Doli. Li.
1: On. Salah on.
0: Iya. Lagunya apa nih Kang Doli?
1: Kalah weh.
0: Lime, kalahan. Uon biasanya tang niatnya nomor pertama ke Uon no. Iya, dinake lagi kayong
1: benar.
0: Mbulah kok ya on ya.
1: Pasti tekan wong ireng ati kayong.
0: Siapa? Mbak Nia. Iya. Oh, si Dani ke petah ya?
1: Wing ya kok.
0: Wingi. Sik Esi kah? Caranya mau nini Esi? Apa langsung pulang?
1: Ya udah pulang.
0: Udah pulang. Oh lama nih ya. Membuat saya jadi ah gimana sih Mbak Nia?
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa maunya?
1: Mama wewe.
0: Mama.
1: Mama iya.
0: Mamanya siapa? Edi apa siapa?
1: Edi.
0: Oke.
1: Edi Sedit ya.
0: Edi. Edi siapa? Edi Yot. Oke. Mama.
1: Okay. Salam ya. Salam bertenang kok, Mbak.
0: Iya. Ada benemen. Siapa lagi?
1: Sehat selalu ya, Mbak.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin.
1: Sama keluarga.
0: Amin. Bani. Miul. Miul.
1: Miul.
0: Iya.
1: Tete
0: Agustian.
1: Selamat siang, Teh. Bisa masuk
0: orang, Teh. Tete, tadi dari kemarin belum bisa masuk.
1: Selamat siang.
0: Oke.
1: Dengar.
0: Dengar ini.
1: Kang
0: Ibni Abdillah.
1: Siapa?
0: Iya.
1: Kasak Rajum.
0: Kasak Rajum, Ibu Syuhada, Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni.
0: Bude Erafana.
1: Erafana.
0: Iya. Kang Amrul, Kang Amrul.
1: Amrul, Amrul.
0: Kang Akil.
1: Akhir.
0: Madam Rengganis, Kang Doli sehat?
1: Siapa?
0: Madam bertanya.
1: Sehat, sehat, sehat.
0: Sehat kok.
1: Sehat.
0: Papa HM.
1: Papa HM.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang.
0: Ji.
1: Bapak Tegondro. Bukas Nuri bareng Mbak Wiwi.
0: Iya. Upo Happy, mana Upo Happy. Sana? Upo Sama, Happy lagi jadi Upo Galau.
1: Upo Happy ya, Mbak.
0: Iya.
1: Nih, gue purini. Kakak yang tahu, Mama Vida. Mama Ari, Bapaknya Ari. Mama Ani, Songgom. Apa Acung.
0: Nji.
1: Mama Elsa, masih sama Elsa.
0: Oke. Okay.
1: Muda Sri Rahayu. Selamat, Jo.
0: Pak Atomai.
1: Pak Atomai.
0: Amin.
1: Yo Marti Kang Sarno.
0: Mbak Tuti, Mbak Tuti.
1: Mbak Tuti. Selamat siang, Ica Patul. Yeah.
0: Kang Doli, Patu. Kang Doli kabarnya sehat tur akas.
1: Siapa?
0: Mbak Tuti takon.
1: Bahasa tangan siapa?
0: Mbak Tuti.
1: Mbak Tuti ya sehat.
0: Tuit, tuit ya. Sehat, oh, kan, tur akas Mbak Yos.
1: Dicepi kacol.
0: Oke. Mama Ikma.
1: Mama Ikma.
0: Ya.
1: Mina Ting Ting Wakadol. Mama Alisa, Mas Agusya ya. Mama Dea.
0: Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri Mbak Wiwin. Ambrol siapa ya?
0: Siapa? Kang Ambrol, Kang ya, Kang ya. Albar, Kang Albar.
1: Albar.
0: Piol. Papa HM.
1: Papa HM. Mama Hasna, Kang Mokso.
0: Ji.
1: Watri, watri,
0: Kang Kopidin,
1: watri.
0: Kang Kopidin.
1: Kang Rosi,
0: Kopidin, Kang Kopidin.
1: Kopidin.
0: Ya, Kang Rosikin. Pak Rosidin.
1: Mas yang Mas Suripa.
0: Enji.
1: Mbak Ila Tower, Ila Kumpas.
0: Ya Kang Teddy, Teh Dewi Kunti. Oke.
1: Ji. Selamat siang, Mandor Leman. Kang Kamari, Mas siang Kang Kamari.
0: Oke.
1: Mama Sira. Mama Silmi, Mas siang Mas Silmi. Ibu Santi Purwowo, Mama Nani. Insan Lulu ya, Mas Juwita, Purwano. Selamat siang, Le.
0: Kang Mustar Odong. Kang Edi Dados.
1: Edi Dados ya.
0: Ya, Bude Habibah, Umi Habibah, Pak De Gondrong.
1: Umi Habibah, Pak De Gondrong, Mas Awang, Mbak Saat.
0: Iya.
1: Well, Miss Begito.
0: Bapak Ne Uya.
1: Oh iya, Bapak Ne Uya.
0: Sama Mama Uya.
1: Mas yang
0: Empat Dalam Mengiro, Kang Doli.
1: Siapa Ne?
0: Itu Kang Empat Dalam Mengiro berarti kue siapa sih bojone? Papa Ne Uya, Mama Ne Uya, terus
1: Uya, Mama Uya.
0: Terus apa maning? Embunyo barang ngerti, sapa bae porto personil.
1: Oh ya wis pong banger-banger tapi.
0: Iya wis pokoke sih banger-banger ke grup mengir.
1: Tapi wis. Abang lingir.
0: Oke. Ya
1: wis, sama maning.
0: Semuanya aja.
1: Semua kabeh.
0: Semuanya saja.
1: Mama Lydia, Mama Ari, Bapak Ne Ari.
0: Nji.
1: Erwin ya.
0: Oke.
1: Okay. Bisa juga masih yang usah mau KBB.
0: KBB ya.
1: Iya. Gak ngerti mau baru ini. Misalnya ngomong Mbak.
0: Oke lah.
1: Selalu.
0: Amin. Sami sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding ding. Jos, terima kasih ada Kang Doli yang ada di kosan Dampiak ya, lagunya nanti ada Mama. Ada kuning face Kang. Ngebuk ya Yos ya. Di belakangnya Kang Doli timpa di judul juga kembali kita sapa halo selamat sore Balan Estara Paramon.
2: Iya sepanjang hari.
0: Iya jangan sakera Jum.
2: Halo.
0: Ibu Syuhada ini kita cakap orang. Ya jadi cakap di kiri tuh, kayak Upo ini lagi monitor ya. Iya kita jangan mesra-mesra sak. Nanti Upo
2: heb.
0: Bu Suhada, ya keprimen sih giliran kalau cak Bu Suhada mutung ya. Lah keprimen sih sak, mlebu maning sak. Aduh, kondet karo Bu Suhada ya, ben disaksikan sama Upo happy apa ya. Ya kembali kita sama ya di ini berarti yang mana ya di 477 lagi deh. Halo selamat siang jelang sore.
3: Halo.
0: Halo bang.
3: Halo.
0: Lah kenapa sih bertabrakan kah Abang Al sama Jasa Kerajum ya terguling guling ya terguling guling. Mungkin ada benturan. Benturan antar penelpon maksudnya. Ya sudah dua kali protol di 477 berarti saya ganti di 888-nya ya. Halo selamat sore Balan Estara Paramon. Halo. Saya enggak salah nutul kan? Oh iya. Halo. Halo.
4: Halo. Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
4: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga Mbak Nia.
4: Halo.
0: Iya,
4: ya,
0: dengar suara saya. Iya, selamat sore juga ini dengar suara saya. Iya, dengan suara saja, dengar suara saya.
4: Sinyalnya
0: ya. Aduh, kepriben?
4: Iya, dengar.
0: Iya, dengar ya. Bagaimana?
4: Dengar.
0: Iya, oke mau request lagu apa nih?
4: Kening Kaya. apa ya?
0: Primen.
4: Durasi ya.
0: Primen.
4: Lagune.
0: Aduh.
4: Datar si Morangkir.
0: Yang apa?
4: Orang lagune kie.
0: Kenapa?
4: Kayak nia aduh ya.
0: Bisa aneh sih. Bisa nih ya. Aku sih di telingaku, di telingaku terdengar. Oh iya, boleh. Boleh.
4: Iya.
0: Ini sih ya. Kenapa nih pesawat teleponnya?
4: Cuma arare apa ya?
0: Enggak, suaranya enggak seperti biasanya.
4: Ya bisa.
0: Ya udah ya. Nanti coba lagi deh ya. Kalau bisa.
4: Kayak nih

0: Ya di mana rujuk ya, semoga ini enggak kenapa-napa. Halo, selamat sore Balane Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Balane Paramon.
0: Iya. Lanosta.
1: Ya, Lanosta hidupnya sepanjang
0: okay,
1: hari.
0: Oke, pinter.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
1: Pendatang baru.
0: Namanya siapa?
1: Bapaknya Uya.
0: Oh, Bapaknya Uya. Kayak suaranya jasak ya.
1: Nilon-nilon.
0: Oh, nilon-nilon. Oh, rating jasaknya lagi. Kayak lagi lemar-lemar jasak.
1: Jasak mutungi.
0: Iya. Kan gak mau ibu suhada ya. Lah gue lagi geret-geretan karo upo.
1: Gue lagi ini solid gak bisa ya.
0: Yang apa?
1: Apa yang gue?
0: Apa?
1: Tommy gak bisa apa itu gue, pada senam gue.
0: Tommy ya, nanti saya cari dulu ya. Tom.
1: Oh, boleh tim gue.
0: Nanti.
1: Ketemu kenalan ya, Mbak?
0: Iya, boleh. Kalau udah ketemu salaman ya.
1: Iya, salaman.
0: Tommy Jepis.
1: Ngisin-ngisina ya, Mbak?
0: Iya. Mau ngisin-ngisina ya, Pak. Suwe-suwe tambah ngisin-ngisina.
1: Iya.
0: Tommy
1: Jepis.
0: Tommy Jepis. Banyak banget nih koleksinya. Ada suratan, biarkan aku menangis di sini di batas kota ini.
1: Suratan bewe.
0: Suratan aja. Oke,
1: Suratan.
0: Heem.
1: Salamnya sing obatnya nyublek.
0: Oke, ya. Melas temen sing nyublek. Om Kasnuri, Om Kasnuri, Om Kasnuri.
1: Om Kas
0: nyublek berung koper mlebu ya Om Kas nyublek ya.
1: Om itu belum.
0: Om Kasnuri belum masuk.
1: Orang kita tempat lebungnya mudun.
0: Oh iya. Enggak, setelah ini langsung ke lagu dong. Udah berapa? Oh, tiga penelpon.
1: Ini salamnya enggak kasih bewe ya. Iya, nyimpan hidupnya medang bayar.
0: Iya. Kang Albert. Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting. Jos. Ada papa ne Uya. Bocone mama Uya. Lagi nyeruput wedang, akhirnya online aja suwe-suwe. Seruput wedang. Seruput maning kopi nih. Ganti maning seruput STH. Anak ejus diseruput ejus. Maruk nemen sih bapaknya Uya. Rentengan anak STH, anak kopi, anak STN, ST maning, anak jus, anak es campur, islah anak wedang. Mama Ikmah ya, selamat sore, selamat urta, doa terbaik Mbak Yos, kemarin dong, diucapin mulu, senangan sih ulang tahun ya, didongani terus ya. Kang Najib juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri juga ya. Ya wis aja kering-kering banyak menarik lagu di sit. Nyumpan maring lagu di sit ya. Oke, Kang Albar juga selamat sore Kang Albar. Mana tadi ya? Memenuhi permintaan dari ini sudah 3 request lagu sudah saya siapkan. Kang Doli. Mama. Lagu ini bebas Kang Doli. Ma i. Dadah di 101.5 Suara Paramon FM Tegal. Tentunya ada masih ada Isan Darista di Lanosta sampai di jam 4 sore nanti kebersamaan kita ya. Kang Doli, monggo Kang. Hei.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candimulyo, RT1, RW1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Bu Eka, kok masih di rumah? Itu suruh kumpulan di rumahnya Pak RT. Katanya ada pembagian sembako gratis. Hayu, berangkat bareng saya.
4: Neng Ziza, Neng berangkat duluan aja deh. Nanti saya mau nyuruh anak saya aja yang berangkat kumpulan. Dia lagi mandi dulu tuh.
3: Loh, kenapa diwakilin, Bu? Biasanya Bu Eka sendiri yang suka hadir dan antusias kalau ada kumpulan.
4: Ini loh, Neng. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau keluar rumah, mata saya gak kuat. Suka silau. Apalagi siang ini mataharinya terik banget. Suka bikin perih di mata. Lama-kelamaan jadi kabur pandangannya. Kadang malah sampai berair matanya, Neng.
3: Udah periksa ke dokter belum, Bu?
4: Enggak, Neng. Takut vonis macem-macem kalau ke dokter.
3: Ya udah, Ibu coba konsumsi obat mata aja. Namanya Vitama, bentuknya kapsul. Kalau beli Vitama, dapat tetes matanya juga loh, Bu. Minumnya cukup 2 kapsul 3 kali sehari.
4: Emang buat Ibu bisa, Neng, gejala kayak tadi?
3: Bisa banget, Bu. Vitama itu bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan mata, baik itu rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain. Saya juga hampir sakit mata. Alhamdulillah sehari konsumsi Vitama gak jadi sakitnya.
4: Oh gitu ya. Nanti Ibu coba beli deh. Ke apotek ada kali ya, Neng?
3: Ada dong, Bu.
5: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
7: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Iya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Ada satu tembang pop nostalgia dari miliknya almarhum Manika Ardila ya, ada Bintang Kehidupan. Ini lagu disuka sama Kang Najib ya. Kang Najib jok motor di Debong Kulon ya. Lagunya sudah saya hadirkan. Suratan juga sudah saya hadirkan ya, memenuhi permintaan dari Bapak Nek Uya sama Mama Nek Uya. Yang mau gabung lagi boleh di 352888, kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balan Estara Paramon.
1: Inya sepanjang hari.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
1: Lagunya
0: seneng-seneng.
1: Biarkan aku menangis.
0: Biarkan aku menangis. Oke, okay. Wih, masih panjang digendong. Aduh, Upo sehat, Pok?
1: Orang.
0: Upo waras?
1: Salam ya. Salam ego.
0: Upo seki ya Allah, Pak, ya kedebok nemen yakin. Orang rembu ditakoni.
1: Kami bakar madu.
0: Biarkan aku menangis. Malam-malam aku sendiri.
1: Nyi ratu nyong comlangi o nyi.
0: Tanpa nyi, ke opo comlangi nyi, ben cepet oli jodoh nyi.
1: Daftar nyi nyong.
0: Iya, nyi ratu. Ben oli, ben oli masjid maning nyi. Oke, biarkan aku menangis.
1: Anak sing seneng be penyiar-penyiar menjeng ya mola.
0: Upo ada doyan penyiar menjeng ya Pok ya. Doyane penyiar sing bisa ngomong.
1: Doyane penyiar sing kalem.
0: Penyiar sing bisa ngomong. Iya wes. Iya. Ano Pok? Nekane ano?
1: Bukan permuyu be karo jas.
0: Gana ana penyiar penyiar kalem, penyiar kalem-kalem ngene kalem, ngerti. Heeh, pemban milik Kang Bawor apa kae? Apa namane? Arfan.
1: Pan beli biarkan aku menderita sal kau bahagia.
0: Iya, upo ne ku mate sakporete, Mbak Yos, burini.
1: Burini.
0: Selamat sore AA Upo Happy Watri.
1: Yo.
0: Pak Jabidin Ibu Bisri.
1: Watri.
0: Jabidin
1: Ibu Bisri.
0: Oke.
1: Terus semua.
0: Pak Jabke Pak Jabidin. Mama Ikmah.
1: Oh jelas.
0: Iya, jelas. Ih, jelas bi kalem Kak. Jelas kalem mo.
1: Bukan.
0: Sung yakin. Jelas kalem. Mama Lani menjeng kayak Yos ya. Pake jelas koro jelas.
1: Ya wis perguruan.
0: Ya seperguruan. Ora anggar jelas kalem ya.
1: Ora usah ngomong kayak kue lah. Awar-awar kowo. Coba jelas kayak karo Nyiratu.
0: Tapi Nyiratu kan belum bergeming. Jadi saya yang nawarin no. Ya, siapa ngerti dadi ngonyong dadi nyong kae oli pahala. Kayak bangun masjid ya Kil ya.
1: Pahala apa?
0: I cari tang di jodoh na, tang jodoh na dari sampai nikah. Kok oli pahala ni kaya bangun masjid.
1: Rasa rayu-rayu kaya aku, nyong si ngomong.
0: Nyong harapan rayu, soalnya dirimu sudah tidak mau dirayu. Iya, jadinya saya enggak mau merayumu lagi.
1: Eh,
0: si Nia, Mbak Nia, Mbak Nia kalem keh, ya? Apa Mbak Nia baik? Iya, ya orang apa-apa ya Mbak Nia ya?
1: Orang
0: mendua orang papa semending orang konangan wong ireng ya mania.
1: Pikirane kayak kia ya.
0: Remen.
1: Mau nenyong kok anger moni pan peguyuban nyong. Insya Allah pan mangka tapi wis penyiar menje kayak kia wis percuma lah.
0: Nih kan ada lagunya Pok nih Pok, lagunya dari ngakona ya Pok ya. Senyumlah untuk semua orang, aduh. Tapi hatimu jangan. Iya kan? Ada lagunya, boleh kita senyum ke semua orang.
1: Lagi online,
0: boleh kita
1: tinggalkan.
0: Iya kan kak?
1: Hari nyong orang online. Bisa orang online ini kian nih. Laka monitor ini kian. Ini bonceng yuk. Yuk ketemuan yuk.
0: Edi, sehina itu ke saya. Edi,
1: ngopi bareng ya.
0: Aduh,
1: salah.
0: Edi, aduh, sehina itu ke saya di mata Anda, po.
1: Lah, beli.
0: Ya itu kan intine. hanya sekedar ulus-ulus lambe ibaratnya kayak gitu. Wih, ya.
1: Intinya di tasemen.
0: Iya.
1: Sampaian mangkeping pengadilan datangan.
0: Saya tidak mau menandatanganinya.
1: Ya berarti tidak mau ya berarti benar-benar menjing.
0: Iya, biar kamu tidak mau tidak bisa kemana-mana tidak dijodohin sama Nyi Ratu. Aduh, luru bareng baik karo Kang Bawor wis ya, karo Kang Somplak ya. Luru dewek baik orangnya lu jodohna.
1: Wong sampean be melo-melo Somplak.
0: Iya, saya tinggal mendoakan aja deh.
1: Wis kena-kena, wingi-wingi nyong. Ipan diobati karo sampean.
0: Jangan tinggalkan aku. Opo happy.
1: Berperet jengger.
0: Ku mohon kepadamu. Tak sanggup diri ini Upo happy. Iya. Apalagi Mbak Nia karo Mama Iqbal kalem. Kalem ya. Dia kali gelem, po.
1: Kalem Pak. Penyiar menjeng.
0: Menjeng itu biasanya orang kalau menjeng justru kalau disentuh itu kalau disentuh itu langsung nampel. Langsung orang. Langsung ngepet
1: ya,
0: gitu ya.
1: Sing kalem kue penyiar menjeng.
0: Orang kalau jengal-jengli itu biasanya hanya terlihat di luarnya saja, po. Tapi hatimu jangan.
1: Gampang diakali karo jasak raju.
0: Iya.
1: Gampang diakali karo uwar.
0: Soalnya nangger jasak raju minta lumrah lah. Saya nggak nemu selain pada tertarik sama jasak racun kae kan dang nginung kan nganggone kae banyu putih gawe dewek sing omah jangan-jangan kuwi diumbes-umbes
1: nyong anger moni jadi bojone jasak racun ya tak main golok sisa.
0: Ibu syuhada pasrah karo iyo swingi.
1: Ibu syuhada sing sabar.
0: Sabar luar biasa.
1: Sabar ya Bu Syuhada.
0: Wingi Bu Syuhada wis ngomong karo Yos. Aku
1: wong loro kuwe.
2: Bayo.
0: Rimen mama madam.
2: Bayos miki opo kan bunuh diri yo. Kan bunuh diri itu mana apa ya? Ora disayang karo Bayos.
1: Ya benar, makasih
0: dam. Disayang ya pok ya.
1: Orang
0: Mister Kotrok baik nyanyi carane Mister Kotrok relakanlah kepergianku ya kok carane Kotrok.
1: Kotrok rayu rayuman.
0: Iya, Kotrok termasuk di dalamnya sih ya pok ya.
1: Penyiar kawe penyiar kie loro-loro nelanang wadon ke pegawai ruwet nyong.
0: Masa sih pok ya kamu sabar dong pok ya kan ya sabarnya harus ditingkatkan lagi namanya sabar bertingkat ya. Ya, po sing sabar, po jasa kalau cuma memang aku sing demen jarane Om Kasnur.
1: Om Kasnur sama Mama.
0: Tapi iya sore demen, Om Kasnur. Iya sore demen.
1: Sing demen tasline penyiar menjeng.
0: Bener. Senyumlah untuk semua orang. Ya kue po, seperti itu po.
1: Terus mau.
0: Apa lagi, Pak? Kang Najib, Pak, Kang Najib.
1: Kang Najib si wong ngene.
0: Kang Najib orang Debong. Kang Albar, bapaknya Uya, mamanya Uya.
1: Kang Albar, bapaknya Uya.
0: Ada Mbak Tuti.
1: Mbak Tuti.
0: Iya.
1: Iya, selamat sore.
0: Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni.
0: Mbak Am kalem, Mbak Am. Mbak Am ya kalem.
1: Baam tekaruan.
0: Baam, ya.
1: Orang kaya penyiar.
0: Ya kue, baam.
1: Banyak ya. Intinya penyiar kayak sungguh terlalu
0: Ngotak-ngotak-ngotak-ngotak. Aduh.
3: Yo Mas, kowe opo pengen dijodohne maring njaluk tolong kowe?
0: Nyiratu.
3: Ya. Ngonyong sih gawe pakupone wis, pakupone.
0: Ya nyiratu ke opo dijeluk kowe jodoh ke, nyiratu. Ke Kang Akil pan gawe pakupon.
1: Nah,
0: iya. Dan ketemu jodohne lewat nyiratu ngok Kang Akil pan gawe pakupone. Ayo kowe. Apa ora enak?
1: Daripada karo penyiar menjeng.
0: Iya wis lah.
1: Asal kau bahagia bae wis
0: lah. Lagu nek kayak judul lagu itu.
1: Ya wis ini nyong monitor para monge kayak iya ya. Penyiar wong loro-loro nek kayak kira.
0: Sing sabar ya, Po. Penyiar aku, Po.
1: Nah, kayaknya sing kalem kak modelannya Mas Arfan.
0: Mas Arfan kalem. Saya pikir kalau Arfan baik.
1: Ya, orang lah. Kau kan jeruk makan jeruk.
0: Bukan pedang-pedangan.
1: Iya.
0: Iya. Pak kupon rumah dari iya benar ngotrok.
1: Imen.
0: Lagunya apa tadi?
1: Biarkan aku menangis.
0: Iya wis lah.
1: Karena udah dibiarkan dengan Ion.
0: Nanti saya usap air matamu ya. Ya, Po, ya.
1: Hah?
0: Nanti saya usap air matamu. saya usap air matamu pakai anduk, nanti tak peres ya. Barangkali ada seember kan lumayan buat nyiram tanaman.
1: Wis anggar moni sampean ora gelem
0: tanda-tanda. Jangan tinggalkan aku.
1: Konyong antar maning pagungan bae.
0: Aku mohon kepadamu.
1: Iya. Biar.
0: Tak sanggup berdiri ini. Aja nangis apa?
1: Kepesial yang mau sing lagi.
0: Iya. Itu, deh, tali sebelah disingkirkan ya. Kayak ngupem mati risung.
1: Kayaknya mana kayak?
0: Golok-golok disingkirna, tali tambang singkirna ya.
1: Wis siap tambang.
0: Iya, anggo tak tambani. Ya tak tambani sing ngisor tak gendong. Bar ketek ceplekna.
1: Kok cesak raju mengamu.
0: Cesak raju wis duwe busu ade. Wis duwe pesek.
1: Ya wis duwe.
2: Bayos. Bayos ngono duwe HP jadul ya.
0: Ora duwe.
2: Kampo HP jadulan apa-apa to.
0: Iya, ora sida gelem sih, iya gelem tapi upo ora sida ngain iOS. Jarene iOS sudah tidak sesuai sama kriterianya. Upo ya, Pok ya.
1: Aslinya penyong panein.
0: Iya.
1: Tapi berhubung menjengnya karo wong lian ya pembeli.
0: Iya. Apa maunya aku tuh menjengin sama apa aja. Gak boleh menjeng sama orang lain ya, Pok ya.
1: Lah,
0: akhirnya mau ngasih HP enggak jadi.
1: Sing ora duwe perasaan kayak gini kayak. Lah opo ke melas ya. Karo penyiar som pelak dipanas-panasi. Ya bukan sih pan bener ngobatin nyong.
0: Emang kan somlek manas-manasi karo siapa, Po? Kamu kalau siang kamu sama saya, kalau malam sama siapa? Demenannya.
1: Ya, demenannya somplak lah.
0: Karo demenannya somplak ya. Ya somplaknya panas wong kamu demenannya somplak di demeni.
1: Ya ora.
0: Ya. Iya kan seperti
1: cuman ya gawe-gawe mana sih karo wong sing ora duwe.
0: Ya sing sabar ya.
1: Sabar.
0: Semua nih percaya saja semua akan indah padahal ora ya.
1: Wong tambang bewis tersedia. Ya,
0: itulah tambangnya ibu itu tambangnya disingkirin bu tolong lontong.
1: Pembeli.
0: Ya, mengkhawatirkan. Ya wis.
1: Tempat jalan gua sih pas ulang tahun.
0: Iya, ya nyong ulang tahun kok ikut disakiti sih, Po. Kamu teh gede.
1: Ulang tahunnya demenane siapa?
0: Ya enggak. Kan lah, wong pati-pati sampean pati-pati upo jarene mari pengadilan nyong kon datangan berarti kan kita sudah pernah ya, ada ikatan.
1: Sing penting sehat panjang umur kerja gini. Wis lah nyong pengen ngomong kena sampean pembeli.
0: Bayati seblak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Blak Ting Ting. Opo masih aja pecuk-pecuk. Opo ah. Ya bayar di sebelah. Bayati sebelak Jati Barang ya. Iya, baru kelihatan Bayati laris manis dagangannya ya. Dia lagi sibuk yang layani pelanggan-pelanggannya sing super beljubel-jubel. Ya wis laris manis Bayati. Iya, yang mau gemeng lagi yuk di belakangnya Upo Happy sing Ezi Merongos. Lepas di judul kita sapa. Halo, selamat sore.
4: Halo.
0: Halo Nyi Ratu.
4: Sore.
0: Selamat sore juga. Hari iya. Bagaimana itu? Tadi ada Upo Happy sudah gemboran ya, meminta tolong, tolong dengan amat sangat memohon dengan amat sangat untuk dijodohkan sama Nyerak tuh ya. Silakan carikan yang sesuai sama kriteria dari Upo Happy ya.
4: Nggak
0: bisa nyari. Terlalu jauh ya Nyi ya. Coba kalau misalnya Nyi Ratu ada, tapi Uponya juga jauh gimana? Kasian ceweknya yang di sini. Po ini ceweknya mau ketemuan, kamunya alasannya ada aja. Aku lagi sibuk, jauh perjalanannya. Kasian dong yang di ceweknya.
4: Jauh banget.
0: Iya jauh banget. Ya udah kamu cari yang di sana aja deh, Po.
4: Iya
0: sih
2: Mbak Upo.
0: Iya.
2: Amin. Makasih Mbak Yos cantik.
0: Mbak Yati seblak, Mbak Yati seblak jadi barang.
4: Jadi barang selamat.
0: Iya, Mister Gotrok. Lagunya dulu boleh.
4: Lentera Cinta.
0: Lentera Cinta. Oke.
4: Okay. 1000 kali kau menatap wajah.
0: Iya benar kok. 1000 kali menatap wajahmu. Gara-gara Upo sih tadi nyanyi panyanyi ngebleng oyanya. Iya. Lentera Cinta nih ke Astria ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Salam dari buat Kang Upo. Kang
0: Akil.
4: Mbak Yati seblak dan barang.
0: Mister Gotrok. Mama Rengganis.
4: Yeah.
0: Oke. Okay. Putusnya kapan Mama Rengganis? Jahat ya Yos ya. Masa ngokone putus? Iya makanya apa teman si Madam Rengganis? Putus ya, oh, putusnya kapan?
4: Hebat.
0: Iya.
4: Kang PI.
0: Yuwatri.
4: Yuwatri. Bareng cucunya ya.
0: Iya.
4: Sama anaknya Mbak Am. Terus buat Ami Pakar Madu.
0: Mama Ikma, Papa Mama Uya.
4: Mama Ikma yang punya ya. Jalan. Ya,
0: Papa Uya, Mama Uya.
4: Papa Uya, Mama Uya.
0: Mbak Am Kembang Pang.
4: Mbak Am Kembang Pang.
0: Oke.
4: Okay. Terus
0: Mami Tika Leoni.
4: Terus
0: Kang Najib, Jok Motor, Kang Debong.
4: Najib, Jok Motor,
0: Ayah. Debong. Ada Mbak Tuti, iya.
4: Mbak Tuti.
0: Om Kasnuri.
4: Iya. Bareng Mama Wiwin. Mbak Nia, bareng Wong Yerang. Kang Doli.
0: Iya.
4: Ibu Rini,
0: Pak Jabidin, Ibu Bisri, Kang Edi Dados.
4: Pak Jabidin, Ibu Bisri, Kang Edi Dados.
0: Iya.
4: Buat Mbak Yos selamat ulang tahun Mbak Yos.
0: Iya, terima kasih Nyi Ratu.
4: Panjang umur.
0: Amin.
4: Keluarga Sakinah Mawaddah.
0: Amin.
4: Amin. apa ya, diberi rezeki yang berkah barokah.
0: Amin ya Allah ya Rabbi.
4: Lancarkan segala urusannya.
0: Amin amin amin amin amin amin.
4: Selalu ya.
0: Terima kasih. Sehat yang terpenting.
4: Iya.
0: Iya. Betul sekali. Gimana? Sudah semuanya saja?
4: Semuanya aja udah ngomong ya.
0: Oke, ya waktunya sudah. Mendekati cepat. Bunda Sal ketinggalan nih ngira tuh Bunda Sal.
4: Bunda Sal.
0: Ya, kalau kepunduhan. Oke.
4: Kepunduhan ya.
0: Makasih. Oke.
4: Selalu berkeluarga.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting ting.
4: Yes, yes, yes.
0: Terima kasih. Yes, yes, yes, Jos ya. Terima kasih ada Nyi Ratu yang ada di Kesan Bantar Bolang Pemalang. Lagunya nanti ditunggu saja. Boleh satu menelpon lagi di belakang Nyi Ratu ya. Tapi durasi jangan terlalu lama. Sebentaran aja. Halo, selamat sore.
5: Halo.
0: Halo. I-A-A. I-A-A, dari siang kamu kemana, A-A?
5: Dari siang aku keluar tadi.
0: Keluarnya dari siang panas-panas kok keluar, A-A?
5: Ya nggak tahu keluar.
0: Sayang dong A, dikeluar-keluarin A.
5: Sayang
0: iya, bisa
5: terus kena pacar aku mana
0: mungkin. Iya, sabar.
5: Anak hajatan.
0: Anak hajatan, oh pantes. Iya. Oh iya, terus kamu gimana? Kamu manjat? Kamu manjat? Ya, ya mungkin lebih ini yang live. Oh, live kan? Berarti kalau hajatan ada urgent kan berarti live. Kamu bisa langsung nyawang. Oh iya, bukan bomber, bukan bomber. Iya, nyawer-nyawer, kamu suka nyawer enggak? Eman-eman, aja lah.
5: Enggak,
0: ya aja lah, suka desak dewek ya, ngapain disawer-sawer nah.
5: Orang kalau aku temennya suka ngomatinnya bocah.
0: Lah aku bener, bocah kan bocah siapa? Sing dipecingi bocah siapa? Bocah siapa? Iya, enggak, iya. Ya kalau kita ya lebih manfaat disawerkan, dikasihkan ke orang yang lebih membutuhkan, ya ya. Ya. Tapi kalau mereka yang memang hobinya nyawer, itu mereka iya, itu hak mereka. Tapi ya apa ya, mungkin mereka merasa bahwa itu kepuasan batin buat saya begitu ya.
5: Iya.
0: Padahal
5: kepuasan aku beda-beda.
0: Iya.
5: Menurut kayak puas tapi menurut aku enggak.
0: Iya, menurut saya eman-eman ya. Dari kayak kok disawer-sawerna. Ya cuma disebut namanya cuma di dijogeti.
5: Iya.
0: Iya
5: lagunya.
0: Ge, Mama Rengganis ya yang aku nembe nongol Mbak Yos. Ya Madem Rengganis. Iya. Aku ngongkon putus taro kejar bisa nih putus Mbak Yos genep pacar aku esin kene ede.
5: Iya.
0: Cari pacare nang kono nang sebelah Madem Rengganis kon putus ora gelem ah.
5: Pacare kae uwer.
0: Ur umpetan uwer. Suwe-suwe terbiasa. Iya, suwe-suwe terbiasa ya, ya.
5: Cuma diputer.
0: Sing diputer ini ada lentera cinta ini ya satu permintaan sama Nyi Ratu. Iya dikintili ya, ya dikintili KB ya. Oke.
5: Ngintil borong, ngintil upa wis.
0: Oke, Bu Ida Martolo ya, Po, ketinggalan, Po.
5: Disebut.
0: Ya. Mangkane Bu Ida doyan nyawer om Mbak Yos. Tapi ya, kan Bu Ida enggak. Enggak, Bu Ida ke nyawer nang posisi kae Pak Guyuban yang disawer itu juga bukan penyanyi ya. Ya sing disawer kan capatir. Bagus dong.
5: Ya,
0: dilihat dari segi manfaatnya Bu Ida. Ya wis, monggo.
5: Apa Bu?
0: Iya sudah ya.
5: Terima kasih, terima kasih.
0: Waalaikumsalam, Demlak Ting Ting. Terima kasih, Furkon ya, Buden Bapak Furkon ya. Untuk Anda Balenya Selatan Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, dikonsumsi Vitamavi matanya ya. Vitamavi mata ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamavi mata ini Rp150.000 ya, dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek, juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dabyat 132 Tegal. Iya, beda Bu Ida, ini yang saya maksud itu nyawer-nyawer para biduan gitu ya. Tapi itu pun enggak apa-apa, hak mereka, kan mereka yang punya uang. Cuman kalau kita yang tidak terbiasa seperti itu ya mungkin melihatnya, ah sayang uang segitu banyaknya 100.000 50.000 disawer-sawerin ke biduan, mereka kan sudah ada pemasukannya sendiri, begitu kan menurut kita ya. Tapi kan sah-sah saja yang suka nyawer, bagi mereka ya itu kepuasan batin, buat saya seneng gitu, nggak masalah ya. Ah Nur Widan nyawernya yos ria kanca patir ya. Dan mereka seneng ya kan, manfaat ya. Sudah, yuk saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Upo Happy. Po, jangan tinggalkan aku. Ora nyongor seneng menjeng ya. Aduh, style saya menjeng ya. Style saya memang menjeng. Ya beginilah saya apa adanya ya. Tetap di 101.5 Suara Paraman FM sampai di jam 4 sore nanti. Monggo Upo Happy.

Ya, satu tebang pop nostalgia ada Datanglah Kasih ya. Ini lagu dihadirkan memenuhi permintaan dari Kang Amrul yang ada di kawasan Purbasana ya. Dan terima kasih dengan balonnya Sarah Praman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Yosandarista. Ada Amrul di Purbasana.

saya bersama dengan keluarga. Di belakangnya Kang Amrul ada Mbak Am yang ada di kawasan Gembang Pang. Salamnya buat Mama Lani, Mama Dia, Mama Zira, dan Mama Ikma. Ada Mama Nadia buat Umi Laila, ada Budi Habibah, Jasak Rajum, ada Papa HM. Kemudian ada Mas Peter, ada Kang Jenal Jahit, A'a Furkon, ada Kang Tohal Arrobi, ada Kang Amrul, ada Mbak Nia, Mbak Feby, ada Mbak Ila Kupat. Dan buat semuanya saja, lagunya Kasih Dorman ya. Mohon maaf, ini yang Dorman itu gak ada. Adanya Kasih Ismi Aziz kalau gak salah ada deh.

Ya, kemudian salamnya mana tadi, sampai mana sih? Oh, buat Mbak Yos ultah ya. Semalam aku dengar waktu Kang Bawor. Kang Bawor semalam kasih tahu ke pendengar, jadi pada tahu semua ya. Iya. Kemarin ya aku ultah kemarin. Kang Bawor emannya terlalu eman ya, keteremanan. Iya, oh di share di paguyuban juga, di share di radio ya. Oke, terima kasih ya untuk semua yang sudah mendoakan di ulang tahunnya Yos. Hari lahir lah ya. Nambah umur, nambah berkurang umurnya. Semoga sehat dan panjang umur, jadi ibu dan istri yang siaga buat keluarga, amin ya. Oke, terima kasih Mbak Am untuk doa, supportnya juga terima kasih. Kemudian Mami Tika Leoni juga selamat siang. Selamat sore dong, udah sore, ingatnya siang mulu. Selamat sore Mbak Yos, request Lanosta antara cinta dan dusta. Dari miliknya Obi Mesa. Salam buat semua balani suara Paramon, Mbak Yos, salam sehat selalu dari Mami Tika Leoni. Oke, lagunya sudah dihadirkan ya Mama Tika ya. Mami Tika. Mbak Tuti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Bapak Uya, Mama Uya bersama dengan keempat adara Mangir juga selamat sore. Kemudian ada Kang Najib. Assalamualaikum Mak Yos, absen dari Najib Jogdebong Kulon. Salam kanggo Kang Channel Jahit Jasak Rajum Sugeng Rawuh. Ada Ami Bekar Madu, ada Kang Albar. Dan buat semuanya saja, buat pendengar Radio Setara Paramon, request lagunya Pindang Kehidupan sudah dihadirkan ya Kang Najib ya, dari miliknya almarhum Manika Ardila. Buat Mak Yos sehat selalu, matur nuwun, Ji Sawang Sulipun Kang Najib. Ada Bapak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, dari Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Om Kasnuri, ada Mama Wibin, ada Mbak Nia, buat Mbak Nia yang ada di Pangka, buat Kang Furkon, ada Jasak Rajum, ada Nyiratu, buat Budemut, buat Mama Lani, ada Mama Renganis, ada Tete Agustin, ada Kang Parjo, Ami Bakar Madu, Umi Lela, buat Mama Kiwi dan bersemuanya saja. Buat Mbak Estara Paramon, buat Mbak Yos terima kasih. Ji Mi Sami, Mi apa, Mi Ami, di belakangnya Kang Jabidin. Mi Mi Mi, Mi Mi Mi, cucu cucu, Mi Mi cucu. Ibu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ya jadi cari Ibu Rini ke upo happy kumate sapor ya teman-teman. Berarti mikir lagi kumat apa duduk? Mikir lagi online nangis kayak posisi kayak lagi kumat apa durung? apa durung berarti kan kumat ya teman-temannya. Ya Bu Rini terima kasih sudah hadir bersama dengan Pak Pramudiono. Ada Iwatri juga selamat sore. Mbak Nia Bogares ya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Aril juga selamat sore. Sing nyaluk tulung kan Miki kasih ya si upo ya. Upo happy nyaluk tulung maring nyeratu di kolonya jodoh. Ya sing gini iya kelakon kok Kang Aril pan gawe pagu pone. Mbak Yati seblak Jati Barang. Selamat sore. Ini Kang Edi Dedos tanya nih, sebelah jadi barangnya di mana ya? Biasa goes ke arah situ. Di daerah Brebes ya. Mister Gotrok juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Om Kasnuri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ya kan? Bu Yati sebelah jadi barangnya sebelah mana? Aku kalau goes lewat Jati Barang, Bu.

Yati. Kemudian di belakangnya Bunda Sal. Di belakangnya Kang Edi Dados ada Bunda Sal. Ya, selamat sore Mbak Yos. Selamat ulang tahun ya. Enggak ngulang tahun kok ya. Selamat nambah umur ya. Ya, Bunda Sal hadir dari kawasan Kebunduan. Matur nuwun Bunda Sal. Di belakangnya Bunda Sal ada Mama Rengganis ya. Terima kasih sudah hadir Mama Rengganis. Mama Ikma bersama dengan Gidiga Darah manisnya Adan hadir ya Mbak Yos. Lagunya Satukan Hati Kami sudah dihadirkan tadi di awal ya. Spesial buat Mas Faiz Banu, super special forever my heart. Makasih Mbak Yos, selalu monitor Mbak Yos. Selamat ulang tahun Mbak Yos. Terima kasih. Di belakangnya Mbak Ikma ada Mas Dangek. Mas Dangek monitor Mbak Yos. Salam-salam Mbak Yos. Salam Gak Afurkon, ada Kang Akil, ada Ur, ada Mamalani, ada Jasa Kelaju buat Amin Bakar Madu, buat Mbak Ilah Tower, ada Nyiratu buat Mada Berengani, buat Tupo Happy, dan buat semua balane Stara Paramon. Saya hadir Mbak Yos. Salam. Salam buat Mbak Yos, nggak penyanyi baik salam ya, iya mes. Salamnya pokoknya nggak semua balenis Tara Paramon dan buat Mbak Yos. Terima kasih Mama Nizam, Abah Sahrul, ya Abah Sahrul, kangen kalau suaranya bah, kapan online bah? Kutunggu online mu bah, besok ya bah ya. Kang Cahyo hadir juga, terima kasih. Kemudian di belakangnya Kang Cahyo ada Mbah Dukun, salah dong. Ceng Yos, Bude Erafana, mau kes lagu Jangan Ada Air Mata dari miliknya Paramita Rusadi, salamnya buat balenis Tara Paramon. Di belakangnya ada Kang Kopidin juga, selamat sore Kang Kopidin, terima kasih sudah hadir. Bunda Siti juga terima kasih sudah hadir ya. Papa HM juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dan terima kasih untuk semuanya saja ya balenis Tara Paramon. Bu Ida Martoloyo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Mas Albar juga selamat sore. Kang Teddy bersama dengan Tante Dewi Kuntinya juga selamat sore ya. Oke. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanas Radio kesempatan sore hari ini, hari Jumat di 4 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok ketemu lagi sama Yos Andarista insyaallah. Kalau enggak besok, besoknya lagi kan. Pasti ketemu kok kita ya. Setelah ini nanti ada Gang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Dan tembang terakhir ada dari berikutnya Nika Astria, Lentera Cinta, hadir untuk memenuhi permintaan dari Nyi Ratu. Disuka juga sama Afurkon ya. Dan 101.5 Stara Paramon FM Degal. Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5 Tegal, laka, kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
3: Setara Paramount 101.5 FM, Jalan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Bandi Mas Dara Praman dari Teca Parici. Pada kesempatan sore hari ini, ya di Padang Dut ketemu sama Power si Somblak Tore Cikibir di edisi Jumat 4 September 2026. Orang temani balani saudara Pramon ya di Padang Dut insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balani saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, terengsa atau apapun. Tentunya sehat lah dan bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar salam buat teman rekan handi tulan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Bayu ada Fata Morgana, ya mengalir jumpa kita ECGWIR 3528888 sudah yang gabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Di Padang Dut para para mau dan
0: kukupor ya teman-teman ECGWIR ECGWIR
1: iya,
0: siap mas. Alhamdulillah berkas waras terginas.
1: Iso
0: tuku beras.
1: Lagunya mas.
0: Yup.
1: Lagunya dari siapa ya, LP juga
0: siap deh. Jodoh deh.
1: Judulnya 17 tahun mas.
0: 17 tahun?
1: Iya.
0: Iya coba adik yang gak
1: Nyari dulu.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Salamnya buat Mama Renggani, Mirato, Mama Lani, Mbak Hikmah.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Mama Ari, Bapak Ari, Mbak Tisa, Ami Bakar Madu Melela, Jasa Raju.
0: Oke. Okay.
1: Mama Neuya, Dewi Kunti.
0: Terus
1: saya cita Singgo Pialohi, Kang Ibni, Kang Wisnu, Wer Cikiwir,
0: Yol.
1: Triwatri. Mama Ari, selamat pagi, ya, sore, yeah. Mas.
0: Oke. Okay.
1: Buat apa lagi ya? Buat semuanya, mas.
0: Yup.
1: Pecelek,
0: Mas. Bawa
1: kalau
0: makan kisah
1: selalu.
0: Oke,
1: makasih. Yuk.
0: Sampai saya. Oke. Okay.
1: Selalu.
0: Yuk, kue Madam Renggani. Ya,
1: lagunya apa, Mas?
0: Ada.
1: Siap. Makasih, Mas.
0: Yuk. Oke. Okay. Waalaikumsalam, Rupna Jingjing.
1: Yuk.
0: Ayo ada Eka Tonjong. Ya, selamat sore yang di Tonjong, Ligapura, Bumi Ayu, Pak Guyangan. Ayo 6145477. Walau, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindak di Padang Dut.
0: Tenggutek. Sepuret. Teman-teman, mau Eka Tonjong iki Eka Pak Panu Kepandian.
1: Gantengnya sosake sepuret.
0: Munyang-munyang udele Padang.
1: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Ya, yep, oke.
1: Okay. Tadi itu bukan Eka, tapi Eni.
0: Oh, Eni, ya aku nama asli. Yeah.
1: Bener-bener Mas Antri Gondrong.
0: Ya, bener.
1: Sehat ya, Mas?
0: Ya, alhamdulillah bergas, waras, terginas, iso tuku beras.
1: Lo Anggi juga.
0: Alhamdulillah tuh, biasa. Pegawiannya TikTok kan, weh.
1: Semoga
0: sehat
1: semuanya,
0: amin,
1: ya, Mas.
0: Amin, amin.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Lagunya itu Kabut Biru.
0: Kabut Biru. Iya. Yeah. Oke. Okay.
1: Salamnya pertama buat Mas Bawor ya.
0: Oke.
1: Okay. Bareng Nop Anggi. Semoga diberi kesehatan.
0: Asih. Amin,
1: banyak
0: amin, amin.
1: Rezeki barokah.
0: Amin, amin.
1: Produk natur semoga laris semuanya.
0: Amin.
1: Yang beli juga semoga pada semua pada cocok ya, Mas.
0: Amin, amin, amin.
1: Amin.
0: Yeah.
1: Mas Masanya semoga
0: sehat
1: juga. Amin. Salam
0: buat semua anak. Yo, uwar Ici Kiwir.
1: Iya mas, uwar Ici Kiwir.
0: Yo.
1: Juga buat Mas Bawor, Mas Anggi jaga kesehatan.
0: Insya Allah.
1: Salam manis buat Mas Sandi, Mas Semua.
0: Oleh ye.
1: Masih Mas
0: Dewangga. Oleh Dewangga, war.
1: Ganteng ya.
0: Ulo, munyung-munyung utulnya pocong.
1: Bapak pada saat suami.
0: Amin.
1: Ya, sayang buat Mas Anggas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dula Cincin.
1: Cus.
0: Ayo ada Mbak Ika Kepandian. Kalau Mas Anjas ya, di Kepandian ada Mama Angeli, Bapak Nek Uya. Iya, Mama Nek Uya ada Noklinda Ayu ya, ada Kang Arule. Ya selamat sore yang ada di Kepandian, selamat sore yang ada di Lawajen. Nyeruput apa Kang Saiki, wah sore-sore tanya. Durung nyeruput apa-apa Kang Wer. Iya. Yeah. Iya, selamat sore untuk Bunda Salah, selamat sore. Aku suka banget lagu pembukaannya Fata Morgana. Mencore juga Mbak Ika, salam kenal ya dari Bunda Sal kawasan Kebun Dua. Fata Morgana itu sudah jadi lagu wajib Bunda Sal. Iya. Kalau di Padangdut kan sekarang yang megang Bawor. Setiap ada lagu, setiap ada acara pasti kan ada lagu wajibnya. Seperti seperti di Dendang Dangdut Memori ya, apa kabar? Jadi Pak ya Fata Morgana di Campur Sari ya ada penyiar radio kan kayak gitu. Jadi ada kesan ya. Kalau seandainya di Padangdut bukan ada Fata Morgana berarti yang siaran bukan Bawor kan kayak gitu. Di situ ya Bunda Sal ya selalu ada Mama Silmi di Ketileng juga. Baik, assalamualaikum Kang Cahyo di Kertaharja, hadir minta lagunya dong Cinta Jadi Benci. Cinta Jadi Benci. Ayo selamat sore ya untuk semua saja Balanista Pramon ya. Power hadir bersama produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Selamat sore ya, ada Budi Nego yang ada di Pala 25 Blok B. Bundana-bundana ya ada di belakang Pasar Pepetan ya. Ada juga Pak Citi, Warung Sate Haji Ali Putra. Matun, ada Sintan Ola Serong Adios ya. Iwe Septi Monitor Ketua biasanya ya. Sing lu stengkol sing leder sing gote ayu Karyati. Watri ya Mas Muha Amina. Ya ada juga Budar ini bersama Pak Pramudiono jalan-jalan. Ada JJ yang ada di Danau Warih juga. Ya pokoknya semua saja ya Panista Pramon. Selamat sore untuk semua saja. Ya baik yo ada 17 tahun ya. Alayu Piyung.

Kang Cahyo pun pangapunane ya Kang Cahyo. Nur Paija itu kan Om Adela itu ikutnya di Pak Goda ya. Kalau di Padang itu lagu-lagu khusus cewek tapi yang jadul-jadul. Ternyata Nur Paija ya, cinta jadi benci Om Adela ya. Pangapunane. Ya nggak bisa di play ya. Kalau itu nanti di Paramon suka-suka bisa malam Minggu atau malam Senin.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.
4: Apotek Sumber Waras. Alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma. Alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya. Alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma. Alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Pagi ada karena pengalaman dia. Ya. Selamat sore yang dari Tegal ya. Ada Mbak Tika Leoni Purnio, Kalimantan Tengah. Ya. Kalau di sana sudah waktu Indonesia Timur ya. Tengah ya. Waktu Indonesia Tengah.

Terima kasih Amber. Yap, sepertinya ia mencintaiku. Kabut biru menghiasi ruang dengar panjenengan setelah karena pengalaman racian lagu sing bikin greget ya Kang Umar. Ilah ye sing kaya kiye-kiye mer. Iya. Alah ye. Nyeruputnya es teh jumbo mer. Iya.

sekadar informasi ya, mulai Sabtu besok tanggal 5 sampai Sabtu tanggal 12 power full time siaran dari jam 4 sampai nanti tarling. Dari hari Sabtu jam 5 tanggal 5 sampai jam

0: cocok turnamennya. Cocoknya bapak ini Uya. Gue terus kau tetap ku sayang. Cocok. Ayo kembali ke 101.5 Sidara Paramon. Jangan cuti sabar ini. Kabut biru karena pengalaman ya. Tadi sudah ada 17 tahun ada yang sudah terlanjur. 352888 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut. Namun set.
1: Iya kang.
0: Ya lagu di set lah.
1: Lagunya Seribu Janji.
0: Seribu Janji. Iya lah. Iya oke.
1: Kang
0: Doli. Iya loh. Kayak we untung we wes. Gila.

0: Halo, mlas nemene jasa kracium ya. Ya wes karo wes Mama Suwada. Dia harus sari kidul ya. Ya pasti cocok kok Kang Bawor kidul loh. Jadi Mbak Pojiji harus sari kidul juga. Ada Mama Caki, Bapak Caki, Lupes, Dini, Semar Sabrang ya. Semua yang ada di Arjosari Kidul, semua yang ada di Arjosari Lor. Selamat sore ya. 614547 halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Jut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di Padang
0: Jut. Alhamdulillah Mas Erwin. Bergas, waras, terginas, iso tuku beras.
1: Iso tuku beras, ini sekerasnya sih ya.
0: Alhamdulillah.
1: Lilis kalinya
0: ya. Apa gue?
1: Kangen.
0: Kangennya. Oh iya, siap.
1: Ya. Kamu Kang Bogor, Angki berdua sehat ya, Kang Bogor ya.
0: Amin.
1: Terus juga Mikena Sakracu.
0: Oke.
1: Amin Bakar Madu, Minala, Lomi, dan Umi. Biar selamat ini ya, mudah sehat ya, Mia.
0: Oke.
1: Terus Mama Rizky Kemuning, Mama Lani Barang Diri Kani, Mbak Rina. Terus juga buat Kang Suri, Mbak
0: Ya, Kang Uwer, selamat sore, Mas Erwin. Selamat sore, Mas Erwin.
1: Terus juga Kak Abni Abdillah ya.
0: Iya.
1: Terus bersama nih ya.
0: Kabeh baik. Iya.
1: Semua.
0: Iki cengkeh urung kembang ya. Iya, wis panen waktu bulan wingi.
1: Orang-orang turun suwe sih. Lumayan tinggi lah.
0: Iya.
1: Matur suwun Kang Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Blajing Jing. Ayo Mas Erwin yang ada di Desa Cilipur ya. Paworo kenal Cilipur. Bukan kenal kembali. Ya gue nangir lagi panen cengkeh tahu ya, alhamdulillah ya di wilayahnya Mas Erwin ya. Desa yang begitu damai dingin ya. Sepi ya dikelilingi perbukitan ya. Ya udah diceritakan Pawon ngendi sing urung diinjek dukung ngendi wae. Jadi ya, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, ya, Kabupaten Brebes iki pedukuhan insyaallah kabeh. Jaman semono ta kalau diceritanya ceritane kan ya.

Mbak Yupuyi ya, semangat selalu ya. Lagi mancal ya Mbak Yupuyi. Ya, terima kasih ya. Selalu ingat selalu sama fan-fan Harkid ya. Insya Allah ingatlah. Makanya kalau salah satu ada yang online itu insya Allah tak sebut ya. Insya Allah tak sebut yang lainnya kayak gitu. Walaupun yang lainnya gak mendengarkan ya. Tapi yang namanya juga fan-fan lama ya. Ya. Ya, ya semangat selalu ya untuk Mbak Puji sing lagi mancal mesin. Ayo ya, sementara 4:46 waktu Indonesia Barat pada di studio Istara Paramon FM. Ya, ada mantap Rengganis, Bunda Sal hadir, Mas Cahyo hadir ya, matur nuwun. Lagunya belum bisa dihadirkan karena itu tadi Om Adila ya. Nur Paijah itu nanti ikutnya di Paramon Suka-Suka atau di Pagoda di acara Nokria Jenaka ya. Assalamualaikum Kang Bapak dan Dutus seperti ya Evita Maladong, kau tetap ku sayang. Salam minggu balani setara Paramon KP, makasih buat Kang Bapak, Bapaknya Uya, Mamanya Uya, dan empat mbangir cuantik ya. Yo Mbak Ama hadir, yo ada Kang Uber-Uber hadir. Ya Watri, ya Mas Nuha, ada Aminah hadir juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore menjelang senja. Karena pengalaman dong di Glinding Elvi, salamnya buat selalu buat Mas Bawor bareng anak wedok Anggi ya. Syukurnya Mas, yo terima kasih untuk Mbak Tika Leoni Borneo yang ada di Kalimantan Tengah. Baik ya Bader, kau tetap ku sayang ya, Ici Gewir, tetap ku sayang, sayang neng setara Paramon FM Tegal. Nanti ada seribu janji, ya baru seribu janji ada kangen ulu yung. Allah ji. Apa nih Uya, Mama nih Uya, selamat sore, didukung empat bangir cuancik ya.

0: pelarian saya jujur bae ya. Sehari semalam kadang-kadang enggak cukup ya 2 bungkus ini. Itu cuma suatu pelarian saya saja. Ingat kesehatan, Wor.
1: Iya.
0: Kita pasrah sama Allah saja. Yang enggak udut yang

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: 88888888.
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adipurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pagi kembali ke 101.5 Sinar Paramon Tegal dan Tegal Capri. Ada suaramu, ya, ada tadi kangen, ya, Lilis Karina. Kau tetap ku sayang dan seribu janji. Terdengar dari ruang dengar panjenengan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Di Padang, Jud.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dute Sapor.
0: Nama-nama nih Cikewir
1: Sapor teman.
0: Alhamdulillah berkas waras terkenas iso tuku beras.
1: Iya, kasih alhamdulillah, ya.
0: Yap,
1: si paling sehat berkas ya. Terkenas.
0: Iya, sehat itu mahal harganya.
1: Mahal kan.
0: Yo. Lo? Layung poblek. Alah, Sanuri. Ya. Yes, nanti cinta biru ya, Sanuri. Iya. Ya, 614547 ya. Apa di SMS atau WA-nya? Ya, saya lagi ngono wae wis langsung anjir kaya jasa racun. Kotelane kurang kenceng nih, cencang nang jeruk karepe kena. Jeruk Bali. 614547. Halo, assalamualaikum, selamat sore Ji Pajang Jod.
2: Waalaikumsalam
0: Mas Kho. Salam teman
2: SM.
0: Dan Rute Sampore. Nama-nama
2: Ejekewir.
0: Dua kursi. Oke. Salam Mas
2: Kho. Ya selalu berkah lancar, ya.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Terus niki kok empat niki empat kan?
0: Ya nyublek.
2: Kasnuri. Terus Mama Rengganis, ya.
0: Iya.
2: Kasangrasu Marina. Angduli Bu Ida.
0: Iya.
2: Mas Parjo. Ayah HM.
0: Oke.
2: Okay. Siap esok sore, ya.
3: Lagunya cubit-cubitan kan, power, rotol kayak jasa keracun.
0: Iya, cubit-cubitan ya wes, oke. Okay.
2: Siap
0: esok
2: sore,
0: Manu. Oke.
2: Okay.
0: Oke. Okay.
2: Mari sehat ya,
0: mari. Papa HM, HM, HM, HM.
2: Papa HM.
0: Iya. Yeah.
2: Santi.
0: Oke.
2: Okay. Aku panik bingung kemarin sore.
0: Selamat sore Mama Lani, Yuwatri, Watri, Watri, Watri.
2: Yuwatri, Watri, Watri.
0: Ya.
2: Titinuhaya.
0: Oke.
2: Alhamdulillah, cinta lambai.
0: Ami bakar maju.
2: Ami bakar matu. Yeah. Baru minela, ya.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin
0: yeah. Kejubung wulung sudah tak simpan kalau ini.
2: Betitin banding ya sore ke.
0: Oke. Okay.
2: Terus Mama Tiwi, Mama Watri, ya. Koi Pak Atun, Pak Alun, Kak Tinggi.
0: Oke. Yu.
2: Jadi aku cinta Robi, Alohi, Waia, Mama Arti.
0: Oke, siap.
2: Kaya kange tiga tahun. Kang Parto, abu-abu, Mama Lidia, Mama Uya, Mama Uya, Mama Ari, Bapak Ari, Ayah Rinda, terus Ayah Om Putih, ikut karo pulang, ya.
0: Yu, benar. Madam Renganis, ya. Wah, Madam Mesra. Boh, isi ora.
2: Ya wes,
0: ya isi waktu ya tak plan nek ora ya ora. Yup.
2: Karo anak-anak.
0: Oke. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Blajingcing. Melani di Punjung Agung, selamat sore untuk sama saja. Ya kelihatan toh masih ada waktu, kelihatannya tayang enggak tahu ya. Banyak kita itu harus ngepaskan di adzan maghribnya ya. Sementara adzan maghrib di Kota Tegal itu 5 lebih 43 menit kurang lebih ya. Baik ya, di kesempatan sore ini ya, tuntas sudah kebersamaan power di kesempatan sore di Padang Dut ya. Ya nanti lagu-lagu tak set ya, barangkali masih ada waktu ya ke play, kalau enggak ya pangapurane. Power pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Sampai ketemu nanti di Dendang Dangdut Memori Khusus Bang Haji Romai Rama atau Soneta ya. Jam 6 sampai jam 10, jam 10 nanti di Tarling. Ini nanti insya Allah mulai Sabtu 5 September sampai Sabtu 12 September insya Allah Bawor ini full time. Ya Mas Arpannya lagi ada tugas ya dari kantor. Ya di Jakarta ya. Jadi satu minggu full time Bawor ya. Mudah-mudahan diparingi sehat nggih doa dari panjenengan ya. Artinya saya juga Bawor juga harus mikiri apotek juga ya. Bagi segala sesuatu yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari ini kembali ke 101.5. Setara panamon dan tisa berte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lablu cinta biru.

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tek lanjut tukul lawuh disit.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Allahu

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Samsul?
0: Iya nih Bu, biasa ambil jimpitan.
1: Itu di tempat biasa ya? Tumben sendirian Pak Samsul?
0: Iya nih Bu Nini.

0: lagi ngetol, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
2: atau di agen apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udanmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon tinggal Dangdut Sapreti. Tadi season kedua ya di Dangdut Memori khusus Bang Haji Rumah Irama. Our hadir insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Di edisi Jumat 4 September 2026. Bagaimana kabar para saudara Pramon FM Tegal? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya saudara dan bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power. Di online bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan, netolan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Ayah suasana masih maghribnya sudah terlewati, tapi ini sudah cukup untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Tadi sudah ada tersesat, ada juga Rubiah, ada yatim piatu, apa kabar, dan ada juga Pelangi. Menghiasi ruang dengar panjenengan ya. Sekarang kita ke hiburan Dedang Dangdut Memori Ecekewir. Baik, sudah ada yang gabung 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam setiara Pramon Tegel.
1: Waalaikumsalam,
0: Mas Bawor. Para
1: Pramon FM.
0: Nanti. Teman-teman.
1: Aku pengen cerita.
0: Cerita. Oke.
1: Salam ingo Mas Bawor ya.
0: Oke, makasih.
1: Selalu ya.
0: Amin.
1: Semangat terus.
0: Insyaallah.
1: Amin. Petuk-petuk laris terus.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Tabungannya ditambah terus.
0: Amin, alhamdulillah. Iya. Yeah.
1: Ami pangarmatu nilai
0: ya.
1: Ya. Mamarengganing.
0: Nama Rizky uliu, wangun tidong he.
1: Alah main
0: lah. Main, itu main ni.
1: Betul ya.
0: Kayak
1: kais lah.
0: Ya, kayak uliu. Jualam yang teraju.
1: Apa?
2: Assalamualaikum Mas Bawor. Aku minta lagu dari kemarin nggak dikasih-kasih.
0: Lah yang lagu ni, acaranya dangdut jaro ke tarling. Orang yang enggak boleh lah. Lanjut. Dasarnya jualem. Yo, kalau sesuai dengan acara ta menita play. Jadi, ya, lanjut. Jolok lagu dedang tuh jolok tarling. Ya, lanjut. Konyong diganyami pimpinan. Ya. Oke.
1: Terus sama Ari Bapak.
0: Ya.
1: Bapak ni Uya.
0: Oke.
1: Bapak Ari Maya Ayang.
0: Siap. Yu.
1: Pak Ateng Bang Tul Walu Muti Rafan. Juatri.
0: Yu.
1: Abang
0: Kumi. Oke.
1: Tang Doli Bu Ida.
0: Ya. Oke.
1: Yu. Sano Yu Marti. Karo kawan juga ya Mama Dio, Mama
0: Adisa. Gio. Sun, Mama Lani, salamnya Mas Joko Tingkir.
1: Iya, sehat selalu ya Mama Tingkir.
0: Iya.
1: Terus Mbak Bu Ida juga.
0: Oke.
1: Mau Om Isi Abis juga ya. Terus Mbak Tinerere.
0: Oke.
1: Mbak Dari Tumpeng, Wa Ato, Ma
0: Ibu. Iya.
1: Mama Mita, Mama Tinda, Mama Bayu, Bu Empa Sukeng, Mama
0: Aji, Yu,
1: Bu Batete, Mbak Nik juga, Mbak Eka Anjar, Mbak Eka Tonjong,
0: Mbak
1: Yati, Bu Ima

0: Alois Wai Ate Cita Mas Pi terus ngo diwatri-watri
1: ya oke
0: Dewi Kunti ya Puri di Pak Tam Junu Malep Santi Purbowo
1: yo
0: terus ngo sayang Sunda Atin juga Mas Budi Mbak Ias Kupat Mbak Ilah Tower Mama Kira Mama Asifa Mbak Ito
1: ya
0: Pak Am Kembang Pang Mbak Uti Mauli Kang Muson Mbak Rohyati
1: ya
0: Wakit Marani UPM Kumandur Kak Rosikin Maman Neng Mama Gilang Wardi Malem Bapak Kasin Amrul Ayonggi Mati Bapak Bipelpat Bapak Kutasari terus ke Mama Ikma Mama Bibin Bania Bandes Manes sama Ege Mama Neri terus ke Bapak
1: Kutasari ya misalnya Yo. Oke, benar. Yo, siap.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Dupla Cing-Cing. Rama Melani di Munjung Agung, selamat malam untuk semua saja yang ada di Desa Munjung Agung tentunya. 614547 Assalamualaikum, selamat malam secara para mod.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Balan Utara Paramon. Selamat malam Kang Bawo.
1: Malam juga Kang Jasmine. Alhamdulillah berkas waras Terengginas iso tuku beras.
2: Iso tuku beras. Lagune Kang Bawo.
1: Yup.
2: Anak cucu anak dadi.
1: Yap.
2: Yeah.
1: Oke.
2: Dadi nang wong asat iki nang opae.
1: Ya bener. Iya endah ayu.
2: Iya endah ayu. Kaya mamalani ayune aku bagi.
1: Yup. Ya, Papa HM.
2: HM.
1: Mas, ya, HP ini sih error, ya.
2: Itu nak HM. Tadi orang tahu kerokan beli OOR tahu belum?
1: Orang HP ini lagi error, langka suara nih.
2: Ya, sedang, nih.
1: Ya. Ya, selamat malam, Bong Ireng.
2: Bong Ireng, Bania, Kang Joli, Abi Bakar Madu, Kang Mokar, Mamaku, Kang Tawu, Tanjik Mani, Gohan Doko, Mas Antul, Eka Erwin, Eka Mas Anja, terus Dok Nyai Ratu, terus apa Mani, ya lah.
1: Ya KB baik.
2: Ya ngopi
1: tapi nggak nyong tak lo. Nyong tak lanjut nyore di sini.
2: Iya,
1: oh
2: nyore. Ayah tak orang nyore masih buat. Aisyah sih
1: pemilih. Iya, lagi sarapan ya.
2: Sarapan apa mak?
1: Iya, sepeda baik.
2: Iya, sepeda baik lah.
1: Makanya.
2: Iya. Iya lah. Makasih ngepong bawor.
1: Iya.
2: Ini lagunya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Dupla Cing-Cing.
2: Jo.
1: Baik ya Kang Dasmat Bani yang ada di Kelampok Bonya ya. Selamat malam Kang Dasmat Jiwatri. Bayu Bawor hadir bersama produk PT Denatur Solusi Syating Teta semua di acara Dangdut khusus Bang Haji Roma Irama atau Soneta Kril. Ya jangan kalau acaranya Dangdut mintanya taring ya ora diplay. Udah diplay nyong langsung kena surat cinta ya. Surat cinta dari pusat pimen ya. Simpan tanggung jawab siapa kan di situ itu ya punya acara sendiri-sendiri ya. Tidak semaunya gue. Ya selamat malam juga untuk Bu Fatimah bersama Pak Seudin dia yang ada di Demang Harjo Waru Rejo punya sehat selalu nih. Salam dua kapsul. Pagi ya segala sesuatunya tetap harus ada perjuangan. Kalau perjuangan saya tanpa doa juga kurang lengkap. Doa terus tanpa perjuangan enggak mungkin rezeki langsung jatuh dari langit ya. Perjuangan dan doa ya. Selalu and selalu power ya. Tiap hari ke apotek perjuangan dan doa. Power didukung produk PT Denatur seperti Abu Tapramon Arab Jang ini yo capcus ecekibir.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi.

0: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong,

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Baiknya setelah ada si Dan Cincu ya ada menunggu. Menunggu siapa dong ya? Bukan anak si nyangkol ya, menunggu lah ya. Halus ya, Kalimantan Tengah halus ya. Menunggu siapa dong ya? Bukan anak si nyangkol ya lah, yuan lah yu. Ayu. Halo semani.

0: 25 Sitara Pramon tegal dari Desa Priti. Jadi dangdut memory khusus Bang Haji Roma Irama. Ada menunggu Dasi dan Ginjo hadir ya. Tadi ada derita dan ada perjuangan dan
1: doa.
0: Berjuang baik tanpa doa ya. Iya, ora dijabah. Doa baik ning jero kamar ya tanpa perjuangan ya langkah duit sing langsung jatuh dari langit ya. Perjuangan dan doa itu penting ya. 352888 halo. Assalamualaikum, selamat malam Sitara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Pramon dangdut sapurete.
0: Nemen-nemen cikiwir. Alhamdulillah.
2: Juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat tuh, lagi tiktokan di depan.
2: Oh iya.
0: Depan tuh.
2: Oh di depan. Oke. Lagu ne tulekan kawur.
0: Yo.
2: Lagu ne kopios.
0: Kopios din din din din din.
2: Meneng.
0: Ya bener.
2: Karo Kang Beng-Bengnya ya.
0: Iya.
2: Tuleng ngonana channel kentongan apa ya.
0: Iya bener.
2: Sehat selalu juga ya Kang Beng.
0: Yo.
2: Tuleng ngirato. Tuleng ngono anak Mama Arti ya. Tuleng ngo Mama Amel Pemalang juga ya. Tuleng Kuningan, Teh Agustin, Teh Tuleng Cendana.
0: Oke. Tuleng
2: Ropi ya. Ya, Tuleng Teh Citanto.
0: Iya
2: bener. Anak Kapeng Kuningan ngono kape Kang
0: Beng. Oh, oh.
2: Warnipal.
0: Yo, purnawe, kial, kial. Yo.
2: Ya.
0: Ya
2: menela uplak-uplak.
0: Uplak-uplak, ya.
2: Iya, lagi mulai gawe ini.
0: Oke.
2: Eng mau mari ke juga ya,
0: sekarang
2: dah. Ya, tole mau ami parma tu per ngumelela.

0: sing pada mlebu memalani ya.
1: Iya, benar.
0: Ya karo Mas apa ya?
1: Mas Dasmat.
0: Ini ya.
1: Dasmat, iya.
0: Iya, karo Kang Dasmat ya. Memalani karo Titikan ini ya.
1: Yo.
0: Oleh Aa Cucu, oleh Kang Kasnuri, Mama Wiwin juga ya Kang Bor. Ya Mbak Atun karo Kang Boim ya, ini lembur.
1: Oke.
0: Oleh Bapak Uya, Mama Uya ya. Oleh Mbak Eka Tonjong,
1: oleh
0: Mbak Eka Kepandian juga ya.
1: Oke.
0: Oleh Mama Ana, Mama Anjeli. Oleh Go Mama Ute ya.
1: Ya.
0: Sing duwe Charles.
1: Oke.
0: Nak ting-ting ya.
1: Bener.
0: Bareng Mama Ikmai.
1: Yo.
0: Dan saya selalu juga le kami Parma tuh bareng Umelela.
1: Benar.
0: Kowe ngono nang Tegal kabeh Kang Bowo.
1: Oke, siap.
0: Ya, tole kowe nang Kuningan kabeh.
1: Yo.
0: Warjosari kabeh ya. Ya, tole Pemalang juga kabeh ya.
1: Mm-hmm.
0: Tole kowe grup rombongan umbul-umbul kowe ngono kabeh.
1: Oke.
0: Ya, spesial nang Kang Bowo ya.
1: Terima
0: kasih. Kita selalu juga. Yo. Protak-protak penatur laris manis
1: ya. Insyaallah.
0: Terima kasih Kang Bowo.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Rubla Jingjing.
0: Cus.
1: Kang Kopidin, ya di Pegirikan itu warni pakai kategori. Selamat malam yang desa Pegirikan, Pegiringan, Pecapian, Beduk dan lain sebagainya dan sekitarnya. Sapaan dari Istana Pramono FM Tegal. 615-477. Halo. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Pendatang baru Mas Bawo.
1: Pendatang baru. Tapi nyik.
2: Iya nih di bengkel jadinya selalu segede banget.
1: Oh kayak gue tabok ya. Iya.
2: Sehatnya Mas Bawo.
1: Alhamdulillah berkas waras terdiri suatu kubras.
2: Apa Jenderal Gentong?
1: Iya Jenderal Gentong.
2: Iya kan judulnya apa?
1: Wah oh, paling gue pesta pasti berakhir. Gue tau apalanya mau pesta pasti berakhir tok.
2: Iya pesta pasti berakhir.
1: Ya gue tau si Jikuwi lagu nih. Iya
2: spesial buat Jenderal Gentong.
1: Ya,
2: sini kerjanya semangat.
1: Ya, semangat.
2: Salam-salam tadi yang baru turun Kang Kopidin ya.
1: Iya, benar.
2: Kami belum masuk ya.
1: Belum.
2: Kami bakar madu bareng Umilela.
1: Iya.
2: Terus buat Jenderal Gentong.
1: Semangat, iya.
2: Baru Dede Gani,
1: yang
2: Pancok. Okay.
1: Iya.
2: Terus buat sebelum Mama Lani siapa ya?
1: Sebelum Mama Lani, Kang Dasmat ada.
2: Oh iya, Kang Dasmat.
1: Iya.
2: Terus kami bakar madu bareng Umilela.
1: Iya.
2: Terus buat Kang Pato Diwo, Mama Nidia, Kang Dedi Dados, Kang Atno bareng keluarga.
1: Bunda Santi Perbowo. Bunda Santi Perbowo.
2: Oh, Bunda Santi Perbowo monitor.
1: Yeah.
2: Terus buat Bunda Asal Mama Silmi. Wong Ireng bareng Mbak Nia.
1: Yeah.
2: Terus buat Umi Habibah Pak Degondro.
1: Iya bener.
3: Bang Bawang ada gacor terus.
1: Yop lah. Pak Kani Kroto lah.
2: Gacor kayak Jena.
1: Iya. Yeah.
2: Terus buat Jeng Robi, Anoki, Waika.
1: Ya.
2: Buat Om PM.
1: Oke.
2: Buat Kak saya Lobo, Pak Ketu, Kupentuk.
1: Ya.
2: Buat udah Ami tadi. Mi salamin Mi sama channel Mi.
1: Ya.
2: Buat Mama Dea bareng Om Agus Boiler.
1: Ya.
2: Om Agus bareng Mama Alisa.
1: Okay.
2: Terus Mama Kiwi, Kak Sawut, Kak Marcel, Mama Wajda, Mama Kamisa, Kang Mustar, bareng Mama Enot, Darmo Pak Pau, Joran Bang Pau lewat terus,
1: iya.
2: Atau monitor, no. Kang Sarno, yuk
1: weh, mati. Ami bakar madu lu, lagi monitor tuh.
2: Udah, di dana sudah. Ya, semuanya aja, Mas Bawan.
1: Iya.
2: Buat sebalan antara Paramon FM ya.
1: Bunda Santi, pakani sayur tronggong enak.
3: Ya, Mas Jenderal, sing duwe kawasan.
1: Ya wes lah, pesta pasti Mas berakhir.
3: Pesurungan kidul.
1: Ya wes kalem lah. Semoga sing penting semangat.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Supernya buat Mas Bawan pada
1: yeah.
2: Lagi moga sehat selalu.
1: Amin.
2: Pada lagi buat Mas Bambang.
1: Iya benar.
2: Lagi leye-leye di bengkel.
1: Iya wes, santai wae.
2: Makasih Mas Bawan.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dobla Cincin. Iya, yeah. Ule yung.

0: di pinggir jalan di perintis kemerdekaan. Semangat selalu tentunya, sehat lahir dan batin. Semangat Janel, ya. Selangkan duwe bos kaya kowe langka-langka nal Janel. Bos wis apik, wis eman ya. Ya mantap Reganis ya. Ya 35288 lalu assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
1: Waalaikumsalam, Mbak Bapak sehat Kak.
0: Alhamdulillah berkas suara Serginas.
1: Suara teman-teman.
0: Teman-teman.
1: Makasih Mama Neng, salami.
0: Oke. Okay.
1: Aku nyendol Kang Bawor bahwa monitor Mama Neng.
0: Yo. Ya Kang. Oke. Okay.
1: Ya Mika.
0: Yo.
2: Terserah kita Kang.
0: Terserah kita.
2: Iya wis terserah genjal lah wis. Iya.
0: Iya apa di remet-remet. Sendah wis salah.
2: Tapi aku ngomong lah. Testimoni ini Mama Neng nang radio NN.
0: Neng MS.
2: Iya.
0: Oh, murni.
2: Aku Mama Neng jadi Tegal Wangi.
0: Iya.
2: Aku tahu.
0: Oh, itu oh, di sini sudah enggak ada, enggak tahu mungkin. MS iya, masih ya.
2: Iya. Kalau tahu ada Mama Neng.
0: Iya. Waktu itu ada, waktu itu Ihsan Simbol, tapi di sini sudah enggak ada.
2: Ya, tapi di itu mungkin di sini sudah ada Mas Bambang nih. Jadi di sana.
0: Iya, mungkin sudah ada Mas Bambang ya.
2: Iya.
0: Coba aku nanti tak nanti tak minta tak minta Neng MS barangkali dikirim ke sini.
2: Iya, ya salam-salam ya.
0: Ayo.
2: Pemiki Mama Neng harus Bambang ya. Ya asal jenang kentang. Kalau jenang cain, Mbak Ati, Mbak Lambangan lah bisa selalu. Mama Regani, Mama Gilang, Mama Lani, Kak Jojo, Kang Wabiti, terus Kang Jasma, Mbak Eni, terus Bunda Sabti, saya sekalang dengkong.
0: Ya, saya ngeliat si Kote.
2: Iya, terus Sinta Nola, Yu Atur, Nambi E. Bunda Ana, sehat Bunda Ana. Baby Belpas, Mama Nunung, Kali Nyamat, Mama Nadia, Kang Kopiti, Mama Izzat Rayeman, Mama Ode, Mbak Yunita, Erwin, Eka Lojo.
0: Oke. Okay.
2: Lalu Upo Happy, Lalu Agusti, Dewi Sedana, Ya Loki, Jeng Lopi, Cita-cita Sudah Mimi Raca, Kang Kasluri, Bibin Pedang, Kang Doli, dari Bu Ida Matoloyo, Wajilah Munok Masa, kami satu sayang Mama Kiwi, Kang Sewut, kamu taro jongo-jongo Mama Not, Mama Selin Walemu, Wajalunya,
0: Yudaruja,
2: Mama Sabah Lili, Mbak Pun, Mama HM, Deji Dewi Kunti, Mama Nekalisma, Mama Mekalisma, lalu Mama Amel Pemalang, Mama Alti, Mojuk, Nyai Ratu, Nango, lalu Mama Anjas Mongga, Nyasak Raju, Suhajo, Habibah, Pajik Gondro, Mas Awang, Basa Aja, Kang Kumi, Mama Baga Silampok, Mbak Nisa, Lalu Mama Ali, Bapak Le Ali, Silampok, Kang June, Kalau Mbak Lulu, Nek. Iya, Peter, Peter, umur-umur
0: Cikiwir. Iya, umur-umur Cikiwir.
2: Asyik Bidi, Kalau Bu Bisri, Lalu Mbak Angkep, Mbak Mbak Mbak, Jira, Jira, Jira.
0: Iya.
2: Lalu Kang Aki, Jangan Rani, Jalur Mandor Lemon Nelson Mandela, Abah Sahrul,
0: Halo
2: Mama Nisane, Mama Jago Koiler, Aku Taiwan lah Mama Elisa, Halo, Kau KBB kan bawa?
0: Iya, kesiap.
2: Iya, Mas Donowa kan bawa?
0: Iya, benar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, kalau mau kira.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dobra Cincing.
2: Jals.
0: Masih kami berkemadu bersama Milenya yang ada di area game 300 Kocan 6145477. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
3: Waalaikumsalam Panana Setara Pramon, Tang Rute Saporete.
0: Laman-laman Cekewir.
3: Iya Kak Preman.
0: Alhamdulillah berkas waras terkendasi suatu kuberas.
3: Orang yang akas.
0: Akas lah. Setina
3: Turubai ya.
0: Iya Turubai Jumat ya.
3: Asa turun kebengi.
0: Ya wongki Kingo, kaya ni ya, mulai nyisuk sampai Sabtu depan full time.
3: Dengan Pak
0: ya. Iya, ke Masar Pan lagi ke Jakarta. Iya benar.
3: Kelana ya Mas.
0: Yuk.
3: Kelana.
0: Kelana. Iya. Siap.
3: Kelam ya, ini ambil pakan madu ya, menyala.
0: Wising nyanyi siapa?
3: Aman Perkelana.
0: Orang wising nyanyi siapa? Dungu suara nih nyanyi nengkono.
3: Siapa?
0: Ono-ono sing nyanyi.
3: Kakak.
0: Oh, hmm. Ya wes lanjut.
3: Perkelana ya. Yo. Perkelana. Hmm? Omak Nek.

0: terus buat Mukastori, Mama Wiwin, Nok Ikma, terus buat Mama Lani, Mama Nadia, Mama Nonong, Mama Bibi Belpas, Kang Parjo, Umi E,
1: Mama Rizky, selamat malam.
0: Mama Rizky, selamat malam. Mama Ari, Bapak Ari, Kang Doli, Singat ini, terus Pak Eka, Mas Anjas, Mama Hasna, bareng keluarga, Pak Eka, Mas Erwin, terus Kang Dasmat ya, Mawana, Kang Dasmat, Karma Ani ya, terus Kang Aryo, terus Jeng Robi Alokis, Teh Agustin, Teh Dewi, Pak Ia, Pak Weni, Bu Ida Cinak Titong, terus Pak Mama Sira, Mama Sia, Mama Sia, Mbak Am Kembang Pang, Pria Dansor, Mama Silispon, Pak Atin Apakah Napi, Kang Osi, Bibni Abdillah, Mame Abdillah, terus Pak Bu Santi,
1: Bu
0: Bawo, Kang Titi, Mbak Dewi Kunti, terus buat AA Uon, Bang Al, terus buat Kang Mukhtar, Karma Mak Nate, Karsedo Nate, Mama Kiwi, Kang Sawut, terus buat Purini, Karma Pramudiono, Bapak Gio Perang Pukurune, Mbak Ina, Buang Tuh, Kama Melitia, Kang Parto, Mama Dea, Karma Kuspelere, Mama Elisa, Karma Kuse, Edi Jatos, Bapak Nek Uya, Kang Akil, Uwer-Uwer, Kang Jabidin, Kang Senel Cain, Kang Piol-Piol,
1: Abah Acung, selamat malam Abah Acung,
0: Abah Acung, selamat malam
1: Lepak Siu,
0: terus Niratu, Mama Rengganis, terus buat Mama Ari, Bapak Ari ya, terus Mama Kiri, Karo Kang Saude, terus buat Mama Elsa, Papa HM, terus buat Partiem, Mama Uti, Mama Uli, terus buat Mama Yemas,
1: Ayu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rupa Cing Cing.
2: Jos.
1: Ria Bukarya, Seruang Ireng. Late people. Mangane iki sapa sing nyanyi beke Anggi. Nang ngarep suarane sayup-sayup ndung ke kene ya. Mangane iki aku takon ning Nia, ini ana sing nyanyi sapa? Beke Anggi. Ya. Pagi itu power ya, sementara 7 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat aja. Power kan menyapa yang via WhatsApp atau SMS online. Assalamualaikum, selamat malam Mas Power ya. Menunggu rumah dong, matur suwun. Salam minggu Balenestara Pramon ya. Batika Leoni Borneo yang ada di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Kang Power, selamat malam Mama Rizky. Mau bagi-bagi salam go Balenestara Pramon KB. Yang barusan pada online, salam go Chandia Kaul. Alijum Mama Lani, Mama Nunung. Oh iya, Chandia Kaul kok Mama Dea, Mama Rizky lah. Mama Dea kan nanti pas kawannya. Iman Rizky, dirimu. Ya kok malah Mama Dea. Mama Dea kan pas kawannya. Salam sebelum ke Kang Power bareng Dede Angginya. Semoga sehat berkah selalu. Terima kasih Kang Power ya. Terima kasih kembali Mama Rizky yang ada di Kumalar. Bagi Mama Hikmah dan tiga darah manis yang hadir, Kang Power dengan perjuangan dan doa yang spesial ke Pak Isbanyu, super spesialnya go forever my heart. Makasih, makasih kembali. Assalamualaikum teman-teman Mas Power, Mama Elsa ingin lagunya Dasi dan Gincu. Wah, nah tadi sekalian karo Mas Dasmat ya ke play ya. Nah gitu itu loh ya. Sekalian sama yang online yang jadi arah bertubrukan. Salam buat Balan Istara Paramon KB, salam sehat, berkah, rezeki, lancar. Amin. Segalanya buat Mas Power sama Dede Anggi, terima kasih, amin. Coba nining, cocok-cocok-cocok sama Mama Elsa yang ada di Buka Jeja. Mas Joko Tingkir hadir ya, ada juga Yuwatri hadir. Iya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Power, salam buat Dede Anggi. Iya, terima kasih untuk Bupati Mah. Bersama Pak Sihudin ya, yang ada di Demang Harjo. Selamat malam Raja Somplak sing saiki tambah lemu. Iya, apa iya ya. Jari ngomongnya anak sing kuru, anak sing lemu. Tapi ini ditinggal, anak ditimbang berat badannya 70 loro. Waktu kayak sudah loro, ini 70 loro. Jari ngomongnya kok saiki tambah kuru. Nek tambah kuru ya pantas, ngomongnya faktor O ya. Ya 65 ya.

ya alhamdulillah bisa ngalor ngidul kayak setrika. Tapi anak sih ngomong tambah lemu. Tapi naik berat badan memang. Ya dalam setahun ini aku mundak 10 kilo ya. Dulu 62,5 sekarang 72-an. Setiap saya ke apotek mesti tak tinggal, setiap ke apotek tak timbang. Paling ana kalau enggak 71 lebih 72, 71 lebih 72 kan kayak kuwi, hampir sama. Tapi anak sih ngomong kok tambah kurus Kang Bonek, tambah kurus itu wajar. Wis hukum alam soalnya wis tua kan ya kuwi. Ya orang nih semakin tua kan semakin semakin menyusut kan kayak kuwi. Seperti buah aja yo. Buah aja kalau sudah mateng dia langsirnya kan kisu terus lagian kayak gue. Lagian kayak gitu ya kayak buah. Seperti itu hukum alam lah, manusia kan kayak begitu juga. Tapi alhamdulillah kita syukuri saja. Kang Raju ya bareng Mama Jelisbon dan kelima bidarinya. Santai dong. Diglinding soundnya buat Mama Prabu, Mama Ella Brebes, Mbak Sipa Pekalongan, ada Mbak Irnawati Brebes, Mbak Ani dan Kang Ateng Cebawan. Ya Mas Trisno Belanda, ke Mas Trisno Kepiting, Mbak Tanyo, Kang Aryo, Kang Kasnuri, Bapak MHM, terus Anggo Ibni Abdillah, Mas Albar, Mama Rianis, Kolor, ada Mama Elsa, Mama Sherly, Mbak Puri, Mbak Dewija, Mama Suripa, Tete Agustin, Mbak Imas, ada Mbak Vivi Sigit, Abu Ning, Bu Waroh, Mbak Ju, Ahmad Kenapi, Salam Manisius Kembar, Nok Isna, Nok Esa, Nok Windy, Nok Anisai, ada Abbas. Terima kasih buat si Raja Somblak dan Dida Anggi. Ada Madam Rengganis hadir. Abah Acung hadir ya, sehat-sehat selalu Abah, semangat selalu Abah. Assalamualaikum, selamat malam Kang, gimana kabarnya? Tentunya sehat ya, sama Dida Anggi. Alhamdulillah. Teman dong, di Glindeng, salam buat Balapar, sehingga baik-baik, spesial buat Jadaku. Yang tetap sayang dan kuda makan, waduh, tai kucing rasa coklat, iya. Yeah. Supernya yang merasa saja mentoki grup Toyob Jiger, ihihi, dan DKK atau Duda Kaplak-Kaplak. Matur nuwun, Edi Dados di Kambangan. Kambingan. Yo, empat darah mbangir, ya Mbak Sada, Mama Ari, Mama Uya, Mama Karisma. Mat malam Kang Bawor, ya, empat mbangir cuancik. Yeah, kayak cantik oh. Bunda Santi Perbowo tambah gede, gede apa nih bun? Baik di sini sudah ada nasibku, ada santai, ada juga terserah kita, ada nanti tadi pesta pasti berakhir. Pesta pasti berakhir. Ada kelana dan ada teman. Pagi ya Power hadir bersama produk PT Nature. Solusi sehat untuk kita semua. Yup, selamat malam. Yup, cekir. Bahwa didukung produk PT Denatur, Surya Vitama, solusi sehat untuk kesehatan mata. Mata glaukoma, mata katarak, mata silinder, plus, minus, dan katakan selain bagai. Pokoknya, keluhan di dalam mata. Baik, konsumsi dan digunakan Vitama, produk PT Denatur, all BPOM. Nasibku atau kopios. Alayhi.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Yaudah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat penderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apa lagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanjung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

lah sisa malam Jumat ya, wayai-wayai batere pada sepi, nyong melungutok karo gigit jari, madep ngetan ya, alah. Sajene kurang komplit tapi akhirnya kumat lah, toplek.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Paramon dengan dari Desa Perici. Ya, ada buah durian raga, ada juga kelana. Tadi pesta pasti berakhir ya. Ada juga nasibku ya dan lain-lain ya menghiasi dari ruang dengar kita. Terserah kita juga. Ya, 52888 halo. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon. Naman-naman Cikiwir. Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Mangan ting.
0: Mangan apa?
1: Goreng ting.
0: Wih didi. Wah. Iya. Ane perek no tak colong pingin.
1: Colong ya mas ya.
0: Ya perek ya aduh.
1: Perek ya. Yeah. Murah kan mas, sekilo murah.
0: Iya. Yeah.
1: Rp25.000 Rp25.000
0: Ya, ukuran sih. Elah,
1: jenisnya memang
0: di balik geru dong. Widih, widih, widih. Widih.
1: Di
0: balik geru tuh
1: wajahnya yang bakar ton. Malam perdana Mas Sawor.
0: Lokang di. Ya, selamat malam
1: Wong Ireng. Wong Ireng.
0: Ya.
1: Malam juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Bis online ya. Niki ya.
0: Heeh.
1: Iya. Terus buat
0: Cing Onan nih. Heeh.
1: Terus Miratu.
0: Ya. Yeah.
1: Terusan Mama Elsa ya lagi mm-hmm. ya.
0: Ya. Mama
1: Elsa
0: karo Papa HM
1: apa HM ini ngapor ke online gua.
0: Kalau nih HP ini lagi error.
1: Di mulai sistem menangkap suara.
0: Iya, HP ini langkah suara nih.
1: Ngeduli ya.
0: Lagi sentengan setok.
1: Untungan.
0: Ini dewek sing ngatane akhir ora moni. Iya, malah
1: dewek sing. Nanti sekere. Terus well wartiem ya.
0: Iya.
1: Amit karena dumine malam juga.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat angloki. Poepi malam. Agustin, Sendana ya.
0: Ya.
1: Mana juga. Terus Wa'i'ah. Terus
0: yeah.
1: Mana
0: ngetan. Sajene belikan aja mantar di bawah tanggal 13.
1: Apa mas?
0: Wae bunda ini empenge kon kok ne nggo digawa tanggal 13 pan digenteni.
1: Tanggal
0: 13. Tanggal 13 kan pertemuan P3K.
1: Tanggal 13 ya?
0: Ya.
1: Adrin kan sawulan
0: dulu
1: ya.
0: Ya, tapi kan minggu kedua.
1: Oh. Ya,
2: insyaallah. Mama Rengganis. Selamat malam, Ma. Di balik kerudung.
0: Iya. Kok yang di WhatsApp nang suara ya kayak ki, WhatsApp suara nang Paramon kayak ki, malah waduh kenyong aku.
1: Hai sih mas,
0: yeah. Iya kan cilik kuwi ne.
1: Rame cilik.
0: Gijane rame cilik. Wong duwe nomere nyoyo ning nomere aku bae sing rame gede. Ora ya, kabar, ora keputus-putus.
3: Heeh. Yeah. Malam.
0: Eh, mak, ya kayak kaya, mati maning ya.
3: Mama demreng jenang.
0: Weh. Yeah. Tetep diulang-ulang maning ning HP ini ya. Jendol le WhatsApp suara ning nyong bae wis ning HP ini duwe nomer iki kan.
1: Nomor power bebas wae.
0: Iya. Langkah sih gak nyami.
1: Buang nih mas, aplikasi nih.
0: Tahun gue nomornya Paramon, tapi dia Paramon kok.
1: Iya Paramon.
0: Tapi wes kan tak buang juga sih.
1: Buang.
0: Rame gue. Cilik memang.
1: Iya rame cilik.
0: Nengar dibuka gue mati, buka mati.
1: Yup. Jadi
0: karuan malah jengkel nyonge.
1: Nyong sih gue aplikasi TikTok kan akan aman mas. Buang besok di buang di mana baru
0: maning.
1: Terus
0: salam yang
1: ucap
0: saya mas. Ape baik.
1: Iya,
0: salam
1: spesial
0: yang keluarga
1: nanti
0: satu lalu. Iya siap.
1: Iya kayak lagi kedua mangan tinggal ngopi.
0: Wah lah yuk, yuk. Terus
1: ya
0: terus
1: mas.
0: Aku terus kadiannya aku ngisuk mantu, aku pengen tuku nyeng. Iya, tuku mentah.
1: Mentah ya aku mas, minta putih-putih nemen.
0: Iya.
1: Kalau cewek, aku kan dari teng goreng.
0: Putih. Oke. Okay.
1: Marang iki aku payu sekilo 20.000,
0: Mas. Wih, pentol lo.
1: Iya.
0: Papa emaning online li. Hayu ae.
1: Gatel.
0: Iya bener. Melas ta melas. Iman ning panulungi wong aku dhewe ra duwe HP jadul.
1: Kelangan
0: opo HP? HP jadul wae aku ra duwe.
1: Iya. Nek teko nang upo, nek telu go upo ngomong karo aku. HM.
0: Ya pamit dulu, pamit dulu HP. Reupo, telungo.
1: Ya
0: bisa,
1: pamit
0: sama Mas. Ya. Waalaikumsalam, Dula Cingcing. Ya. Ya, mantap ringanis ya. Di Tanggal ya, ada dosen Aldi yang ada di Tugu Ringin punya. Ayo disapa kembali, halo, assalamualaikum. Iyo, ya 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Saudara Pramod.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Porete.
0: Teman-teman,
4: gimana kabarnya Kang Mas Bawor?
0: Alhamdulillah berkas waras terindasi satu beras.
4: Salamnya, salamnya buat Ami Bakar Madu.
0: Yop.
4: Laila, Mama Lani.
0: Mm-hmm. Lagunya apa dulu?
4: Lagunya apa ya? Kenbala.
0: Eh?
4: Namanya.
0: Apa?
4: Halo?
0: Gitar tua, ya oke. Okay. Ini dari siapa nih?
4: Kang Firman.
0: Kang Firman di mana nu?
4: Di Tegal.
0: Oh, di Tegal, oke. Okay.
4: Mas Kang Doli, tinggal yeah. Udara
0: masanya. Ya, Firma, Firma Black People.
4: Mbak
0: Wiwing. Ya, tahu. Saya kelihatan. Firman-Firman kelihatan dari sini. Yakin.
4: Mama Renggani, Kang Mukhtar, Bapak M, Kang Areo, Kang Parjo.
0: Bosota, Bosota lihat dari mata batin. Oh, yo, ya.
4: Yo. Diwatri.
0: Oke.
4: Sama Mas Nohanya.
0: Yo.
4: Purini.
0: Yo.
4: Diono.
0: Oke.
4: Mbak Dewi Kunti.
0: Yo.
4: Kang Teddy.
0: Hmm.
4: Teh Agustin.
0: Yo.
4: Mama Nadia.
0: Yo.
4: Mama Ari Bebari.
0: Yo.
4: Mama Hasna.
0: Yo.
4: Baik.
0: Ya, oke. Okay.
4: Sama Mas Anja.
0: Yo.
4: Teng Robi.
0: Yo, siap. Wah, belakangnya langsung ngode. Iya. Yo. Ya, gue ngelurusinnya di lapangan, wis lah. Yo.
4: Semuanya, Pak.
0: Yo, siap.
4: Eh. Kang Bas, Kang Bawor.
0: Yeah, amin, makasih. Ye. Yeah.
4: Super sayangnya.
0: Yup.
4: Umi ini ya, semoga sehat selalu.
0: Ya, bulat uminya. Ye. Ye, Bawor tak kelihatan ya, ngelihatan. Yo, yo. Suara ni lo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dula Cingcing. Yo, Aa Firman Syah Putra. Ay, ayo nama nuju di Tegal. Akhirnya bos tak panteng nih, aku merem sedir. Oh, iya iya iya. Ambil terkecoh saya. Kelihatan. Oh, iya iya iya. Ya. Aa Firman Syah Putra. Iya. Kayak sing wadon cengar-cengir tok ya. Sing wadone cengar-cengir tok ya. Ya wes ya, sehat selalu tentunya ya. Ya kita jadul ya. Ayo di Sabayo, halo, assalamualaikum, selamat malam, Stara Pramon.
5: Selamat malam. Dangdut Seporete.
0: Teman-teman Bu Sanco.
5: Iya betul.
0: Yep.
5: Lagunya dulu ya Mas.
0: Yo, siap.
5: Lagunya Tak Bisa Tidur Mas.
0: Walah Tak Bisa Tidur. Iya.
5: Nyamuk Mas.
0: Iya benar, nyamuknya binan. Waduh.
5: Salam-salam ya Mas.
0: Yo, siap.
5: Salam buat Pak Agustin. Terus Bu Ida Martoloyo.
0: Yo. Ada Papa HM, HM, HM.
5: Papa HM.
0: Ya, selamat malam, Bu Watri, Watri, Watri, Watri.
5: Salam, salam, Bu Watri.
0: Yo.
5: Salam kenal ya, Bu ya.
0: Yo.
5: Terus Kang Doli.
0: Yap.
5: Kang Kak Nuri.
0: Yo.
5: Terus mami bakar madu sama umi lelanya.
0: Bener.
5: Terus nah bulannya setara.
0: Yo, bulannya setara pramu. Siap.
5: Makasih ya Mas Amar ya.
0: Oke.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah dincing.
5: Ya.
0: Iya. Saya Bu Santo Yong Dahu ya, yang ada di Merpati Randu Tinggal Kota ya. Bapak Fajar ya, bersama Bu Emi ya, yang ada di Arum Indah Ciga. 6154777. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara para mod.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Para mod dan duta sabar. Teman-teman, ICKWIR padat teman-teman ya Mas Erwin.
6: Ketemu lagi.

0: Yeah, oke. Okay.
1: Nah, lagu ini apa ya? Mangsur FWI sih.
0: Ini khusus Roma. Khusus Roma.
1: Roma ya?
0: Gak apa-apa, oh, yuk.
1: Ngapain kamu?
0: Orang apa-apa.
1: Apa ya? Kaulah muda, tapi.
0: Kaulah muda. Oke, ya. Siap.
1: Siap. Salam KPPN nomor.
0: Semua saja.
1: Oh iya, madam. Ampunan, mau lagi teleponnya orang angkatnya lagi ngumbai sih.
0: Oh, wae. Madam teleponi baik.
1: Oh iya, pengangguran.
0: Panjaluk PT-an.
1: Iya, nyaman anu mun nyaluk sing madam kok.
0: Yes. Jaluk emping iki wae lagi goreng emping wonge.
1: Lebih daripada emping kok.
0: Iya.
1: Ami
0: bakar madu,
1: Oh ya, ami. Alami bakar madu ami. Bareng Umi lah mudah-mudahan sehat ami ya. Umi ada sama Dini juga mudah-mudahan sehat ami ya.
0: Yo.
1: Tambahor ya. Mudah-mudahan selalu bareng dari Anggi.
0: Yo, siap.
1: Spesial, super spesial, salam sayang buat Dek, kamu dengan selalu sehat dan bersama keluarga. Matur suwun kamu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dibla Cincing.
1: Jo.
0: Kayak ada Mas Erwin yang ada di desa Cibuyur itu Randu Gelunting, Randu Dongkal, Cilibur. Kalau Cibuyur neng kana. Malam-malam ya Pak Guyangin, Bumi Ayu, Linggapura, Tanjung dan sekitarnya. Kali Salak ya, waktu itu pas bawor ke selatan ya, itu di Kali Salak itu ada yang nyetel Paramon waktu itu. Belum lama ini, dari ada satu bulanan ini ya, saya lagi mau ke mana itu? Bumi Ayu, tapi Bumi Ayu yang sebelah utara sini. Ya itu pas waktu aku berhenti sambil minum, wih, Paramon ya. Pas waktu yang siaran Biung Nurul ya. Ya Kali Salak dan sekitarnya ya di situ ya. Saya percaya notabene di situ juga banyak yang mendengarkan. Ya Linggapura itu ada saya, Pakde saya ada di sana. Ya Pakde, jadi Mas Sepupu ya. Anaknya Pak D ada di situ ya, ada pernikah di situ ya. Ya sehat selalu ya Pak D. Lagi di sini ada kerudung putih, ada teman, ada Asya, ada gitar jadul untuk Mas Firman Sahputra. Ada Pak Tijur, ada juga nanti Kaula Muda. Pagi ya kerudung putih ya. Selamat malam juga untuk Pak Haji Imam Bujatmoko bersama Bu Aja Siti Mana. Bunda Ana di belakang pasar Bebetan. Ada juga Mbak Siti Warung Sate Ajin Putra. Sekata lalu ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Ya, selamat malam Kang Anse yang ada di Jatirawa. Wayai-wayai ku seret. Sehat selalu ya, Mas Anse. Lawas orang ketemu ya.

0: Selamat pagi, Pak Bobby.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayang semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Bobin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tek lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Bobin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Tegal Darjah Sapredi. Kaulah muda juga ada tak dapat tidur, ada kita jadul aja. Tadi Gerudung Putih dan ada teman.
1: Yeah.
0: Malam Imah Melodi yang ada di pasangan talang ya. 352888 Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon Tegal.
2: Dangdut sopore.
0: Nama-nama-naman.
2: Mardine.
0: Kau tuh.
2: Anggi.
0: Tunggu beras.
2: Berengnya.
0: Wah, kas lah. Orang kasta. Orang ngerti ora. Mentol lah.
2: Miki pas melayu ningen di plan.
0: Miki ceritane di rumah saja.
2: Oh, ceritane ngintili upo.
0: Ya, bilang dirimu online bisa saya tahu semua.
2: Ya, percuma wis repot ngomong. Patrimoni.
0: Papa HM.
2: Selamat malam. Wah.
0: Rumo online, wah nanti dibatasi waktunya segala.
2: Dibatasi apa nih?
0: Ya durasi nih, karo Mbak Yos.
2: Berarti monitor selalu.
0: Nang dhuwur speaker aktif, jembenggur bukan yang tingkat loro sama anak jendela apa gimana digerain. Wajatan. Sayangnya kan temboknya langka jendela nih.
2: Langka jendela nih.
0: Ya anak angin-angin tapi yang duur.
2: Iya bukan sih lagi dina Jumat turu.
0: Ya ya kelilingan ya tuh gue kadang-kadang males gue tangi maning kelilingan gak ya gue.
2: Iya apa maning sih ini diborong karo DWK
0: pemilu. Iya
2: kudune istirahatnya.
0: Nah sing sing oleh.
2: Iya.
0: Cuma wis upone siap-siap panas misuk.
2: Pan beli.
0: Nggih, we bundar ini.
2: Wong wis biasa nek nyong dipanasi setiap minggu Senin.
0: Wis Nggih, wis ibaraté wis hukum alam.
2: Iya, wis.

0: wis wis bayar makanan makanan sehari-hari wis.
1: Walaupun pahit sepahit apa jenis buah moni ya ditelan.
0: Iya, buah be nanggo bulat long kilo be tetep pahit.
1: Malam Upo, semoga berkah selalu Kang Acong karo Yusibat.
0: Oh, sedulur lanang muncul.
1: Muncul.
0: Karo Yusibat.
1: Iya.
0: Iya. Nyong mbuki monitor paramon kayak kaya nemen ya.
1: Iya, pimen kayak kaya pimen.
0: Angger moni bengi malam minggu ne dipanasi kena karo somplang.
1: Ya, hari-hari biasa. Angger
0: moni awan dipanasi ne karo bayo.
1: Ya, kayak kue ya.
0: Jadi ne
1: masrah bae. Pe, ya poi Bunda Siti Bengle.
0: Bunda Siti Bengle.
1: Upo sehat.
0: Apa sih?
1: Kang Sarmudi Damjak Surabaya.
0: Alhamdulillah Kang Sarmudi, mudah-mudahan doa panjenengan terkabulkan dengan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya mudah-mudahan jenengan sehat sekeluarga.
1: Iya, sehat tapi geseng Mas Sarmudi.
0: Iya. Tapi hari dompet eta ora sehat Kang Sarmudi.
1: Oh, dompet ora sehat dompet.
0: Iya. Anu atine ora sehat.
1: Kayak gue ya.
0: Iya, apa maning ya suka Sarmudi malam minggu.
1: Malam minggu.
0: Ya penyiar lanang kia dua bidan dari loro.
1: Weh loro, si jenis apa?
0: Si jenis Dede Anggi.
1: Iya.
0: Iya, sok nembang.
1: Gue kayak gue.
0: Iya. Ya si jenis modem.
1: Modem.
0: Iya.
1: Eh lakonnya muncul ya, kompak ya karo Kang Bawor. Habis mijep dua orang di Porin. Aku apa? Lagi leye-leye.
0: Apa,
1: ya, watri. Alhamdulillah.
0: Oh, sedulur bos jamu.
1: Jamu.
0: Iya, sehat selalu ya bos.
1: Yep.
0: Iya. Iya, dia jamu nih dan nyonge adem mau bos.
1: Bisa adem, iya.
0: Iya.
1: Tiba ini jamu adem, anu yo panas maning.
0: Ya, hari apa ya rame hari panas kita ya wis ora usah diomong.
1: Ora usah diomong iya.
0: Wis genah-genah. Manjing warung lian be
1: anta kaya gue.
0: Iya. Yang minum kopi rasane
1: iya anta.
0: Ya gue.
1: Gue.
0: Wow.
1: Kelas berat berarti.
0: Iya kelas berat.
1: Eh, bawon
0: walaupun. Iya barangnya akas.
1: Akas iya. Iya.
0: Padahal mio tua.
1: Mio tua tahun 2012
0: weh. Iya. Wis ketinggalan lebih berang tahun.
1: Berang tahun wis.
0: Tapi bisa manjat gunungan biru.
1: Anu 14 tahun no.
0: Iya. Bukannya alhamdulillah Kang Sarmudi sehat sing penting ora jaluk bensin. Iya. Iya. Bati ngisin-ngisin nenang.
1: Iya. Numpane rodo papat wae jaluk bensin ya.
0: Iya, sing penting aja peteng tang peteng. Iya,
1: beli kere lah.
0: Kaya wong wani.
1: Iya, kaya wong wani.
0: Mama ada merenggani.
1: Iya.
0: Terus anggo yang Robi wis suwe ke 17-an wis bubar aja.
1: Iya, ibu wis.
0: Terus anggo Loki anggo anggo kayo sedulur
2: Kang Ufo menel sekali-kali dolan ning kubuke aku. Engko tak servis so Kang Ufo.
1: Wah.
0: Insyaallah. Angger moni ana waktu.
1: Ya yo watri.
0: Yang pengen silaturahmi karo sedulur.
1: Nah, kaya gue.
0: Iya, bos jamu.
1: Iki lagune apa disit?
0: Lagune sing kaya kie. Sing hentikan tangismu. Sing oma sih.
1: Iya.
0: Ya khusus Romo ya.
1: Iya, khusus Roma.
0: Iya. Judulnya apa ya?
1: Oh, yo sing kaya ngapa?
0: Hentikan tangismu ya.
1: Iya. Yo, iya, saya tak boleh tanya.
0: Terus aku sedulur tua Bunda Jeje. Ya sedulur singapih nemen Papa Mudriono.
1: Oh, Papa Mudriono.
0: Sedulur musuhnya ya Bulini.
1: Iya.
0: Iya, Mama Ari, Papa Ari.
1: Kalau hentikan tangismu itu bukan Roma tapi Asep Irama.
0: Oh, Irama.
1: Iya, Asep Irama tadi. Bukan
0: Irama mana. Ya wis ganti lah.
1: Ya iya, hentikan tangismu Asep Irama.
0: Keramat wis diputer durung.
1: Durung.
0: Keramat bae wis.
1: Ya, oke, ya.
0: Endanyong dikabul jodone.
1: Iya, kayak gue ya.
0: Iya. Ngo kae Kang Kang Edi Dadon.
1: Ya.
0: Iya, grup Reret Jeger.
1: Iya, karo DKK.
0: Mi sekolah karo nyongor tau mi sekolah ya. Bang telepon balik ke bingung.
1: Ye.
0: Aba Acung.
1: Aba Acung tadi ngomongnya Aba Acung.
0: Iya.
2: Lagi awan, umpapan bunuh diri Mas Bawor.
0: Iya, Dam.
1: Iya, Madam.
0: Soalnya nyong karo penyiar ini pada soplak
1: Mama percik, ini khusus Roma. Mengapakan Ida Royani, iya.
0: Apa sih?
1: Mama percik.
0: Mama percik sih wong ndi, Kang?
1: Wong Balamoa.
0: Ya, mudah-mudahan kori ini jumpa pentekau Mama percik. Mengenalkan diri.
1: Iya, ya gue.
0: Iya. Sekali-kali gawa bulu sama Mama percik.
1: Enggak ngebulu sih.
0: Bonyok.
1: Nah. Aduh.
0: Wisin ku anak komisi ini.
1: Oh, banyak anak komisi ini ceri-cik,
0: iya. Iya. Penting gawa bulu semoga ya.
1: Iya, wong Balamoa kok moga.
0: Oh, Balamoa.
1: Balamoa ya, ngge dulek kramat nih.
0: Ya, dulek
1: tarup.
0: Terus ya dulur setengah tua setengah nomo.
1: Iya.
0: Ante di Dewi Kunti.
1: Iya, benar.
0: Iya. Anak maning sedulur nomaning ya. Singana ningkali Bakung.
1: Iya.
0: Bayu Nita karo Mas Dapi.
1: Iya.
0: Dosennya selamat malam dosen. Kang Agib jeng Rani.
1: Yo.
0: Ya terus ngo kayo ngo sing anak ayam embeb ning pengasinan ya.
1: Wedi di ayam embeb pengasinan sekali. Wedi sayangku muah.
0: Lagi monitor.
1: Ini lagi monitor
0: Iya.
1: Mor dirimu kalah mor.
0: Orang kalah wis duwe modem.
1: Duwe modem. Kaya gue.
0: Kok tiba-tiba malam minggu gue tiba-tiba gue manja.
1: Ya, Mama Api babakan, selamat malam.
0: Mama Api babakan.
1: Ya.
0: Akbar Kang Kopi.
1: Iya.
0: Terus Kaji Toro.
1: Kaji Toro.
0: Ngomu suenyo.
1: Iya.
0: Jere ngomongnya kayak iya.
1: Iya, ngomong pimen.
0: Kok kayak sampean gelem ora pan nginum bekas gadung kayak aku. Ngerti gadung oh ya jeneng.
1: Yo ngerti. Wah aku gemien ya. Isi urung genah, urung ngerti. Ya. Angon gembala. Anak gadung tak duduk kan bunder, tak bakar, mulai langsung mendem. Kan urung ngerti ya bocah cilik waktu gue.
0: Tapi Kang Bawor durung ngerasa kerupuknya
1: ya. Nek kerupuknya saya ngerti kerupuknya memang gurih, tapi wis trauma dengan masa lalu itu saya enggak mau makan kerupuk gadung.
0: Oh.
1: Ngera.
0: Gara-garanya sembarangan kayak aku.
1: Iya, ceritanya kan lagi angon ya. Neng pinggiran uwit bambu. Lah kan anak uwit menjalar wis garing dikirae gembili.
0: Iya.
1: Lah diduduki bunder kayak tales, bunder kayak kae. Dibakar kan yo enak, gurih. Mulai mendem. Mosok di kayak bapane nyong almarhum ngono. Oh, lah gadung dibakar, gadung dibadok. Iya gue. Lengan lu kasar nemen yakin sih. Ya sebenarnya ini moh, iki kerupuk apa? Cak gadek kan gadung ya wis ana wis. Monggo.
0: Tapi anger moni sing bisa gawe netak kerupuke.
1: Iya, ora mendem enak gurih. Enak. Pokoke kerupuk gadung, kerupuk jengkol wis lah kan lewat.
0: Oh.
1: Ora we.
0: Wedi mendem ya.
1: Iya. Oh, mending mendem ciu dari mendem gadung ngerti?
0: Iya. Daripada mendem ciu mending mendem kecap bintang.
1: Nah, kue mah panganan enak iyo dari ini nih iso mulai to ora. Lah waktu kue tanpa dijemur tanpa apa langsung dibakar.
0: Ya kue ta secarane langsung lah ora diolah.
1: Iya ora diolah diset.
0: Wong kue bekang. Hari nyambut gawe kue ya. Kue tiga hari tiga malam kue.
1: Iya.
0: Di guyur banyu.
1: Iya, direndam apa pimen jarane kan kayu kue. Tapi kan kemudian kita tak gali langsung tak angkat bakar langsung wong jenenge bocah dulu ya. Nemu panganan kan seneng.
0: Tapi saiki yang germoni di gawe kerupuk. Misalnya sedina baya direndam kan. Kue jadi mendem kan.
1: Bisa mendem.
0: Tapi, iya, anggermoni telung dina telung bengi. Ya ora apa-apa.
3: Tapi pokoknya ini kini gitu, ini kerupuk apa gedung wis anak di mak nyong tau ra. Trauma masa lalu ya, trauma masa lalu yakin.
1: Ya gadung.
0: Lebih kalah karo gadung daripada karo ciu ya.
1: Lah iyalah, mending ciu daripada gadung.
0: Apa maning kipas burin di kepenak.
1: Lah iya, gadung terus apa ke jenenge? Sing siji ne maninge apa kae? Sing wae bunder-bunder ijo apa?
0: Apa sih?
1: Ngalah. Semuanya mending. Kecubung lah. Mungkin kecubung malah parah maning.
0: Ya kecubung ta. Sok digawe mendem.
1: Ayo kowe. Acian kecubung biru bae bisa mendem wonge.
0: Mugane kan kaji torok kayak
1: iki.
0: Penginung kerupuk
1: gadung. Gadung ya.
0: Tapi bekas ngerendam gadung diinum karo sampean.
1: Alah wis, ora kangkon waras tapi kangkon mati we.
0: Iya parah ya. Kaji toro dasare kaji biasa ya poe
1: nemen. Iya.
0: Terus sengo
1: apa?
0: Kayo, Kak, nggo Ibni Abdillah wis
1: kuwi. Ibni Abdillah iki lagi ning luar kota wae, ayo ngene 100 ya ta.
0: Kang Aril ning Kalimantan.
1: Kalimantan. Di Kali Uni Borneo, Kalimantan Tengah.
0: Iya, Kang Urip Saepulo.
1: Saepulo Lampung.
0: Iya, selamat malam. Wis lagune keramat ya, Plah.
1: Oke, siap.
0: Nyonge kopine wis adem.
1: Wis lah, wis kareng udut.
0: Ora dinyalahna.
1: Lah, ayo kowe.
0: Soale masih online. Yeah.
1: Ngopi opo lho kowe, Kang Boim, kowe wis ngopi kowe. Iya. Yeah. Kuwi lah kowe, tinung kowe.
0: Ora Kang Boim. Tapi ngopi be
1: antak ora enak.
0: Ora gara-garane modem karo somplak.
1: Ya bener kowe.
0: Mugane nyepetang-tang peteng teng Kang Boim.
1: Ye.
0: Wong petang-tang peteng teng sok kalah dhewe.
1: Bensin we njaluk.
0: Bensin we njaluk. Mancing-mancing mana mene.
1: Mana mene.
0: Warung mana warung kene.
1: Direndam sama abu gosok telung dino telung bengi. Iya. Beresi kebun ada pohon kecubung. Wah, dibakar we ngeplay. Ya iyalah.
0: Iyalah.
1: Kecubung, buah kecubung, buah gadung ki wis rasane kabeh. Yakin. Zaman kemien orang ngerti.
0: Tapi sing kepenak tak kecubung biru.
1: Ya kecubung biru tak penak kok. Sing mendem wong wadon.
0: Olian.
1: Iya. Ana contone ora kowe?
0: Ana contone Mardi karo modem.
1: Oh, pantesan.
0: Iya. Nang bebek online sepisan bewis oli nomere. Iya. Akhire wis mana-mana dolan.
1: Aduh ya. Oh, pentol
0: iya.
1: Ya.
0: Iya, wis nganggo. Ari duwe kecubung biru ta. Wong ning Tasik ge ditawarine bojo.
1: Iya,
0: jangankan ning Pemalang.
1: Iya.
0: Makasih ya.
1: Yap.
0: Salam spesial engko. Mardi ya.
1: Yap, mau tak sampai nih.
0: Selalu panjang umur banyak rezekinya. Mudah menjadi anak yang soleh.
1: Amin.
0: Kepada orang tua berbakti kepada
1: guna
0: maupun nusa dengan bangsa.
1: Amin.
0: Dadah Burini.
1: Yuk.
0: Musyuenyong.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam di belakang cincin.
0: Cok.
1: Ada Upo Happy di kota kecil Salem. Kota yang begitu damai dingin diterpangin gombang. 6154477 halo assalamualaikum selamat malam saudara Pramon.
4: Dangdut seporete.
1: Teman-teman ECKWIR.
4: Iya, sehat ya Mas.
1: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
4: Lagune.
1: Yo.
4: Celana satu.
1: Celana satu tadi udah di play.
4: Oh. Berarti kape. Cari kerja.
1: Ganya misi san wes lah. Iya cari kerja kan ganya mi.
4: Iya ya mas. Nunggu ya. Salamnya buat Mama Ardi. Selamat malam. Terus Pak HM. Kak Nuri Kapiti.
1: Iya.
4: Alpurkon. Irato. Terus buat Iwatri. Iya, terus Pak Marenggan, Kang PE, Kang Doli. Terus buat Mama Ari, Papa Ari.
1: Iya.
4: Mama Frida. Mbak Nia Bogaren. Terus 4 sekawan.
1: 4 sekawan.
4: Kiwi.
1: Mm-hmm.
4: Sampai Pekar Madumilela.

0: Dah
1: tak
0: jauh ya.
1: Ya, tiga canda kaul.
0: Tiga apa ya, Mas?
1: Tiga canda kaul.
0: Ya, tiga canda kaul ya.
1: Tiga belasak, tiga plesek.
0: Tiga plesek. Yang pirang ya, Mas?
1: Ya.
0: Kasih
1: grup trap ciker.
0: Trap ciker.
1: Ya. Grup DKK.
0: Iya. Grup parti.
1: Ya, duda kapla-kapla.
0: Oh iya. Pial-pial, umur Pak Cikiwit, Nang Akil,
1: yep.
0: Nang Wisnu Bang Ismi, Balai Departemen ya Mas,
1: yep,
0: Mas Cetok ya,
1: okay.
0: Yang lagi streaming juga selamat malam semuanya ya. Biasalah yang ngomong Mas
1: Rewi. Watri-watri, iya.
0: Watri-watri.
1: Iya,
0: Iya, Wak Ia juga. Biasalah yang ngomong Mas Rewi semoga sehat selalu ya.
1: Oke. Okay.
0: Iya, buat Mas Bawor, selamat istirahat.
1: Istirahat pimen kok siaran kok. Istirahat.
0: Oh iya.
1: Ya istirahat emang kok nanti selesai siaran starting.
0: Iya,
1: masih kok
0: ada kelam istirahat. Nyesok burungan di ini ya, Mas.
1: Iya, iya.
0: Iya, extra anu men. Toke
1: minggu
0: beres
1: loh. Itu.
0: Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jumlah cincin.
0: John.
1: Ya ditonjong, selamat malam yang ditonjong di Gapura, Bumi Ayu. Ya Pak Kuyangan dari Setara Pramon FM Tegal. 3528886. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengdute saporete.
1: Nama Icikiwir.
2: Kanamnya lagi-lagi cintrong.
1: Lagi-lagi cintrong.
2: Kanamnya petas bawor ya.
1: Oke. Agak sih.
2: Ya, ujung ya sama servinya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, Bu Happy ya, teman-teman dari Siti Aminah Mas. Buat Mas Lima Mama Bibi ya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, terus buat Tio Pesek ya, teman dari Jumun ya, Lani. Mama Rizki, Mama Dia Mas Agus
1: Bilder. Ya. Selamat malam Kang Mas Parjo.
2: Kaya.
1: Ibu Sutirah.
2: Sutirah ya.
1: Nyai Sutirah, ngerti Nyai Sutirah segala dirimu.
2: Tahu. Terus buat pemali sama Sagus ya.
1: Oke. Okay.
2: Marti Cipto Tereret Arintin Siti Soima ya. Pak Antomai. Terus buat Kampoi Barba Atu.
1: Iya.
2: Aselo Buburanya Panya Bu Suri Brajan ya. Terus buat nyah ya.
1: Ayo manis, ayo manis. Kanci.
2: Kanti ya. Mbak Siva ya. Jadi okay. Abis terus buat Agustin ya. Ini sudah nanti ngeroti alogi supaya para abang ini teh
1: bisa
2: ditangtu
1: okay.
2: Ya. Terus buat Bania para pengirang.
1: Kang Junet.
2: Malam. Bang Abdillah.
1: Ya.
2: Santoso juga ya.
1: Ya.
2: Malam. Terus buat Mame Abdillah. Bang Indro Bais Meling Papa.
1: HM. Melas HP ini Raisa Muni.
2: Rasamoni.
1: Iya. Wis telung bengi iki. Iya, langkah suarane mu sendal-sendal tok.
2: Sabar wis, anu kabeh maning apa
1: ya. Iya.
2: Terus buat di puter roja.
1: Roja.
2: Ya walemu.
1: Yo.
2: Terus buat ami bakar madu bermalela makan seret ya. Kang Sarmudi ya.
1: Yo. Kuweta.
2: Nang yung ya Mama Hasna.
1: Oke.
2: Terus buat Mira Bukori ayah.
1: Bukori ayah.
2: Buat Basiro. Madam Pak Ketubuk-Ketubang Juli Kang Aryo.
1: Iya.
2: Terus buat Mama Kibar Kang Sabut Kang Parda Mawajra Manis Sintra.
1: Oke.
2: Buat kamu taruh tunggu-tunggu bermama not ya. Apa Sahrul. Terus buat Gudah Bipate Gondro ya. Pusat Bajong Tabu.
1: Oke.
2: Ya. Bumi Pasugeng. Lampak Kapsul. Buat Ibu Sungguh ya.
1: Yo.
2: Mama Mita, Mama Bayu, Mama April juga ya. Selamat malam. Terus buat Mama Ardi ya.
1: Yo.
2: Mama Imuna. Selamat malam. Terus buat Mama Tri Kasih. Selamat malam kamu sama Royati juga ya. Selamat malam. Beradang Balu ya.
1: Yang Balu.
2: Selamat malam. Terus buat
1: Ibu. Ya.
2: Parto Party ya. Selamat malam. Terus buat Bapaknya Ari. Selamat malam Bapak Bumi. Terus buat Bapak Rohin ya Bapak Heni. Bapaknya Karisma. Mama Rengganis ya.
1: Yuh.
2: Buat Kutasak Mama Ani.

0: buka semuanya mas.
1: Ya siap.
0: Penelitian Paramo.
1: Oke. Okay.
0: Saya kerja spesial petugas bawur ya.
1: Yuk.
0: Keluarga sukses selalu.
1: Amin, amin,
0: terima kasih. Terima kasih ya mas atas yuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Belajing Cing. Yo. Ayo Barjo, terakhir Jo, satu lagi. Ada siapa? Yuk singkat padat. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM Dang Dute Saporete.
1: Nama-nama Icikiwir.
2: Icikiwir, sehat mas.
1: Alhamdulillah bergas waras, terminasi iso tuku beras.
2: Iso tuku beras ya.
1: Oke.
2: Remaja udah diputar mas?
1: Remaja belum.
2: Itu ya remaja.
1: Remaja, iya belum.
2: Iya,
1: remaja.
2: Salamnya semuanya aja ya mas.
1: Oh iya benar.
2: Nah,
1: iya.
2: Sampai saya dimanapun okay berada tanpa terkecuali.
1: Iya siap.
2: Melani Setara Paramon ya.
1: Mm-hmm.
2: Iya. Pasiennya Mas Bawor sama Agi ya.
1: Semoga
2: diberi kesehatan.
1: Amin amin amin.
2: Barakallah ya mas.
1: Barakallah.
2: Supernya buat tambahan api semoga sehat selalu juga.
1: Mm-hmm.
2: Supernya lagi pecah tomoyetan Setara Paramon FM. Semoga sehat selalu juga.
1: Yuk.
2: Terima kasih Mas Bawor.
1: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Dubla Jingjing.
2: Caca.
1: Bagi ada Mbak Tina bahkan api yang ada di posisi di Mencasem Timur ya. Masih sementara 9 lebih 23 menit waktu di Jawa Barat. Di Wesapa dari Imah Melodi di Pasangan Talang ya. Salamnya buat Mbak Yem, Mabing Mahariska, Mama Kiwi dan buat semua saja. Balonnya Setara Paramon FM spesialnya buat Reni, Titin, ada Darti, buat Mas Bawor makasih. Cuma kemudian di Glinding ya. Junet ya, selamat malam hadir ya, terima kasih. Ada Kang Sarumuti Damjak Surabayan, Kang Jabidin, Kang Boim hadir. Kang Ajong bersama Yusibat hadir. Baik, tuntas sudah kebersamaan Bawor kesempatan malam ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu nanti di Paramon Show spesial Irama Taling dan Irama Tegalan. Baru ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Jaringan kita semua. Dan segala yang terbaik untuk Palani Setara Paramon. Hari esok lebih baik daripada kembali lagi ke 101.5 Setara Paramon dan seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Pharma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Panjang kamu ya.
1: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
2: Iya bu. Mau beli apa ke apotek?
1: Mau beli cendol pak. Ya mau beli habut dong pak.
2: Cendol di kalapaan ngejar nolowo bapaan. Kalau cendol bukannya habut topnya masih bu.
1: Aduh capek banget deh bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh pak habut topnya. Makanya ibu minta ke apotek buat stok habut top di rumah, supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, gak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habut top?
2: Iya bu, semenjak minum habut top bapak gak gampang sakit, gak cepet capek. Bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
1: Nah betul banget itu pak. Makanya yuk kita minum habut top. Jangan nunggu sakit. Karena habut top bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk pak beli cendol.
2: Yuk.
3: Habut top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habut Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habut Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek.

0: FM berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepu

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kaya gue. Sing penting ana kuotane. Tetep 101,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
1: 101.5 Paramon FM Tegal, laka-laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
2: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Mas Dara Paramon Dangdut Desa Poreti. Baik, di season ketiga di Paramon Show spesial Irama Taling dan Tegal untuk panjenengan. Masih bareng Bawor sing soblak tur ECGwir di edisi Jumat 4 September 2026. Bagaimana kabar balon Dara Paramon? Mudah-mudahan dalam kondisi terbaik, sehat walafiat atau sesuatu apapun tentunya. Sehatlah dan bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan dan netolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-9988. Kayak tadi sudah ada Kasri ya, Bang Imam John ya. Mengawali jumpa kita kesempatan malam ini CKWIR 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramod. Naman. Sama udah tahu paling dirimu.
1: Iya, mending lo ngerti.
0: Ya, ngerti.
1: Jangankan online. Wong arane
0: ngomong. Wong sing teko nang warung ke sapa-sapa wae ngerti kabeh.
1: Ngerti kabeh
0: padahal tanpa CCTV.
1: Padahal
0: anak umbul-umbul sing ngucul siji anak.
1: Padahal ya iya benar. Anak bener gak sih pak? Bener.
0: Iya
1: kayak kue bener.
0: Iya.
1: Bener nyatane bener.
0: Iya.
1: Umbul-umbul ucul siji.
0: Ucul siji.
1: Sing liane teh ya.
0: Saya teka pertama lanang wadon ngerti katon.
1: Iya. Akhirnya sing lampune mati. Iya.
0: Petang-petang nemu yakin orang ngerti. Malah pada teka. Ya wes, cukup sampai di sini saja.
1: Ceritane pan manasi orang mampu lah.
0: Kayak gue.
1: Orang bakalan mampu.
0: Orang mampu. Cuma tak batin saja. Kayak gue pola tinggal laku nih kayak gue.
1: Iya.
0: Ya kalau sudah segitu saya sama enggak itu cukup sampai di sini saja.
1: Cukup sampai di sini saja.
0: Iya kayak gitu.
1: Gerana apa-apa
0: ben sing ditekani kono sing ngrewangi sing bantu ya gue.
1: Lain.
0: Engko iso ora. Nah iso tak iris jenteke ngene nyong jenteku.
1: Mardita wong arane laka batirebe. Muncul maning.
0: Iya,
1: udin. Primen sindri.
0: Teleponi
1: bae.
0: Kayak gue.
1: Iya, wong petang-petang. Ning tempat terbuka.
0: Katon kabeh sing pertama kula nang wadon.
1: Dawa mobil pesing tertutup ngarti.
0: Ngerti lah.
1: Jangankan
0: sih. Umbul-umbul sing ngucul siji. Ngerti.
1: Ngerti lah. Pembeli. Tumbuh satu hilang satu tumbuh seribu.
0: Iya, tekane kono jam sekitar jam siji mulai jam 4. Ngerti.
1: Ya ngerti.
0: Sing terakhir di sing diulehne kae ngerti.
1: Sebenarnya tak nyong be kayak kia kang, wis ngerti asal mulane. Tapi nyong orang ngomong ngaruh jenengan masing-masing menghargai lah.
0: Ngerti nyong tak. Hampir 2 bulan sebelumnya sebenarnya aku udah ngomong.
1: Bener ya.
0: Iya. Mbak mana seandainya ada suatu pertemuan tak golek nih rasa ngopain nyong. Rasa. Iya.
1: Orang perlu
0: nyong tau bukan orang butuh duit ya butuh cuma orang usah
1: yang ngermoni orang butuh duit ngapain kelelang keliling
0: iya kerja cuma bersikap yang terbaik membantu orang itu kan gak ada salahnya
1: cuman yang menjalankannya gak tahu diri dan gak bisa menghargai
0: iya. Saya kan orang-orang urusan karo Power. Saya kan bukan orang radio, tapi kan anak buahnya.
1: Lah iyalah. Meskipun duduk wong radio ya, anak buah.
0: Iya anak buah. Ya saya indah wis lah.
1: Sedurung wingi ana sing keblokir nomor jalur diaktif ning sampean ya, kowe tau wis ana impone.
0: Lah wis lah, pan beli wis ora tak urusi kaya kowe.
1: Lah iya. Jadi wong ta cuman wong urip ning alam dunia sementara.
0: Yeah.
1: Jadi nyong tau ora usah sepetang-petang
0: peteng-peteng. Peteng-peteng compong.
1: agar moni mati tadi gawani tetangga karo sedulure dewe.
0: Ya,
1: ya iya, ora mungkin karo wong adu-adu lah. Nah, iya. Coba kurang apa? Bulan puasa diantar mana mene. Iya.
0: Langga sing hangus, Po. Kon kan ngrungok anu rasane dhewe kok ya. Lah, antara iya. Tegal Salem iso anjo kok ya.
1: Rong dina bae.
0: Lah. Apa ya jujur bae bukan kenapa? Apa aku njaluk ekspedisi ning kon? Ora kan?
1: Ora.
0: Lah iya waktune nyong apa tak tuker karo duitmu, ora kan?
1: Ora.
0: Nah, di situ
1: nyong itu. Nyong terbuka terus terang. Lah. Udu membelane sampeannya ora nyatane ora.
0: Wong anak. Apa artinya?
1: Anak amanat be. Perlu disampaikan ning nyong ya tak sampeina. Wis pandinen peribasane pandinen rokok sebatang wis sampean ora gelem.
0: Ya ora lah.
1: Iya padahal ana sing amanat ning kowe ya. Ning wong liya ya kon.
0: Ya,
1: tapi setidaknya kudune terima kasih. Wis digawene terima kasih karo pangdoa na be wis alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah iya.
1: Iya ora usah petang-tang peteng-peteng ya kon. Wis ora jaman.
0: Endalah.
1: Sale
0: kaya. Sale wong pada sugih kabeh dadi ngina karo nyong-nyong sing melarat diinjek-injek.
1: Sing sugih.
0: Iya kaya kuwi.
1: Wong sing kita. Wong sing sarak kabeh.
0: Wong sugih kabeh dadine wong nek mau mangan ibarate lawuh sahur asem, war aku tukokno sate tak tukokne saiki jam saiki bae ayo ning ngendi sing buka.
1: Ada mae mangan.
0: Entenge piro paling-paling sekodi.
1: Bukane. Kudune mikir panjang
0: di. Iya kudune. Iya ya namanya manusia kan. Ya men iso seakan-akan itu oh iya aku tang wong duwe duit kan kaya kowe.
1: Emange bawor ning udara mana sine wong kaya ora. Mana sine nyong. Kowe bawor kowe mana sine nyong.
0: Iya ya kowe ya.
1: Karena nyong ora laku karo wong wadon. Akhirnya dipanasi orang mana si wong kaya ora kenapa wong kaya sing dendam ya ora pantes lah
0: jadi ngomongin dasarnya sumplak sampai upune panas
1: lah iya mati kan tujuannya mana si tapi tapi seruang seruing jadi mau ini wong kaya pan mana si mardi gara-garanya di upload nah ya monggo lah bakalan panas mardi tak
0: iya
1: Ong setiap minggu begampang pengen ketemu ning modemnya tinggal mang.
0: Ya lah selama menit anjok motor tua ke.
1: Bensin ya orang tahu jalan.
0: Orang tahu jaluk.
1: Lah iyalah. Kurang sorry. Apa? Mungkin awaknya tambah lemu.
0: Iya kayak gue.
1: Tambah putih.
0: Jadi iya matri betul Pak D. Jadi.
1: Ya iyalah. Pengintai awaknya kurus ireng.
0: Ya.
1: Udah dia tulton.
0: Tulton petek.
1: Duduk apa ya kayak wong keterlaluan nemen kayak bocah angon
0: iya bocah angon
1: iya saya kita wis bocah angon ya wis pengisiun ya rokoknya sih gak nama tuh
0: kelambini
1: minumnya cap
0: bintang
1: ya iya
0: iya
1: siapa simpan mana sih ya karing mangan sate bareng bayu nih ngendi
0: iya nih ngendi
1: anggar mau niana nyali neta
0: lah wong sing kemana sih beta jajannya sate mundur iya yeah. Wis sing duwe nomor 4669 sapa Pok 59.
1: Kowe putra kelana.
0: Oh, putra kelana, iya.
1: Ya putra kelana kowe nomornya di blok kiri. Kowe wis nyong sing bertanggung jawab. Nyong sing ngongkon. Iya kaya kowe blok kiri bae.
0: Iya, Andri Gondrong, selamat malam.
1: Andri Gondrong.
0: Oke. Okay. Di lagunya apa po?
1: Mega nyisit ya.
0: Mega nyisit.
1: Iya.
0: Galau nginung maning, koyong nginung enak diinung si diinung.
1: Orang nyong lagi pikirannya kacau.
0: Kacau.
1: Kacau esok mikir primen ya. Orang monitor ke primen. Hari monitor ke primen ya.
0: Kayak gue.
1: Iya mikir kayak gue.
0: Yo ngisuk gue. Iya nggak obat tidur gue apa apa.
1: Obat tidur bem itu dibuang.
0: Oh, kayak gue.
1: Ya, kalah-kalahan apakah nyong kudu nginume bekas kecubung bae ya?
0: Oh, kecubung ya sebab kentir maning ya. Mega
1: nyisik. Aja gawa bojone wong karo demenane wong. Ana pasalane.
0: kecuali HP ini nyongnya anak anak kiye lho po anak GPS e lho
1: ya iyalah
0: buat di shooting buat di foto GPS
1: jangan kan jangankan HP nenek GPS ya
0: otaknya be anak GPS
1: otaknya be anak GPS sampai ke primen sih sampai bosing ngawur HP siapa ini wong siluman be pada kabur
0: merah siluman ditegur mundur oleh manusia manusia manusia sing sing sing lengkap be tak tegur mundur
1: sedelat maning be pon
0: lake kaya jenderaletan jenderale warung wetan be
1: ya
0: tajak ketemuan nenggon sate ngendi sing tuding sing paling larang ngusing traktir tak siap nih uang sejuta mundur dia enggak berani mau enggak mau
1: lah nyong be wani nyepna rong juta wis tenan temenan pak dukung
0: iya kewe mundur
1: wani
0: iya.
1: Pan mangening salam
0: iya kewe nih salam terkenal sate ini
1: iya pan mangening salam oke mene wani orang rosa petang tanpa ting jarang iya
0: weh Andri Gondrong nyendol maning
1: Andri Gondrong
0: ngepelenyong ya yuk matri
1: yuk sampean oleh bulus ora yuk
0: boleh bulus
1: iya tepangan nyong kue ngermoni oleh bulus
0: yuk iya yeah. Ora lemu bonggano semua tercukupi alhamdulillah Bu Santo
1: iya tapi kan Bu Santo nyong singgering
0: nyong singgering iya
1: kembali pengintai nyong lemu Bu Santo tapi nyong saya kisih ngering bawar sing lemu
0: iya gue
1: soalnya kepenak sih setiap siaran besok tersedia terus anak anak 6 kalengnya 6 botol ya wongarane apa yarane wis enteng telu be nambah mana
0: iya alhamdulillah tercukupi
1: iya jadi nih jadinya tau orang tambah lemu ke primen penyentai ya wong awak saya gering iya saya kita ya tultone wis ditendang
0: tultone tendang
1: iya terima kasih plak lah salamnya KB bye
0: oke
1: lagunya mega nyisit
0: mega nyisit oke okay, siap
1: salamnya wis miki wis salam ikian lagi dendang
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam dobra jingjing. Yo ada Upo Happy yang ada di Kota Salem ya. Kota yang begitu jingin ya, damai diterpangin kumbang. Jujur baik kalau saya kok untuk hidup di Kota Salem saya betah. Ya ingin-ingin kan yang di pinggir kali itu loh, Pak. Wah. Kayaknya ada yang di tengah sawah sebelum masuk Kota Salem kan ada sawah itu ada sungai. Nah, kalau seandainya saya itu hidup di sana kayaknya. Bayu 614547 halo assalamualaikum selamat malam saudara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat
0: kang. Dangdutnya siapa rete?
2: Teman-teman.
0: Siapa nih? Siapa ya?
2: Tidak.
0: Hah?
2: Siapa ya?
0: Guyu. Yang lagi melabuh pisan dia, dunia rung apal, kena yang sepengin minum dia apal nyong.
2: Soale kelamaan ngobrol karena Upo
0: Happy. Oh, Bunda Jeje. Lah, ya loh.
2: Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah berkah suara si iso tunggu beras, Bun.
2: Alhamdulillah.
0: Dah besok kayak gitu, aku langsung bisa nebak. Oh, Bunda Cici. Amin. Amin. Matur nuwun.
2: Jadi anginnya selalu
0: happy. Happy terus, Bunda.
2: Amin. Ya Allah.
0: Saya ini besar, Bun. Yakin. Besar bersih, ya.
2: Biar sama ayah pada baik.
0: Benar. Papa HM, Bun.
2: Oh, Bapak
0: HM,
2: lagi...
0: Iya, lagi ora berjabat.
2: Tapi selalu monitor
0: terus. Oh, monitor sendol terus.
2: Siang malam.
0: Iya, itu Mbak Ina Bumi Jawa.
2: Kulungnya sakit, malam gede online.
0: Iya. Oke.
2: Dengarkan UFO terus.
0: Iya.
2: Ini juga selamat. Selamat ngobrol.
0: Iya.
2: juga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Bang Kecret, Bun, Bang Kecret.
2: Oh, Bang Kecret, salam kenal.
0: Salam kenal.
2: Anggun Enen, ngangge ibu, cici.
0: Iya.
2: Salam kenal ngangge Mama Rengganis.
0: Gih, Mama Rengganis.
2: Kamu Diono.
0: Oke. Okay.
2: Ambil putra kucingnya pulau Sulawesi.
0: Oke.
2: Okay. Ambil berapa HM. Ambil Teh Agustin.
0: Ge, Mbak Ina Bumi Jawa le Mas Karjo.
2: Ambil.
0: Yuwatri, Watri, Watri Bun, Yuwatri.
2: Oh, Yuwatri, Watri salam kenal.
0: Ge.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Bawor. Balik ke Sawah Kang Bawor. Lagi muncul Kang Bawor.
0: Ya Bang Kecret. Niki lagune napa niki, Bon?
2: Teh Poci Gula Batu ding
0: Tiger. Oh, Teh Poci Gula Batu. Yo.
2: Itu sama Bang Pacul, ngangge Mama Lani.
0: Yo, Ida Pacul. Teh Poci.
2: Ngangge.
0: Amin. Iya. Teh Poci Gula Batu. Iya. Respon ge. Sinten malih?
2: Anggih
0: sedaya
2: mawon pun.
0: Sedaya ge mawon jileres.
2: Entesan.
0: Nggih.
2: Mending monitor terus.
0: Wah, monitor terus jileres.
2: Minggu
0: kula sakit kang babon. Seminggu tas. Oh, nggih. Sakniki sing pun ngene iki musime.
2: Yo,
0: oh, geng.
2: Kita kan bawa lu berkemurun itu, orang tak kemurun.
0: Oke, geng.
2: Kemudian bapa HM
0: terus
2: aktif
0: malih
2: HP-nya. Geng. Lagi
0: mohon kamu bawa. Oke. Waalaikumsalam, Dublat Ting Ting.
2: Yo.
0: Wonten Bunda JJ, nggih wonten dana mari kali Nokia ya. Nok Santi ya, Nok Cici tapi Nok Cici ini yang Demak ya. Dan semua saja nggih. Nggih sehat panjang umur. Sedaya kemawon anak-anak kujune. Baik ya ada Mega Nyisik hadir yo, Capjo Sejekewir.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan produk Halbutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Lanangnya jagat, ya.

Bos, taruh promo dari desa Poreti ya. Ada rebuk balung, ada lanang ijagat, ya mega nyisik, dan teh buah, poci gula bacu. Namanya ah, metangnya sedap nemenin.

0: Ya Bunda Rini, ya Bunda Santo, Bu Santo Yong Tahu. Aku masih monitor selalu Pakde Kang Upo online orang ngantuk kompak terus ya. Juwatri-watri. Yo Ida Pacol, salamnya buat Mbak Yem, Mbak Titi Jenny, Mbak Pur, Kasnuri, Bagus Dewek, Nurkanti, Amrul ya. Remuk Balung tadi sudah dihadikan ya untuk Ida Pacol. Di belakangnya lagi Mama Igma dan Tiga Darah Manis hadir Kang Bawor lagu Nenyong Cinta Padamu. Special Faiz Banu, super special for my heart. Iya, pada lagi. Selamat malam Raja Somblak sing saya tambah lemu. Apa terbitung loh lori mau kilogram ya. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadari dari ini. Payung biru dong, salamnya dibungkus buat semua saja. Balani setara para Mon FM, salam manis ikut si kembar. Nok Esa, Nok Windy, Nok Isna, Nok Anisha. Ada Abbas, terima kasih buat Raja Somplak, Bro Marti. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dewi, watri, watri, watri, watri. Di Kertasari Kidul hadir salamnya buat Balani setara para Mon FM KB Bae. Yang selalu jadi pendengar pasif juga spesial. Maksudnya yang selalu pending arpasip itu apa maksudnya? Juga spesialnya buat Pak Di, semoga sehat selalu. Tetap semangat dan semangat. Lanangin jaga dong, ya tadi sudah di play ya. Salame sayangin gue pucuku Mamas Nyuwe. Terima kasih sebelumnya Pak Di Power. Kecret ngomong apa maning?
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Buat sob suara marai waduh kaku nih. WhatsApp orang bola balik kon ngomong WhatsApp suara neng HP pribadi di Power. Nah WhatsApp suara neng HP nih para monik wis gantikan aplikasi urung ini mati maning mati maning. Leh mati kayak gie. Jadi rakennya dibuka malah kaku waduh kenyong.
1: Kang Power.
0: Leh. Wes wah WhatsApp suara neng HP ku. Udah nomor nyong kian kak. Pakai gie ada nyong cinca padamu. Orang bisa diwaca, ya. WhatsApp suara pada mandek kabe. Oke, selamat malam Kang Imron bersama keluarga di Kali Sapu, ya. Selalu monitor karung bungkus kerupuk, ya. Sukses selalu, ya. Kang Imron. Saya sering ke Kali Sapu, ke Jalan Lele sekarang dan.

Namun gak bisa kebaca karena mungkin aplikasinya sudah penuh ya. Diketik aja, diketik ya. Kalau diketik gak apa-apa, bisa kebaca. Ini malah puyeng ngembat.

0: Nengene HP ini bawor nyacak ye. Ye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bawor. Aku request lagu Tegelen.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang V matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Kitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Pagi kembali ke 101.5 Stereo Pramon Dangdut Desa Pore ini. Ya Mas Tarmo kendir ya dir ya Bang Gesret. Ada tadi Inyong Cinta Padamu, ada juga Payung Biru. Menghiasi ruang dengan panjenengan kesempatan malam hari ini CKW. Selamat malam untuk semuanya saja. Yang punya aktivitas malam ya tetap sama aja. Kalau jangan istirahat, selamat istirahat ya. Tapi jangan lupa kompor yang dapur diperiksa ya. Baik, yo hadir juga yo. Oh, sumur sanga, cikewir.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwulu Desa Siwulu Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

pagi dengan lantunan jaluk jaluk imbuh ya. Kita sudah kebersihan bawah di kesempatan malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi besok di Padang Dut ya, Sabtu ya jam 4. Padang Dangdut Memory langsung Paramon suka-suka ya, langsung Paramon suka-suka season kedua. Yang beristirahat selamat beristirahat, jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Dan yang punya aktivitas malam tetap semangat yang pastinya. Ya sekali lagi ya, sampai ketemu besok di Padang Dut. Terus jam 6-nya di Paramon suka-suka. Salah satu yang terbaik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Star Paramon dari Sabar Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: katanya. Mak, mak, lagi nganggur orang, mak.
1: Anak apa, pak? Mama lagi nyantai, ke.
0: Tolong, mak, cabutin rambut putih bapak.
1: Pegawain apa? Ya wis, menek. Endi sih, pak? Laka-laka rambut putih, kak.
0: Idilah, kue, mak, sing kaca bekaton, kak.
1: Saya tidak weruh, pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kembremet nemen, mak, rambutnya kegian, om. Mulane, engkau melayu nang apotek tuh obat herbal mata kita, mak. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, pak. Yuk, tuku saiki. Kih, duwite.
0: Tumben nyekel duit, mak.
1: Anu, lorot neng dompet sorbantan.
0: Duitnya bapak, mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bajur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotik Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjar Harjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya, tulung, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhnya terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kia Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya juga saya pesan pada rekan-rekan yang semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto.

0: Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: Apane sih sing salah?
1: Kok mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
0: Apane sing salah?
2: Kue aku tanamkan kesucian kue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
2: Dideleng sing bener, Nal, Jenal.
1: Eh?

0: Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sinembang.
1: Wah, lah ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas An?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eh nombe katon kiye?
1: Kiye nombe balik ndeke foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kiye, tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoke rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top, ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bae ya.
0: Oh, habu top. Antosan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esi enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbak penyong.
0: Kasi warmi Pak Manten. Hangling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat

0: 822. Agen Apotik Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Kan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: iya,
1: gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek AG,

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Taruk, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Tapi saya segera konsumsi Habutop dari Denatur Indonesia. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Nah, apa mbak? Kembalinya buru-buru teman. Karo ngeringis-ngeringis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeri lara maning.
0: Nah, ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi Habutop obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejena kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: aja nunung nembe ketemu karo sampean, nunung uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nunung rasa terpikir.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Jen Ken, Soli Ken.
1: Nggih, Pak Haji.
0: Tulung ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Nggih, Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neka.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kie. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja kur weruh fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan Pertigaan Jenggul.

0: agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT01 RW02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotik Nara Farma, alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
1: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.

0: Kuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Atau di agen apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udanmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: aja ekat ekot bae.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune enyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaga ya ora gelem tua.
2: Ya jos oh. Rahasianya apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kowe yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawa duit cagagah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata, vitama, sultan.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Sik

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akanatu ala qas'atiha." Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, "Amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, "Bal antum yauma izin katsir." Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas. Sehingga orang lain enak saja mengepung kamu, akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, "Wal yanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum." Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu, orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka kelompok-kelompok kecil ini. Wal yakzifanna fi qulubikumul wahn. Padahal saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Penyakit wahan itu tidak lain, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat. Adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama. Tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita. Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita. Jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqa al-islam illa ismun wa la min al-qur'an illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, "Nak, di sini dulu ada masjid." "Kapan, Pak?" "Dulu. Dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang." "Kapan itu, Pak?" "Dulu. Dulu sekali. Sekarang?" "Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja." Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis, kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu di hati kita merajalela penyakit uahan. Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban. Lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama materiil, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan, berlomba-lomba kita di dalamnya. Sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian, akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita generasi yang akan datang. Mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa. Dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan, ada orang soleh, ngajinya cukup, sholatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa Nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol, didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina, didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu, Mas. Ini benar anak kamu? Iya, Pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji?
2: Oh.
0: Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya?
2: Iya, Pak.
0: Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun mendiam diri saja.
2: Iya, Pak.
0: Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu, gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nah kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid, sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir mata'buduna min ba'di. Kalau bapak tidak ada, kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir mata'kuluna min ba'di. Kalau bapak enggak ada, kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya. Dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan mata'budu dan mimba'zi. Kalau ayahmu tidak ada, kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini. Dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam. Diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, sibran bi sibrin, wazira'an bi zira'in. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar. Dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disuluk oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren. Tidak. Melarang orang sholat. Tidak. Kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar. Tapi bikin itu masjid seperti museum. Besar, megah, mercusuar. Tapi bikin seperti museum. Tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama muslim. Biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam. Tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khitbah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soal? Apa-apa itu? Itu yang kita pertanyakan berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial, dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak, nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak, nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Nah, jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Nah, kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu pondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik. Yang terpenting, nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar kita bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama, sholat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama. Sehingga bertahap sedikit demi sedikit kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah, akidah kuat. Dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu.
3: adalah kewajiban kita yang pertama mendidik anak, menanamkan roh, jiwa dan semangat tauhid di dalam diri mereka.
4: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon, sikyo

Detik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul tinggal disetel kaya gue, sing penting anak kuotane. Tetep 1,5 FM Radio

0: Acara selanjutnya, Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang Tegal. Dan di Apotek Al Madinah. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari, nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14 garis miring 68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo hai, selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya nyonge wong Tegal Kota oh Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 5 September 2026. Yo monggo silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kring di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada seluruh tanam minyak herbal serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus, ya Otipus.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Game berikut ini.
1: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14 garis miring 68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Esaporet ya. Sampai di 10 pagi ya. Dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya buat Balani Setara yang lagi masuk angin, lagi gereges awak. Nah, di seruput ya. Iya teh morone seruput. Nah, mantap ya. Iya, ati dudu wesi ya sudah digoyang. Yuk disapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo Maria.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paramon FM.
0: Dangdute.
1: Sapor.
0: Wur. Sing dawa lah.
1: Wur.
0: Lah, wis ampos wis.
1: Sapor. Anjak Maria.
0: Pangkat sekolah. Uswaya ayo lah. Lah ya wene kok durung mangkat. Waduh. Ala dalah. Toblek ya Mama nat dia. Oh lagi sarap Mama nat dia. Selamat pagi Dede Gani ganteng.
1: Iya. Kami bakar batu.
0: Yo. Terus? Iya.
1: Simbah jasa. Kini nggak dikasih sangu.
0: Iya. Sangu sak wes sak ya. Nyuwun sangu sak rajum ya.
1: Ibu pagi.
0: Iya. Sayu.
1: Teman-teman
0: ya. Iya, Kang Pi, halo Dede Gani bakso.
1: Halo Om Pi.
0: Kang Joko Tingkir, Dede Gani goyang dong.
1: Om Kakak,
0: iya, Kang Joko Tingkir.
1: Kalau goyang tangannya ber-eber kayak bendera.
0: Iya, oh ber-eber. Iya, Budi Emut pagi juga gantengku.
1: Yes. Bulan ini lagi goreng tempe.
0: Goreng tempe,
1: Terus pasukan ibu gemoy.
0: Pasukan ibu-ibu gemoy.
1: Mama Mita, Mama Bayu.
0: Iya, Ida Pacul.
1: Ida Pacul. Ibu sungguh. Mbak Cece.
0: Iya.
1: Mbak Ani. Om Parjo. Mama
0: Yus.
1: Ikmah. Mbak Nia.
0: Iya.
1: Mama Wiwin. Maria.
0: Jalan.
1: Berangkat ya.
0: Iya, berangkat hati-hati Dede Gani. Ini lagunya. Iya, nih jasak racun. Nih jasak racun sing hati-hati. Dede Gani di jalan, hati-hati di jalan ya.
1: Iya, Mbak Jasak.
0: Iya tuh Mama Dea, Dede Gani ganteng kalau mau sangu sini ke Mama Dea.
1: Nanti ya Mama Dea.
0: Ya.
1: Salim Mambari.
0: Iya, ini Salim nih tangannya ya. Oke. Ini sudah Dede Gani ya. Sana berangkat sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinteng.
1: Engko bari ya.
0: Halo.
1: Tipe urung salah urung nyaluk lagu.
0: Iya. Lagunya apa?
1: TTP goreng tempe ya.
0: Iya, lagunya apa Mama Lani?
1: Tak
0: ikhlas no.
1: Happy asmara. Salam ya.
0: Monggo.
1: Abduli, Bu Ite.
0: Ya.
1: Terus ngompat kawan, Mama Tia, Mama Alisa, Mama Lydia. Terus ini apa ya? Oh, Yumarti. Trinil juga mencari tungteng semrutu. Nong Binerere ya. Pak Atoma.
0: Aja,
1: Mama Ari, Mbak Adep, Mama Uya, Mama Karisma, Ayang Linda, Karo Mas Arul, ya Pak
0: Jan, yeah.
1: Mbak Santi, Mama Sire, Karo Bima Sri Kini, Mbak Kembang Pang, Miro Suke, Mama Asifa, Mbak Idol.
0: Iya, yeah, terus?
1: Kayak Pak Ketumbu-Ketu ya,
0: Kapur
1: Kon,
0: Sangone berapa deh? 7.000.
1: 7.000.
0: Tuh mau ditambahin Um Akil tuh 3.000, jadi genep 10.000 ya. Nambah 3.000. Halo, do. Um Kasnuri, selamat pagi Um Kasnuri. Dede Gani sarapannya sampun dong. Terus buat siapa lagi?
1: Mama Ani Songgom ya. Terus ngokue Barina. Mama Renggani.
0: Iya.
1: Terus ngok Ayah HM. Terus ngok kan ngok Kabe Bae nambah.
0: Kabe Bae iyo. Yo wes, tak ikhlas no ya. Yo.
1: Delapan huruf.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jus, terima kasih Mama Lani sama Dede Ganinya ya. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Pagi Mbak Ria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama-nama Mi.
2: Sehat
0: nemeni. Sehat. Sehat Ami. Aduh, lagunya Anami ya. Anami. Anami. Iya. Iya,
2: Mama Jojo.
0: Iya.
2: Kang Pi. Halo, Bapaknya Bang Bakal Napi. Mama Legani.
0: Iya.
2: Mama Gila Osi Saputra. Ayo, apa grup gaeng anak Bolang?
0: Grup ya. Bolang ya.
2: Bude Imo.
0: Iya.
2: Baby Huni.
0: Iya.
2: Halo. Makasih Bibi Bedah.
0: Ayang Linda ngopi, Mi ngopi.
2: Ayang Linda alun ya.
0: Bapak Uya, Mame Uya. Bapak Ali. Ami. Jare Budi sedina Ami ora katon berasa setahun, Mi. Biasane Bude, iya.
2: Hidung mancung, bisa uwal-uwal.
0: Iya. Mi.
2: Yo.
0: Cari Ayang Linda ora sadus, Mi. Garing kok nglotok dhewek ya.
2: Mbak.
0: Mbak Asifa pagi, Mbak Asifa.
2: Mbak Asifa tuh melong ya.
0: Ini aku. Depan jangan karo coro wis lah.
2: Kita uwal-uwal ya.
0: Iya,
2: Iya. Ya. Kalau mau jalan aja.
0: Yo.
2: Balik di Papua. berharap. Jadi dari gondeng,
0: Bapak
2: Zahro, Bapak Lita, Bapak Legalisma, Bapak Legalisma, Bapak Amel, Pemalang, Bapak Aldi, Yelato, Bapak Anjas Pemalang, Lalu Casak Lacu, Suhadomi, Habibah, Bapak Gondro, Bapak Baca Aja, terus Kang Komin, Mama Baga, Silampau, Mama Ali, Bapak Ali, Pak Lisa, Alio, A.A.U.O.L, Abi, Mama Asa, Kang Handoko, Kasang Sultan, Jumbo, Dan Sakit, Dan Moja, terus Mbak Lisa, Kang Jasmen, Mbak Edine, Maja Bidi, Kalau Bu Bisri, Bu Santo Yom Tahu, Bu Lini, Mbak Mokiono, Bu Santi, Bu Bawa, Bu Bisri, Ayam Cakra, Atun Cakel, Bukan sehat, Bania kalau wong ireng Bania ini kayak wong ireng ini orang-orang
0: Iya
2: Gunung balik Gunung balik Iya wong ireng ini orang-orang akan bawa
0: Cara ngomongnya balik ya.
2: Masanya langka dan masanya
0: Mama Nesa, pagi Mama Nesa
2: Mama Nesa, Mama
0: Amrul, pagi Amrul
2: Bunda Sal, Mama Silvi, Mama Ogi, Baby Mama Nono kali nyaman, Mama Nadia kan kopi di, Mama Ida lagi, Mama mau di Bayu Nita, Budi ini Bramo Dion, Bunda Septi,
0: Nita
2: Noayu Atun, Bunda Ana Pasar Bebeja,
0: Bu Santo yang tahu ya,
2: Mama Noayu